0: 26 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur, waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya, para ibu yang berjaga jaga juga barusan dengan Kota Bekasi, hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
2: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah. Dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Terutama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu sudah Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naruh...
7: Ngomong aja Pak, nggak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
8: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
15: Menurut saya menegakkan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pedagang Pro 3 klaim Bappanas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jinze Wong dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondisi lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858 71500.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 107,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini setelah kita sudah ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Pendengar, dan mengawali siaran kita kembali dalam program Alor pagi, kami hadirkan suatu informasi untuk Anda pendengar. Dari Jemberana dikabarkan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat keamanan negara. Maksud kami, kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengarahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutla. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut pemerintah mengarahkan berbagai cara untuk menangani karhutla, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personel. Presiden kemudian menekankan pentingnya pengelolaan seluruh kekayaan dan keuangan negara secara bertanggung jawab. Karena itu, penyelewengan korupsi harus diperangi dan harus kita berantaskan sampai ke akar-akarnya. Ini yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara kemudian mengaitkan upaya penyelamatan keuangan negara dengan pemberantasan korupsi. Presiden menegaskan pemerintah masih harus meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk memastikan sumber daya dapat digunakan bagi kepentingan masyarakat.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi uang belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Masih ingatkah dengan ungkapan Ingerso Sung Telado, Imadio Mengengkarso, Teguri Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan.
5: Itu merupakan ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Ia merupakan pahlawan nasional yang pada masa itu berani menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dengan sistem pendidikan yang hanya diperuntukkan anak-anak kelahiran Belanda dan anak-anak berada.
4: Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Untuk mengenang jasanya terhadap pendidikan di Indonesia, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
5: Raih ilmu sebanyak mungkin. Indonesia butuh sumbangsi generasi yang berpengetahuan. Kita adalah generasi pembelajar. Setiap dari kita adalah guru juga murid.
4: Pada pundak kita terletak tanggung jawab untuk menjadikan Indonesia bangsa yang cerdas dan bermoral.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan hunian dan sekolah akibat gempa di NTT masih menunggu kondisi aman. Untuk menjaga keselamatan, kegiatan belajar-mengajar dilakukan di tenda sebelum bangunan permanen dibangun. Presiden mengatakan berdasarkan masukan para ahli, masyarakat masih perlu menunggu hingga kondisi wilayah benar-benar aman. Masih perlu waktu sebelum pembangunan permanen dan perbaikan rumah dimulai karena gempa susulan masih terjadi. Presiden menyatakan hal itu saat berada di posko pengungsian lapangan Berdikari, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Presiden di posko pengungsian tersebut juga berdialog langsung dengan masyarakat termasuk anak-anak yang membutuhkan sarana sekolah. Kepala Negara memastikan pemerintah pusat terus memantau kondisi wilayah terdampak bencana. Pemerintah juga terus mengirimkan bantuan dan menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Peringat satu informasi lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pembangunan daerah melalui berbagai sektor strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata, hingga pemberdayaan desa. Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan perkembangan ekonomi daerah menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 4,57%. Struktur ekonomi masih ditopang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 31,90%, serta konsumsi rumah tangga yang mencapai 69,95%. Dari sisi kesejahteraan, persentase penduduk miskin Kabupaten Alor turun dari 21,9% pada 2021 menjadi 18,29% pada 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari 43,83 ribu jiwa menjadi 38,69 ribu jiwa dalam periode tersebut. Tingkat pengangguran terbuka juga berada pada angka relatif rendah, yakni 2,27% atau sekitar 2.687 jiwa. Kondisi tersebut didukung aktivitas sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, akomodasi, dan pariwisata yang terus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, angka harapan lama sekolah pada 2025 mencapai 12,59 tahun, sementara rata-rata lama sekolah mencapai 8,72 tahun. Angka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA atau SMK juga telah mencapai 100%. Namun pemerintah masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah dalam sektor pendidikan, termasuk kondisi fasilitas sekolah, mutu pembelajaran, kualitas tenaga pendidik, penguatan teknologi pendidikan, dan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.go.id.

0: Bacalah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: 97,2 Stasiun Produksi Alor.
2: Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami juga akan menyampaikan surat panggilan, panggilan sidang kedua. Disampaikan untuk memanggil tergugat atas nama Nurbaini M. Ban Malay binti Mahmud Ban Malay. Tempat dan tanggal lahir Bombaru 9 Januari 1996, umur 30 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pengurus rumah tangga. Tempat tinggal Tuabang RT 006, RW 003, Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Kalabahi pada hari Selasa 17 November 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang utama pengadilan agama Kalabahi. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Rahman Lekang bin Jamaluddin Lekang sebagai pemohon melawan Nurbaini M. Ban Malay binti Mahmud Ban Malay sebagai termohon. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap saudara Nurbaini Ban Malay binti Mahmud Ban Malay untuk segera hadir pada di muka sidang pengadilan agama pada Selasa 17 November 2026. Semoga tergugat Nurbaini M. Ban Malay binti Mahmud Ban Malay ini dapat mendengarkan informasi ini dan segera nantinya menghadap pada pengadilan agama yang sudah ditetapkan jadwalnya, yaitu di Selasa 17 November 2026 waktu pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, ruang sidang utama pengadilan agama. Dan juga untuk pendengar RRI yang mengetahui keberadaan saudara tersebut, bisa juga disampaikan kepada saudara tergugat untuk segera hadir di pengadilan nantinya. Sekian informasinya pendengar, terima kasih, selamat beraktivitas sambil kami temani Anda dengan informasi tentunya dan juga lagu-lagu di pagi hari ini. Dan selamat menikmati hari Anda dengan baik.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
4: Iya Bu.
3: Anu, udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia.

ini. Alor Pagi Ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Alor Pagi Ini. Program Alor Pagi Ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi Ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi Ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.

0: 101 RRI Tambua di Atambua siang ini. Ada saya Arda Fai kembali menemani Anda di hari baru, hari ke-6 di bulan Agustus 2026. Ya, mudah-mudahan aktivitas Anda lancar sejak pagi hingga saat ini dan bisa tuntas hari ini ya, pekerjaan untuk hari ini di sore hari nanti. Semangat, semangat ya, semangat awal bulan harus terus menggelora, apalagi semangat kemerdekaan juga ikut menggelora bersama kita ya, karena memang ini bulan kemerdekaan. Banyak ya kemeriahan sudah mulai terlihat ya di mana-mana, karena memang bulan Agustus itu bulan spesial untuk hari kemerdekaan, jadi suasananya itu akan sedikit berbeda dan lebih ramai dari biasanya. Oke, Atambua siang ini kembali menemani Anda dengan Jaksa Menyapa untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Lagi-lagi topik yang menarik untuk kita bahas yaitu judi ya, tapi kali ini kita lebih perdalam lagi tentang penindakan hukum bagi pelaku judi. Nah, jadi bagi Anda yang suka main judi, hanya iseng-iseng, yang coba-coba, ternyata semua itu ada sanksi hukumnya. Jadi judi dalam bentuk apapun itu ada sanksinya, baik judi konvensional ataupun tidak ya, judi online, itu semuanya termasuk dalam aktivitas yang melanggar hukum. Terbukti bersalah, Anda akan disanksi. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, Arda sapa dulu ya kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tambua pada Jaksa Menyapa. Ada Pak Iputu Andika Sanjaya SH, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Belu. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Sapa dulu pendengar kita. Iya, kita di Jaksa Menyapa ya. Dan juga ada Pak Deva Agelar Yudatama SH, ini penelaah penuntutan dan penegakan hukum Kejari Belu. Selamat siang. Bisa di dekat mic-nya sedikit ya. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Nah, pendengar di Jaksa Menyapa, kita bicara tentang judi ya. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita juga ingin tahu kenapa ya judi ini masih saja terjadi, masih menjadi praktik yang sangat ini sekali ya, hit sekali di kalangan masyarakat. Nah, mungkin dari Pak Dika terlebih dahulu nih, bagaimana melihat tren praktik perjudian di wilayah Kabupaten Belu dan juga Malaka, karena memang dua wilayah ya. Oke, silakan Pak.
1: Praktek perjudian judi online. Mm-mm. Nah, di praktek perjudian konvensional sudah mulai ada perubahan ke arah yang lebih baik. Mm-mm. Namun terdapat pergeseran pola modus dari konvensional ke perjudian online, di mana ini perjudian online ini lebih sifatnya lebih destruktif, lebih merusak. Di mana perjudian online ini dapat diakses itu di mana saja melalui handphone, dan bukan hanya menyasar orang dewasa namun juga banyak menyasar anak-anak.
0: Ya, nah sekarang ini kan beda ya, praktik judi online juga sangat tren sekali di kalangan masyarakat, tidak terlepas juga dari perjudian konvensional. Nah, Pak Adevani, bagaimana melihat judi konvensional di daerah kita ini Belu Malaka, apakah dengan maraknya judi online, judi konvensionalnya ditinggalkan oleh masyarakat, atau dua-duanya ini sama nih?
2: Sebenarnya sama menurut saya, karena tindak pidana judi itu kan barang siapa atau siapa saja yang menyelenggarakan lalu melakukan suatu tindakan dengan mengandalkan untung-untungan seperti itu, seperti yang diatur dalam undang-undang. Mm-mm. Tapi sekarang ada fasilitasnya. Semua orang, hampir semua orang sudah punya HP, lalu ada orang yang ada oknum yang tidak bertanggung jawab menyelenggarakan judi bersifat online dan itu lebih mudah diakses sama setiap orang seperti itu. Jadi perbuatannya sama, sama-sama ingin untung dengan instan, dengan untung-untungan, tapi memang beda metodenya saja. Yang dulu konvensional, sekarang sudah banyak yang ya online. Seperti aplikasi judi online.
0: Ya, karena mungkin perkembangan zaman kali ya, jadi masyarakat juga menggunakan teknologi yang ada ini dengan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Terus untuk melihat ya, kejaksaan sendiri melihat tren praktik judi di masyarakat ini masih sangat tinggi gitu. Nah, bagaimana dari kejaksaan sendiri, apakah menaruh perhatian serius juga terkait dengan penegakan hukum bagi para pelaku nih, Pak Dika?
1: Nah, untuk kami di kejaksaan itu terkait tindak pidana perjudian itu memang kita memandang itu bukan sekedar pelanggaran norma, tapi memang sudah masuk ke pelanggaran hukum. Sedangkan perjudian itu bukan hanya merusak diri sendiri, namun juga menjadi akar kejahatan atau mother of crime, di mana selain juga merusak diri sendiri, bisa merusak ke keluarga, bahkan impactnya bisa menimbulkan tindak pidana lain, baik itu seperti pencurian, bahkan bisa KDRT, bisa penganiayaan, apalagi jika khususnya kita berbicara tentang perjudian online, yang menyasar anak-anak, itu juga bisa memberikan impact kepada kesehatan mental mereka. Yang dimana perjudian online itu susah dilepas, udah setara seperti kecanduan narkotika. Jadi
0: kecanduan
1: itu
0: gadget gitu ya,
1: gadget, dan itu parah sekali untuk perkembangan motorik dan juga terkait kesehatan mental mereka.
0: Iya. Nah, terkait dengan pencegahan nih, tentu harus ada penindakan ya. Namun sejauh ini dengan tren yang ada di wilayah Belu dan Malaka ini kan judi ini kalau untuk online ya sekarang ya, untuk masyarakat-masyarakat yang sudah melek digital pasti mereka paham. Tapi kalau yang masyarakat yang ada di desa itu kan kebanyakan mereka masih yang konvensional. Apakah sejauh ini di kejaksaan sendiri ada sampai penindakan terhadap pelaku perjudian, Pak Diva?
2: Kalau sebelum masuk ke situ, kita dari bidang intel, kita sering melaksanakan pengamanan, penanganan perkara terkait beberapa tindak pidana. Dan kami juga pernah, istilahnya kalau kita tuh ngepam pengamanan. Kita melaksanakan pengamanan terhadap penanganan perkara judol atau judi juga pernah. Jadi intinya dari Kejaksaan Negeri Belu, dalam prakteknya memang sudah melaksanakan dan pernah melaksanakan seperti itu. Dan dari itu, wilayah hukum Belu dan Malaka seperti itu.
0: Dan itu sering ya melakukan kayak misalnya pengawasan kayak apa ya, kan intel kami ya kan, tentu ada pengawasan. Orang di Timor ini kan rata-rata kan punya aktivitas judi konvensional itu kan cukup tinggi ya. Kayak misalnya acara adat, kematian itu kebanyakan itu ada judi. Apakah dari apa Pak Diva sendiri bersama tim turun ke lokasi untuk memberikan kayak pemahaman, penyuluhan, edukasi kepada mereka sehingga mereka tidak berulang dengan kegiatan itu?
2: Kalau penyuluhan kita pasti melaksanakan karena intelijen kami merupakan intelijen penegakan hukum. Jadi kita bukan yang kita ambil ke data dari lapangan. Kita intelijen penegakan hukum itu adalah intelijen yang mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, lalu menyampaikan sesuai dengan tugas kewenangan kita di kejaksaan seperti itu. Jadi kalau tindakan kita itu lebih ke tindakan preventif, yaitu penyuluhan.
0: Iya. Nah, kalau untuk Kejaksaan Negeri Belu sendiri ini, Pak Dika, apakah pernah menindak pelaku perjudian? Karena

0: baru ini itu lebih spesifik untuk penyelenggara atau bandar judi, diatur di pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana ancaman hukumannya itu sangat serius, sampai paling lama 9 tahun dengan denda kategori 6 2 miliar rupiah. Dan untuk pelaku atau pemain itu diatur di pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana di sana juga ancaman hukumannya cukup tinggi, paling lama 3 tahun dengan denda kategori 3 yaitu sebesar 50 juta. Dan untuk influencer-influencer baik yang di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Atambua dan juga Belu, agar berhati-hati dan kalau bisa memilah dan memilih konten yang akan di-share, karena apabila ada muatan-muatan perjudian itu juga ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana di pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 di sana mengatur terkait setiap orang yang mentransmisikan, mendistribusikan konten-konten yang bermuatan judi itu dihukum atau diancam dengan hukuman penjara selama 10 tahun dengan denda 10 miliar.
1: Wah, ini yang perlu disampaikan kepada para influencer nih. Jangan karena mereka diminta untuk promosi ya, promosi terus diberi uang, ternyata ini juga melanggar hukum juga nih. Itu memang betul-betul ya sudah harus dijalankan ya, undang-undang ini. Jadi untuk para influencer semuanya, jadi kita ikut mempromosikan saja itu kita bisa kena sanksi, bisa. Ya, sanksi pidana. Dan itu hukumannya itu, sanksi hukumnya itu apakah sama bagi perjudian konvensional, judi online, terus dengan yang apa tadi, ikut mempromosikan judi begitu?
0: Jika kita melihat dari aturan hukumnya, itu di KUHP sendiri sudah mengatur untuk penyelenggara atau bandar, itu diatur di pasal 426 seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan untuk pelaku pemain atau pemain juga diatur di pasal 427. Namun yang ada hubungan dengan elektronik atau online itu dikaitkan dengan juntuh di Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik atau Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
1: Wah, seperti itu. Jadi lebih berat, sanksinya lebih berat lagi kalau kita terlibat semuanya ya. Sudah pelaku judi ikut promosikan, ya kan? Berarti itu undang-undangnya berlapis ya.
0: Nanti dijuntukannya banyak.
1: Wah, berarti bisa belasan tahun nih. Tapi ya itulah masyarakat kita ini juga mereka bisa juga apa ya, pintar-pintar untuk bagaimana mereka bisa menjalankan aksi mereka ya. Karena mungkin ya mereka masih lebih jeli kali ya di pengawasan. Kita juga berharap ya tindakan-tindakan seperti ini itu tidak terus dilakukan karena bisa berdampak cukup besar. Tetapi Pak Deva, untuk proses penanganan perkara perjudian sendiri ini mulai dari penyidikan hingga penuntutan itu bagaimana sih sebenarnya?
2: Kalau prosesnya itu sebenarnya dimulai dari penyelidikan, yaitu menemukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Lalu kalau memang suatu perbuatan itu memenuhi unsur ini ada tindak pidananya nih, lalu kita lanjut ke tahap penyidikan. Nah setelah itu, tahap penyidikan itu adalah tahapan untuk mencari alat bukti atau barang bukti yang mendukung dalam pembuktian tindak pidana tersebut. Lalu kalau sudah, setelah itu nanti dari kepolisian limpah ke kita. Nah bagian yang melaksanakan tugas penuntutan terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana perjudian tersebut, seperti itu.
1: Terus kalau untuk kayak penanganan perkaranya ya, untuk penindakannya itu, apakah bagi pelaku yang mungkin dia ibaratnya apa ya, baru pertama kali lah gitu mencobanya, karena mungkin karena ikut-ikutan. Nah kalau seperti ini, itu sanksi pidananya bagaimana? Kan ada yang bilang, ah kalau kita baru pertama kali itu biasanya tidak berat, ringan saja. Orang kan sering bilang begitu ya, Pak Deva, itu gimana sih?
2: Jadi kalau orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, itu nanti diancam dengan ancaman yang sudah diatur dalam KUHP ataupun UU ITE. Lalu apabila orang ini sudah pernah melakukan tindak pidana dan dia itu telah dihukum dengan pidana tersebut, dia kan jadi kalau melaksanakan lagi jadi dia residivis tuh. Orang residivis ini itu biasanya ancamannya lebih berat. Kenapa? Karena supaya memberikan efek jera bagi orang yang melaksanakan.

0: melakukan lagi tindak pidana tersebut, seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, saya menambahkan sedikit. Nah,
1: ya,
2: itu untuk residivis atas yang mengulangkan tindak pidana. Namun perlu digarisbawahi, misalkan pelaku tindak pidananya itu adalah anak. Nah, untuk mekanisme atau pedoman yang dijalankan itu mekanismenya berbeda. Kita berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana dalam sistem peradilan pidana anak itu yang diupayakan pertama itu adalah proses diversi yang menggunakan pendekatan restorative justice. Karena dalam hal penegakan hukum terkait anak itu harus lebih hati-hati, karena kami tidak boleh sampai harus memutus masa depan anak-anak tersebut,
1: harus tetap sekolah,
2: dan lain-lain.
1: Karena memang sekarang kalau khusus judi online itu kebanyakan juga anak-anak yang usia remaja ya, masih di bawah kategori usia dewasa. Jadi itu juga sulit ya bagi penegakan hukum untuk menindak gitu. Jadi harus kembali ke undang-undang yang berlaku. Nah, kalau seperti ini ya kita mau dibilang efek jera agak susah ya sebenarnya. Itu tadi perbedaan antara anak-anak di bawah umur dan orang dewasa gitu.
2: Betul, karena kalau anak-anak itu kita lebih hati-hati kan, takutnya nanti impact-nya malah sampai dia putus sekolah dan lain-lain. Jadi kita memang asas yang kita gunakan dalam hukum pidana khususnya untuk anak itu, upaya penjara itu adalah upaya akhir atau ultimum remedium. Jadi kita upayakan diversi dulu yang mendatangkan korban, pelaku, juga BAPAS kita libatkan, pekerja sosial atau peksos juga kita libatkan dalam proses diversi tersebut.
1: Iya, karena memang anak di bawah umur. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang ini kan, judi ini kan tidak mengenal usia ya, anak-anak remaja, anak-anak SD juga kadang ada yang sudah bisa bermain karena itu tadi ya, HP itu karena ya internet kan sekarang ini kan internet juga kebutuhan dasar ya sebenarnya bagi kita gitu. Jadi ketika ada internet, sudah connect internet, ada promo-promo judi tidak terasa diklik ya, otomatis sudah bisa bermain kan gitu. Nah, melihat tren dan kondisi sekarang ini bagaimana dari Kejaksaan Negeri Belu sendiri, apakah ada program atau upaya untuk pencegahan khusus untuk anak-anak remaja atau anak-anak yang usia sekolah gitu?
2: Nah, di Kejaksaan Negeri Belu khususnya bidang intelijen, kami punya program yang namanya Jaksa Masuk Sekolah. Nah, di situ kami melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum, di mana kita mulai memperkenalkan hukum dari tingkat baik itu SD, SMP, SMA, untuk memperkenalkan bahwa ini loh proses hukum, penanganan seperti ini, dan juga tidak lupa mengenalkan juga terkait tindak pidana yang acap kali mereka tidak paham bahwa itu melanggar hukum seperti itu, seperti judi. Kita juga sering melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi para siswa seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Deva, kalau untuk kerjasama atau koordinasi dengan lintas terkait dalam hal ini kan tentu ada kepolisian, ya pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya. Bagaimana kolaborasi atau kerjasama selama ini untuk mencegah tindakan atau aktivitas perjudian di tingkat masyarakat?
3: Dari kami, seperti yang saya bilang tadi, karena kita itu belajar penegakan hukum dan kita mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis lalu menyampaikan, kita bisa berkoordinasi dengan aparatur penegak hukum lain yang bertugas sebagai penyuluh juga, sebagai sinergi lintas sektoral dengan entah itu Forkopimda atau tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk memberikan penyuluhan bagi anak-anak di bawah umur tadi, ataupun kalau bisa masyarakat lah, jangan cuma berpatok sama anak juga, karena judi ini sangat gampang diakses, jadinya menjadi keresahan kita semua lah. Kalau misal semua orang bisa judi, nanti ekonomi kita jadi rusak seperti itu. Jadi memang koordinasi terkait tindakan preventif tadi memang sudah dilaksanakan dan pasti akan kami terus tingkatkan.
1: Oke, okay. Kejaksaan Negeri Belu tadi ya kata Pak Dika ada program Jaksa Masuk Sekolah gitu, dan itu menyasar ke sekolah-sekolah. Dan sejauh ini sudah ke sekolah-sekolah mana saja nih Belu Melaka? Apakah pernah atau hanya di Belu? Gitu?
2: Untuk sekolah-sekolahnya, karena saya baru juga di sini, sepengetahuan saya sudah ke Malaka sudah, ke Belu juga sudah. Bahkan bukan hanya ke sekolah, kami juga punya program Jaksa Garda Desa. Nah, selain di Jaksa Garda Desa itu, fokus kami juga menyosialisasikan terkait pengelolaan dana desa dan lain-lain. Tapi kami juga menyelipkan lah, paling tidak sosialisasi tindak pidana lain seperti perjudian yang marak di masyarakat umumnya.
1: Iya, karena kan perjudian konvensional ini kan masih terjadi di tingkat desa itu yang paling banyak. Karena itu tadi banyak hajatan-hajatan, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Nah, itu kebanyakan mereka masih ada praktik judi tadi. Nah, sebenarnya kalau judi ini kita bekerjasama dengan pihak desa, itu sebenarnya bisa ya, kalau untuk membuat semacam kayak aturan bersama gitu ya, kayak misalnya kejaksaan, oh, Pak Desa, tolong dong buat ini gitu, supaya masyarakat desanya jangan judi lagi. Soalnya bisa ya, tapi kembali ya,
2: kembali kita harus melihat hierarki peraturannya. Yang paling tinggi kan memang undang-undang. Jadi kita selain memang batasannya kita lihat undang-undang yang paling tinggi, baru turunannya nanti misalkan undang-undang ada perda, ada perbup atau perdes gitu. Tapi pada fokus kami di intelijen kejaksaan ini, kami ingin berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hukum, bukan hanya terkait perjudian namun tindak pidana lain. Karena kan pasti marak juga selain perjudian, namun memang kalau melihat kearifan lokal di sini, memang perjudian ini sangat masif.
1: Iya, di sini kan judi konvensional kan beragam ya. Ada yang itu buka layar, bola guling, terus kayak misalnya kuru-kuru, terus kayak apa ya, aji ayam. Nah, ini kan masuk dalam judi ya, dalam masuk, judi.
3: Masuk. Saya malah tidak tahu kalau sebanyak itu.
1: Banyak kalau di sini tuh, apalagi ini momen 17-an, sebenarnya kan mereka membuka tempat sendiri gitu. Jadi di sini kita juga berharap ya pemerintah desa tidak dengan mudahnya memberikan izin gitu. Karena ini juga sangat mempengaruhi terhadap ekonomi masyarakat ya sebenarnya. Kalau menurut Pak Dika sendiri nih, apa sih dampak yang paling dirasakan ketika seseorang atau mungkin keluarga menjadi penjudi begitu?
2: Nah, terkait dampak itu, baik itu dampak sosial, itu dampak sosial sudah jelas itu merusak keharmonisan baik itu keluarga, bahkan sampai ke tetangga. Karena misalkan judi itu kan addicted kan, misalkan kecanduan dan akan top up terus. Nah, untuk menghasilkan uang itu kan, kalau misalkan uang sendiri sudah habis, ngutanglah ke tetangga, ngutanglah pinjol gitu. Jadi itu juga berpotensi membuat gesekan di sosial. Terus untuk ekonomi, ya udah pasti memicu kebangkrutan di sektor keuangan, itu dari sektor abli kecil ya, sektor keluarga. Terus utang numpuk, melakukan pinjol. Nah, yang dari segi keamanan, nah seperti yang saya bilang tadi, apalagi misalkan ini melibatkan anak, nah anak mulai frustasi, mulai melakukan kekerasan, bahkan kalau misalkan orang tuanya pun ikut judol itu bisa juga melakukan penganiayaan terhadap anaknya atau kepada istrinya, misalkan untuk melakukan apa, nggak dikasih untuk gadai apa gitu atau mengambil apa, melakukan penganiayaan, nah itu bisa menimbulkan tindak pidana lain nantinya gitu. Itu dampaknya.
1: Baik sih. Nah, kita ingin lagi ya lebih membahas terkait dengan penindakan hukum pelaku judi yang tegas atau keseriusannya bagaimana. Tapi kita break dulu ya.
2: Siap.
1: Untuk pendengar, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.
4: Dari orang tua sampai anak muda serta pelajar. Padahal ketika seseorang masuk dalam pusara ini, tanpa disadari ada dampak yang dialami. Berikut berbagai dampak judi online bagi individu, pelajar, dan keluarga. Dampak judi online bagi individu, kondisi biologis terganggu. Banyak orang yang menjadi sakit-sakitan karena secara biologis tubuhnya butuh istirahat, namun karena bermain judi online sampai pagi hari, mengakibatkan secara mental, biologis, dan fisik tidak sehat. Dampak judi online bagi pelajar. Anak menjadi tidak tahu berterima kasih kepada orang tua yang telah menyekolahkannya, tidak tahu bersyukur atas rezeki yang dikasih oleh orang tua, sebab anak menggunakan uang sekolah untuk bermain judi online yang mengakibatkan menunggak biaya sekolah. Anak juga dapat melakukan tindakan kriminal, serta anak dapat menjual barang berharga milik keluarganya. Dampak kepada keluarga. Jika judi online dilakukan oleh seorang kepala keluarga, akan terlilit hutang piutang, dan ketika utang piutang semakin besar, maka ia menjadi tidak peduli terhadap kebutuhan keluarganya, baik itu kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan kebutuhan anak sekolah, hingga kondisi keluarga terancam dalam berbagai hal.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: siang ini.
1: Kembali lagi di program Jaksa Menyapa di Atam Buah siang ini. Kita masih berbicara tentang penindakan hukum pelaku judi. Nah, di sini kita juga ingin ya lebih mempertegas lagi terkait dengan sanksi hukum. Siapa tahu ya dengan mendengarkan sanksi yang begitu memberatkan, masyarakat yang masih melakukan praktik judi ini bisa mulai mengurungkan niatnya ya untuk tidak melakukan perjudian dalam bentuk apapun. Pak Dika, kalau untuk sanksi judi itu paling beratnya berapa? Terus paling ringannya itu sesuai hal yang dilakukan itu paling rendah itu berapa gitu?
2: Untuk sanksi terkait tindak pidana perjudian itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tepatnya di Pasal 426, di mana di sana untuk penyelenggara judi itu atau bandar judi itu diancam hukuman paling lama 9 tahun dengan denda kategori 6 yaitu sebesar 2 miliar rupiah dan untuk pemain atau peserta itu diatur di pasal 427 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana sanksi ancamannya itu diancam 3 tahun penjara dengan denda sebesar kategori 3 50 juta rupiah. Nah, untuk promotor atau istilahnya influencer atau siapapun yang mengendorse judi online itu sesuai dengan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, untuk setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan muatan-muatan konten yang bermuatan perjudian itu diancam dengan pidana penjara selama paling lama itu 10 tahun dengan denda 10 miliar rupiah.
1: Cukup tinggi ya.
2: Cukup.
1: Dan berbeda lagi kalau misalnya selain menjadi pemain pelaku memainkan judi, promosi, terus bandarnya juga ya, berarti betul. Kalau misalnya tiga ini melekat pada dirinya dan terbukti bersalah, berarti sanksinya berbeda dong?
2: Berbeda, bisa kena pasal berlapis nantinya. Jadi jelas ancaman hukumannya akan makin berat, apalagi udah bandar, mempromosikan, terus ikut bermain. Gitu. Namun ini patut digarisbawahi untuk khususnya anak, itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa mekanisme yang kita pakai itu adalah berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Karena memang kita harus lebih hati-hati terkait anak.
1: Betul.
2: Nah, perkaranya.
1: Kalau untuk pelaku judi online-nya, apakah sanksinya sama juga?
2: Sama. Untuk online itu undang-undang yang sama juga, nanti dijuntuhkan dengan undang-undang elektronik ITE juga, jadi akan lebih berat. Karena judol itu lebih destruktif kalau menurut kami, karena udah bisa diakses di mana saja. Aksesnya mudah. Dan itu juga bisa menyasar siapa saja, karena konvensional kan umumnya anak-anak agak sedikit bermain. Cuma untuk kita berbicara judol, karena ini bisa diakses lewat handphone, bahkan top up
1: betulnya
2: itu bisa dilakukan di gerai-gerai terdekat. Betul. Gitu. Nah, itu lebih destruktif itu, merusaknya.
1: Tapi kalau yang tidak bermain, dia hanya influencer untuk promosikan, berarti beda lagi.
2: Beda lagi, sanksinya. Itu di UU ITE.
1: Oke, berarti itu hanya undang-undang ITE atau ya, ada juga sanksi lain?
2: Kalau untuk cuma mengendorse, itu kita fokusnya di undang-undang ITE.
1: Tapi kalau misalnya bagi yang memiliki kayak aplikasi-aplikasi judol, apa kalau beda juga sanksinya?
2: Itu di bandar nanti kenanya.
1: Di bandar ya?
2: Karena dia yang punya aplikasinya.
1: Karena kan aplikasinya ada, di top up, akhirnya mereka bisa bermain kan. Dan sekarang itu kan bukan hanya kayak aplikasi-aplikasi yang ini saja, tetapi yang game-game online juga ada yang sudah masuk kayak judi ya kan?
2: Banyak. Untuk game online atau bahkan investasi-investasi bodong yang kedoknya investasi tapi itu malah jatuhnya skema Ponzi trading gitu. Nah, itu juga bisa kena.
1: Oh, itu juga masuk kategori judi ya? Karena sekarang tuh sudah banyak loh. Kayak misalnya mereka pura-pura jadinya kayak untuk investasinya gini-gini. Nanti Anda bisa satu dua bulan kemudian Anda bisa mengambil keuntungannya sekian-sekian. Itu juga masuk dalam judi ya, masuk, kalau misalnya terbukti.
2: Masuk. Nanti kita akan melihat dari perbuatannya itu apakah itu masuk ke unsur perjudiannya, skema ponzinya, dan apa terkait-terkait dengan hal tersebut juga bisa kita lihat di pasal 45 A, di mana setiap orang yang mentransmisikan pemberitaan bohong, informasi menyesatkan yang maka mengakibatkan kerugian material, nah itu bisa kita kenakan juga untuk yang menyebarluaskan investasi yang berkodok judi itu.
1: Judi, karena sudah banyak ya, banyak. Yang kemarin itu yang lagi viral itu apa ya, e-wallet yang nggak salah, itu ya, banyak orang sampai puluhan kan juta, ratusan juta.
2: Influencer itu di luar juga udah ada yang kena kayak Indra Kens, terus siapa lagi yang promosi aplikasi-aplikasi yang investasi, nah, tapi ternyata kedoknya skema ponzi perjudian.
1: Perjudian, betul. Itu itu sudah banyak dan itu masih banyak masyarakat yang tidak memahami itu.
2: Ya, maka dari itu kami juga mengingatkan kepada influencer, mungkin banyak juga influencer yang kurang paham, pilah dan pilihlah konten yang mau di-share. Cari tahu dulu asal-usulnya seperti apa, karena menyebarluaskan pun kita bisa kena.
1: Oke. Jadi sebaiknya kalau yang sudah berbau apa ya, judi itu jangan ya sebenarnya.
2: Benar.
1: Karena untuk mencegah yang secara online ini agak susah ya.
2: Karena memang plusnya di online ini adalah mudah diakses. Itu yang susah. Menurut kami itu yang susah. Dan itu memang selain sinergitas dari kejaksaan dengan APH lain juga kami berharap Komdigi sebagai sektor yang memegang komunikasi digital juga masif untuk melacak dan juga melakukan pemblokiran.
1: Betul sih, konten-konten seperti itu. Ya, seharusnya konten-konten seperti itu langsung di, otomatis diblok aja ya, ya sebenarnya, supaya tidak beredar luas di masyarakat melalui itu gadget-gadgetnya. Ya, betul. Karena kan mudah ya untuk akses kalau sudah ada internetnya gitu. Nah, di sini masyarakat ini kan tonggak utama ya. Bagaimana kalau dari kejaksaan sendiri mungkin kayak punya cara sederhana agar tidak terlibat dalam praktik judi. Kak Dika dulu nih, itu nanti Mas Deva.
2: Kalau dari kami di kejaksaan, kami menghimbau lah untuk yang paling dasar dulu, itu di keluarga lah. Peran keluarga itu kan sangat penting. Baik itu untuk orang tua mengawasi anak maupun sebaliknya. Takutnya kan nanti orang tuanya gaptek, mengira itu investasi, ternyata itu perjudian. Nah, anak yang lebih banyak searching juga bisa mengingatkan orang tuanya. Jadi yang paling dasar dulu lah di keluarga itu kalau bisa saling mengawasi. Nah, untuk anak juga diawasi terkait game-gamenya, jangan sampai top up game yang ternyata itu perjudian gitu. Orang tua juga harus sering mengecek lah itu tentang entah itu e-wallet anaknya atau akun Google anaknya itu kan bisa dicek itu track record pembelanjaannya apa.
1: Karena mereka kan sekarang aplikasi itu kan penawarannya untuk klaim koin kan, dan anak-anak juga tanpa sadar mereka klik-klik sampai meninggalkan utang yang besar sampai 200. Betul. Orang tuanya itu sampai kayak apa ya, utang pulsa itu sampai 200, 300, padahal itu kan diklaim-klaim tadi.
2: Iya, betul. Nah, itu saya di peran yang paling sentral itu di keluarga bisa diawasi lah anaknya terkait dengan menggunakan gadget.
1: Oke, kalau dari Mas Deva nih untuk anak-anak muda, khusus anak-anak muda nih, karena mereka tuh kan paling apa ya, mudah terpengaruh, mudah terbius dengan apa yang sedang apa ya tren begitu di kalangan mereka. Apa yang ingin Mas Deva sampaikan kepada anak-anak muda agar bisa melakukan aktivitas lain untuk mengalihkan perhatian ke situ?
0: Kalau itu kan masuknya pencegahan ya. Kalau pencegahan menurut saya yang pertama itu dari diri pribadi dulu, diri sendiri, perbanyak literasi, baca surat kabar dampak negatif dari judi, karena kalau kita perbanyak literasi nanti minimal adalah beberapa
1: kita bisa memahami ya,
0: ya ada dampaknya,
1: kerugian yang kita alami gitu.
0: Lalu cari aktivitas lain dulu, karena sebenarnya orang main judi itu menurut saya gabut saja.
1: Iya sih, gabut. Karena semudah itu, mengklik aja udah, jalan.
0: Ada yang bikin edik gitu loh. Apa? kecanduan. Lalu kecanduan dan tadi dampaknya bisa melakukan tindak pidana.
1: Iya sih.
0: Seperti itu. Lalu dari lingkup keluarga juga penting seperti yang tadi Bang Dika sebutkan, pengawasan dari apa namanya keluarga. Lalu dari masyarakat juga penting. Harus adanya kayak penyuluhan lah dari kepala desa ataupun perangkat desa kalau judi ini sangat berdampak bagi ekonomi keluarga si pelaku. Lalu juga dari aparatur penegak hukum juga sangat penting juga. Apalagi dengan adanya judi online menjadi tantangan buat kami untuk meningkatkan lah apa namanya penyuluhan bagi orang-orang, bahkan bagi anak-anak sekarang, karena seperti yang Bang Dika sebutkan, anak-anak sudah ada yang main seperti itu karena saking mudahnya tadi.
1: Kita juga berharap ya dalam hal ini pemerintah atau pihak lain tidak ikut apa mempromosikan atau bermain judi gitu, karena kan masyarakat ini kan dia akan mencontohkan apa yang kita lakukan di depan mereka gitu. Karena kita lihat juga fenomena di media itu kan jarang ya kita melihat kan misalnya oh ini pelaku perjudian ditangkap atau diberi hukuman sekian-sekian. Nah, karena jarang adanya kayak misalnya di media-media terkait dengan penindakan bagi pelaku perjudian, akhirnya masyarakat juga palingan juga nanti yang korupsi narkoba yang nanti diberi hukuman ya. Kok judi kan tidak pernah nih. Nah, itu. Jadi kita berharap ya kalau misalnya ada tren perjudian terus juga ada pelakunya ditindak gitu. Jadi ditindak sehingga oh ini nih ternyata ada pelaku perjudian itu ditindak gitu, diberi sanksi gitu.
2: Ya, pasti kalau terkait dengan penindakan itu pasti dan untuk masyarakat juga jangan takut untuk melapor apabila ada hal-hal yang terindikasi berbau terkait perjudian. Itu jangan lupa jangan takut untuk melapor ke APH atau aparat penegak hukum terdekat, baik itu ke Polres, ke Polsek ataupun bahkan di kami sendiri di Kejaksaan kita punya wadah atau program di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, itu Halo JPN. Nah, itu konteksnya adalah pelayanan hukum gratis. Nah, apabila ada masyarakat yang bingung terkait ini nih masuk hukum gak sih atau ini nih masuk tindak pidana gak sih, nah bisa bertanya di melalui website Halo JPN tersebut. Nanti di Halo JPN tersebut pilih Kejaksaan Negeri Belu dan kita akan memberikan jawaban apa yang sebaiknya dilakukan
1: masyarakat. Jadi intinya respon cepat ya
2: betul.
1: Dan apa ya, untuk masyarakat sendiri kalau misalnya mereka punya niatan untuk melapor, apakah sang pelaporan identitasnya dijamin diberi apa keamanan gitu, karena kadang masyarakat kita ini mereka takut melapor karena itu tadi terkait dengan kerahasiaan identitas mereka, nanti kalau orang tahu saya yang lapor lama-lama nanti saya yang kena gebuk gitu, saya jadi sasaran gitu.
2: Pasti untuk identitas pelapor juga pasti akan terjamin kok, nggak akan bocor atau bagaimanapun, kita juga akan pasti melakukan pengamanan terkait hal tersebut. Jadi masyarakat nggak perlu was-was, nggak perlu takut untuk melaporkan apabila ada hal-hal yang terindikasi terkait perjudian ataupun bahkan tindak pidana lain ke aparat penegak hukum terdekat.
1: Iya. Ya, kalau ini Kejaksaan Negeri Belu sendiri apakah serius ya menindak tegas tentang perjudian ini?
2: Serius.
1: Jadi tidak hanya korupsi, tidak hanya narkoba, tidak hanya kriminal ya, tetapi untuk judi juga ya.
2: Judi juga, bahkan preventifnya pun kita juga sudah masif lakukan dengan program yang seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu Jaksa Masuk Sekolah. Kami menyasar yang paling dasar juga, bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak, karena kan menyongsong Indonesia Emas 2045, generasi muda kita harus benar-benar kita amankan agar tidak terpapar hal-hal negatif seperti itu.
1: Nah, sebagai closing statement, saya ke Adika duluan nih. Ini kan menjelang 17 Agustus ya, pastikan ada keramaian di mana-mana ya, euforianya di mana-mana. Apa pesannya kepada masyarakat kalau bisa ya aktivitas perjudian ini jangan dilakukan karena ini juga bisa mencoreng nasionalisme kita ya, kalau misalnya sampai terjadi kayak keributan sampai kriminal lagi berjudi, ini juga sangat mencoreng. Silakan.
2: Untuk masyarakat Kabupaten Belu dan juga khususnya Malaka itu menyongsong HUT RI yang akan kita sambut di bulan Agustus ini, salurkanlah energi dan aktivitas masyarakat itu ke hal-hal positif. Jangan gunakan buang-buang energi masyarakat ke hal-hal negatif seperti perjudian dan lain-lain. Dan juga tingkatkan produktivitas dan serta untuk menyambut HUT RI kali ini, berikanlah semangat nasionalisme yang tinggi. Dan tentunya kami berharap di Kejaksaan Negeri Belu, peran serta masyarakat itu bersama Forkopimda itu dapat bersinergi untuk menciptakan dalam hal menyongsong HUT RI ini tidak ada hal-hal yang negatif atau menciptakan Kabupaten Belu yang aman, damai, tertib, serta sejahtera dan bersih dari praktek perjudian, demi mewujudkan wilayah perbatasan dan juga Kabupaten Belu dan Malaka berintegritas dan berdaya saing.
1: Oke, kalau Kak Devani, khusus untuk masyarakat, terus pemerintah sampai ke tingkat paling bawah RT RW desa ya, untuk tidak menjadi penunjuk arah untuk melakukan aktivitas judi, dalam arti di momen 17-an ini boleh kita euforia ya, tapi kalau bisa

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video graphics, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati aktivitas. Dan untuk mendengar rangkaian informasi teraktual terupdate kami hadirkan untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Pendengar, sejarah baru resmi tercipta bagi dunia bulu tangkis tanah air saat Jonathan Christie memuncak ke tata tertinggi. Berdasarkan pembaruan resmi BWF Selasa 25 Agustus 2026, atlet yang akrab disapa Jojo ini sukses menobatkan diri sebagai pemain tunggal putra nomor 1 dunia. Pebulu tangkis andalan Indonesia tersebut sukses mengumpulkan total 87.631 poin untuk merebut posisi puncak. Torehan fantastis ini secara resmi mengakhiri penantian panjang selama 26 tahun bagi sektor tunggal putra Indonesia. Keberhasilan luar biasa ini sekaligus mengulang memori manis kejayaan bulu tangkis nasional di masa lalu. Indonesia terakhir kali memiliki tunggal putra di peringkat 1 dunia saat legenda Taufik Hidayat menguasai tata tersebut pada tahun 2000. Langkah Jojo menuju posisi teratas tentu tidak diraih dengan mudah di tengah sengitnya persaingan papan atas dunia, dan ia berhasil mengungguli rival-rival terberatnya seperti Christo Popov dari Prancis yang menempel ketat di posisi kedua, dan Kun Lafut Vita Darsan asal Thailand di peringkat ketiga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165.

0: kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan, Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu, sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur, perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki toh.
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, oh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Ya pendengar Pro 1 Herania Tambua, informasi-informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda edisi kali ini. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid meminta Komisi Penyiaran Indonesia KPI adaptif terhadap perubahan ekosistem penyiaran. Hal tersebut disampaikan dalam pengukuhan anggota KPI Pusat periode 2026 hingga 2029 di Gedung Komdigi Jakarta 26 Agustus 2026. Mutia menilai tantangan penyiaran semakin kompleks seiring perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Menurutnya, KPI perlu beradaptasi menghadapi perkembangan new media atau media baru dan persaingan dalam meraih perhatian publik. Dia mengatakan, penyiaran memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat kehidupan demokrasi. Penyiaran juga dapat membentuk karakter serta mempengaruhi perilaku dan cara pandang masyarakat. Dia juga menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian 9 anggota KPI selama menjalankan mana 3 tahun ke depan, ketiganya mencakup standar kualitas siaran, pengawasan pengaduan masyarakat, serta peningkatan partisipasi publik.
1: Pro 1 Atambua.

0: Jambua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras.

0: tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif, tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
1: Menurut Rosan Prakasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya beda, ada kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu. Tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah, ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti, sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

0: Yang mendengar Pro 1 RRI Atomo, informasi-informasi lainnya kami masih sajikan hadirkan untuk Anda, yaitu pemerintah terus memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi di DPR RI secara aman, tertib, dan damai. Aparat keamanan disiapkan untuk mengawal hak masyarakat tanpa menghalangi penyampaian pendapat. Menko Polkam Jamari Caniago mengatakan bahwa pemerintah bersama TNI Polri telah berkoordinasi menghadapi agenda penyampaian aspirasi tersebut. Koordinasi dilakukan untuk menjaga keamanan peserta aksi sekaligus memastikan kondisi Jakarta tetap kondusif. Ujarnya saat aktivitas jalan santai di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Kamis kemarin. Dalam aktivitas tersebut, ia didampingi Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi dan Kapolda Metro Jaya Komjen Polisi Asep Edi Suheri. Pertemuan tersebut sekaligus memastikan kesiapan aparat sebelum masyarakat menyampaikan aspirasi di DPR RI. Menurut Jemari, kesiapan fisik juga diperlukan agar jajaran dapat menjalankan pengamanan secara maksimal. Kondisi tubuh yang bugar dinilai turut mendukung ketenangan ketika menghadapi dinamika di lapangan.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Kita hidup di atas lempeng yang terus bergerak, di mana bumi bisa bergejolak kapan saja tanpa peringatan sedikit pun. Seringkali bukan besarnya guncangan yang menjadi ancaman utama, melainkan kepanikan dan ketidaktahuan kita dalam merespon situasi darurat. Satu detik kita merasa aman, detik berikutnya segalanya bisa berubah. Dalam situasi genting, waktu adalah aset yang paling berharga. Jangan biarkan ketidaktahuan menjadi ancaman bagi diri dan keluarga. Hanya butuh hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa, asalkan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan saat lantai mulai bergoyang dan ruang mulai berguncang. Gempa tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa bersiap. Drop, cover, hold on sekarang juga. Jangan panik, tetap tenang, tetap selamat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar Pro 1 Serenia Tambuah. Sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita jelang, kita ikuti penyampaian informasi-informasi dunia olahraga, dinamika olahraga yang kita relay langsung dari Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved. It's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penglukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80, lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dia menilir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan, tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: Kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target yang sama datang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi diskus di antaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya, 2 klub sudah harus siap untuk ikat menuju bergabung dengan 16 klub Super League di group stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di Impres, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sampai nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini empat ya, lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 ikut satu musim kompetisi untuk klub championship, apalagi seperti ya kan, tidak punya 34 besar juga.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak kuliah gitu, fokus kita mulai bilang aja sih gitu. Dan kembali itu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuma lebih dibandingin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah Kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, di Belu, Nusa Tenggara Timur.
2: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
1: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu

0: Ya, mendengar Prof. Satu Herario Tembus, selamat siang dan informasi head terkait budaya daerah Pulau Pemuda tercinta NTT ini kita akan hadirkan, yaitu yang pertama tihar adalah alat musik ritmik tradisional yang berbentuk gendang kecil yang menjadi identitas budaya mendalam bagi masyarakat Kabupaten Belu NTT. Menabur tihar berarti bukan sekedar memainkan instrumennya saja, melainkan sebuah aksi menabuh warisan leluhur untuk menjaga detak nadi tradisi agar tidak hilang ditelan oleh zaman. Tihar biasanya dibuat dari kayu nangking gembira atau nanas sultan dengan bagian ujungnya dilapisi membran dari kulit kambing, sapi, atau kucing. Sehingga alat musik ini dimainkan dengan cara diapit di bawah ketiak dan dipukul menggunakan jari tangan secara dinamis, ritmik, dan penuh semangat. Dan tihar merupakan instrumen utama yang tidak bisa dipisahkan seperti dari tarian Likuraih, tarian khas Belu yang juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Untuk itu pendengar, kami akan hadirkan feature pada siang hari ini terkait tentang tihar Belu menabuh warisan leluhur untuk menjaga tradisi.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di balik denting tabuhan tihar yang mengiringi tarian Likurai, tersimpan kisah panjang tentang sejarah, perjuangan, dan identitas masyarakat Belu. Di tengah arus modernisasi, masih ada sosok yang setia menjaga warisan budaya itu. Ia adalah Pius Fahik, budayawan sekaligus pengrajin tihar yang hingga kini terus membuat alat musik tradisional Belu tersebut secara turun-temurun. Bagi masyarakat Belu, tihar bukan sekedar alat musik. Ia merupakan simbol budaya yang telah diwariskan sejak zaman leluhur. Bahkan keberadaannya memiliki cerita rakyat yang masih hidup hingga kini.
1: Kalau berbicara gendang atau tihar, dengan tarian Likurai itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan itu sebenarnya. Karena tanpa adanya tihar atau gendang, maka tarian itu tidak akan berjalan. Karena dia sangat melekat, tarian itu disebut Likurai kecuali itu ditabuh tihar itu oleh gadis-gadis Belu. Tapi kalau tanpa tabuhan tihar, itu bukan namanya Likurai. Kita kalau berbicara tentang sejarah Likurai ini, kita ini kebetulan kita menganut satu sistem yang namanya sistem tutur. Jadi semua sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau itu diceritakan turun-temurun oleh leluhur kepada generasi berikutnya. Sehingga kebenaran cerita itu mungkin menurut dari pandangan ilmiah itu mungkin tidak valid, tetapi menurut adat itu ya itulah. Untuk Likurai sendiri, untuk gendang ini, konon menurut cerita itu dibuat pada zaman dulu. Katanya ada pertikaian antara manusia dengan monyet. Pertikaian antara manusia dengan monyet yang menurut bahasa Mapuan itu mereka sebut alas nainhat, tudur nainhat. Bahwa dulu manusia membuat kebun, lalu selalu dirusak oleh monyet. Karena itu, suatu saat marahlah manusia dan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Dan terjadi pertempuran itu, tetapi oleh sang raja, raja manusia itu meminta supaya yang dibawa pulang itu adalah kepala pasukan monyet itu. Nah, ketika mereka bawa pulang pahanya, mereka oleh raja itu disuruh bawa pulang, harus cari kepala. Dan ketika kepala itu dibawa pulang, maka mereka menggunakan ini tihar ini untuk menjemput. Dan tihar ini pada zaman dahulu itu bukan nama tihar, tetapi mereka sebut dengan sebutan kolo-kolo buimu.
0: Seiring perjalanan waktu, bentuk tihar mengalami perkembangan. Namun nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan.
1: Waktu itu kemungkinan, ya ini kita sudah pakai bahasa kemungkinan karena kita sendiri tidak pegang teguh pada satu tulisan atau pada satu fakta yang menyatakan bahwa bentuk dari tihar itu seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu ya terbuat dari bambu sehingga dia sudah ada rongga untuk tabung resonansinya. Dan dalam perjalanan itu baru dibuat dari kayu seperti ini.
0: Membuat sebuah tihar bukanlah pekerjaan sederhana. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan rasa cinta terhadap budaya agar menghasilkan bunyi yang nyaring dan berkualitas.
1: Proses pembuatannya itu memang dia sedikit memakan waktu dan dia kalau dikerjakan tanpa rasa cinta terhadap alat ini tidak akan mungkin terjadi. Karena dia punya proses pengerjaannya sangat rumit. Pertama pilihan kayu. Kayu ini supaya dia menghasilkan bunyi yang baik pada zaman dulu itu, kalau leluhur itu mereka biasa pakai kayu merah, kayu nangka dengan kayu-kayu pilihan lain yang ada di hutan itu. Setelah kayu itu dibawa, mereka mulai membentuk tihar ini. Setelah bentuk, lalu dibor secara tradisional. Jadi lubangi sedikit dibakar sampai dia tembus membentuk satu lubang untuk menghasilkan tabung resonansi agar dipukul dia bisa berbunyi. Dalam perkembangannya sekarang kan sudah ada alat modern, ada bor, ada buhut, maka kita memprosesnya dengan alat-alat ini. Tetapi kita tetap mempertahankan beberapa alat
2: tradisional seperti alat serut di bagian dalam agar bisa menghasilkan bunyi itu. Jadi untuk menghasilkan bunyi yang baik itu, kayu itu, dinding dari lubang itu harus betul-betul tipis.
0: Selain kayu pilihan, bahan utama lainnya adalah kulit hewan. Proses pemasangannya pun membutuhkan tahapan khusus sebelum siap dimainkan.
2: Ini kulit-kulit hewan. Jadi memang kalau menurut sejarahnya ini kan leluhur dulu ini kan ada yang hidupnya berpindah-pindah, hidup dari makanan mereka itu dari hasil buruan. Hasil buruan itu kulit dari binatang yang diburu itu dijadikan itu seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Dua kulit ini, kalau kulit kerbau tidak bisa atau kulit sapi tidak bisa karena terlalu tebal. Dia harus ada kulit yang tipis seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Tapi sekarang ini lebih banyak dipakai adalah kulit-kulit kambing karena kucing hutan ini susah sekali untuk kita dapat.
0: Kemajuan teknologi membantu mempercepat proses produksi. Jika dahulu satu tihar dibuat 3-5 hari, kini pengerjaannya jauh lebih singkat tanpa meninggalkan teknik tradisional yang menjadi ciri khasnya.
2: Dulu itu biasanya orang-orang tua itu menghasilkan satu tihar itu bisa sampai 5 hari. Tetapi kalau di saat sekarang, saya bisa menghasilkan satu hari itu bisa menghasilkan 5-7. Ya, dibantu oleh alat-alat modern, alat-alat yang sudah bisa dipakai untuk membantu memperlancar itu.
0: Namun, di balik keberhasilan itu tersimpan kekhawatiran besar. Minat generasi muda untuk mempelajari pembuatan tihar semakin menurun.
2: Ini yang sangat disayangkan, karena generasi muda sekarang ini mereka sepertinya tidak tertarik sama sekali. Ya, tidak perlu jauh, anak-anak saya saja setiap hari yang saya buat saja mereka tidak melirik juga. Bahkan mereka menganggap, ah ini pekerjaan apa? Ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, kegiatan ini mungkin oleh pemerintah bisa dibentuk kelompok atau apa gitu, kembali menghidupkan pengetahuan-pengetahuan tradisional ini. Kalau tidak, dia akan punah.
0: Menurut Pius Fahid, pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui festival. Diperlukan dukungan pemerintah hingga tingkat desa untuk membentuk kelompok-kelompok pengrajin agar pengetahuan tradisional tetap hidup.
2: Memang saya sendiri berupaya untuk memperkenalkan dan mengajak. Sebenarnya saya sendiri buat ini, saya tidak tertutup, saya buka. Malah mereka anak-anak yang duduk-duduk di cabang ini saya ajak, mari bergabung kita buat ini. Tetapi sepertinya tidak ada minat. Dan segala sesuatu kalau dibuat dengan tidak merasa tidak mencintai pekerjaan itu, semuanya akan terasa berat. Nah, dan ajakan-ajakan saya itu juga tidak digubris oleh mereka. Malah mereka semakin menjauh. Malah ada yang menertawakan. Nah, hal ini mungkin diperdayakan lewat kelompok-kelompok oleh kelurahan atau desa. Itu harus dihidupkan. Tapi kalau kepala desa atau kepala kelurahan pun merasa bahwa ini hal yang tidak menghasilkan. Tapi sebenarnya ini satu pengetahuan tradisional yang menghasilkan menambah ekonomi masyarakat sebenarnya, tetapi minatnya tidak ada. Mungkin ini perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Kalau kita menunggu perintah dari bupati itu nanti kelamaan. Kalau bisa kepala desa atau kepala-kepala kelurahan itu punya inisiatif, para camat punya inisiatif untuk menganggarkan atau mengusulkan kelompok-kelompok untuk pembuatan kerajinan-kerajinan tradisional ini. Dan dia tidak saja sebatas pada pembuatan tihar, tetapi ada juga pembuatan pedang, karena pedang dengan tihar itu dia satu paket sebenarnya. Pedang dengan tihar ini dia tidak bisa terpisahkan. Pedang yang dipegang oleh dua peronggeng itu adalah simbol.
0: Meski menghadapi berbagai tantangan, tihar karya Pius Fahik telah menembus pasar luar daerah, bahkan mancanegara. Hasil karyanya digunakan sekolah-sekolah, dikirim ke Timor Leste, Malaysia, hingga menjadi koleksi museum di Semarang.
2: saya rasa pembuatan ini bukan untuk koleksi pribadi saja, tetapi sudah merambah nilai ekonomi. Dan hasil kerajinan saya ini sudah sampai di Malaysia, di Timor Leste, bahkan ada yang sudah tersimpan di museum di Semarang. Di sini per piece-nya 200.000. Jadi kita kan dalam proses pembuatan ini kan kita terus berinovasi untuk mendapatkan kualitas yang paling bagus, dan setiap kali kita buat kan seperti ada uji coba juga. Ada yang mungkin mengeluh karena bunyinya kurang bagus, nyaring, tetapi pada saat tahap berikutnya kita terus mencari untuk menemukan sebenarnya di mana letak kekurangan yang tidak menghasilkan bunyi yang bagus. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata adanya pada dinding tabung resonansi atau lubang baru di hari itu.
0: Bagi Pius Fahid, melestarikan budaya bukan hanya menjaga peninggalan leluhur, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang mau belajar agar tabuhan Tihar tetap bergema sebagai identitas Belu di masa depan.
2: Jadi buat kaula muda, anak-anak muda, saya mungkin saya himbau bahwa berbicara soal budaya ini, memang kita lihat produk-produk budayanya itu lihatnya seperti barang-barang yang sangat kuno, sangat kolot. Sebenarnya hal-hal ini, karena saya lihat pemerintah fokusnya ke budaya, ya sebenarnya ini satu pekerjaan yang dia bisa menghasilkan. Dia tidak perlu jauh-jauh ke Malaysia atau ke mana-mana. Kalau kita fokus betul-betul, dia bisa menghasilkan. Kalau orang pesannya sampai 50 sampai 100 kan puluhan juta kita sudah pegang. Saya menghimbau kalau bisa mari, kalau siapa saja yang mau bergabung dengan saya, mari silakan. Saya menerima dan saya siap membimbing untuk dia bisa melanjutkan karya-karya ini masa-masa yang akan datang. Kalau tidak, mungkin setelah saya tidak ada lagi. Mungkin banyak yang sudah tidak tertarik lagi, apalagi sudah terpengaruh dengan arus globalisasi yang begini kuat. Jadi banyak produk-produk luar negeri, banyak produk-produk lain yang sudah dimasukkan sebagai budaya daerah kita, yang notabene bahwa budaya ini adalah jati diri kita sebenarnya. Saya mengajak kaum muda, siapa yang ingin bergabung, mari. Karena selain kita melestarikan karya budaya leluhur ini, kita juga mendapatkan tambahan ekonomi dalam keluarga kita.
0: Tabuhan Tihar bukan sekedar irama pengiring tarian Likurai. Di balik bunyinya tersimpan nilai sejarah, semangat perjuangan, serta jati diri masyarakat Belu. Menjaga Tihar berarti menjaga identitas budaya agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saya Arda Fahid mengakhiri cerita budaya dengan judul Tihar Belu, menabuh warisan leluhur, menjaga identitas budaya.

0: Kawan, ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Eh makasih ya. Ini betul mama yang bikin baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih, terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.
1: Dengar Pro 1 RRI Atambua, tradisi adat dan budaya di tanah Pulau Pamora. Selanjutnya pendengar, kami menyadarkan lopoh bagi masyarakat adat di wilayah timur termasuk Kabupaten Timur Tengah Utara dan kawasan Insanah yang mana dimaknai sebagai lumbung kehidupan sekaligus pusat musyawarah dan simbol demokrasi yang terbuka dan setara. Sehingga untuk lopoh sendiri bagi masyarakat TTU di tanpa dinding melambangkan keterbukaan, transparansi dan kesetaraan, di mana tempat ini biasanya dipakai untuk menyelesaikan suatu konflik, membahas masalah adat hingga mengambil keputusan bersama, dan menjadi tempat berkumpul, menerima tamu, beristirahat di siang hari, serta tempat para ibu melakukan kegiatan seperti menenun dan menyiapkan bahan makanan. Begitu pendengar, kami hadirkan fikir pada siang hari ini yaitu terkait lopo bagi masyarakat Insana Kabupaten Timur Tengah Utara.
0: Sembilan Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Pendengar RRI, kali ini saya Arda Fahik akan mengajak Anda untuk mengetahui filosofi Lopo bagi masyarakat Insana Kabupaten Timur Tengah Utara. Setiap rumah masyarakat Insana pasti memiliki Lopo di halaman rumahnya. Lopo ini ditopang oleh 4 tiang kokoh dari kayu bulat dan atap kerucut dari daun alang-alang. Namun, ada juga yang menggunakan seng untuk mengatap Lopo mereka. Ketika berkunjung ke Istana Raja Insana yang terletak di Desa Welolok, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, Raja Insana, Dr. Andus Theodorus Taolin menceritakan filosofi dari Lopo Insana.
1: Kalau di Insana, selalu ketemu Lopo ada di depan rumah tinggal, itu menunjukkan laki-laki. Karena di Lopo itu yang dijadikan sebagai gudang, bagian loteng itu diisi makanan hasil panen, laki-laki kerja kebun dan petani semua. Istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat di sini bilang fani benas naik. Fani itu kapak, benas itu parang. Itu harus tajam baru bisa menghasilkan sesuatu, misalnya bikin kebun. Dan hasil dari kebun itu disimpan di Lopo. Jadi Lopo itu berfungsi di atasnya sebagai gudang, sedangkan bawahnya itu yang hanya ada tiang-tiang, biasanya 4 tiang, tempat untuk musyawarah, tempat pertemuan, ada tamu bisa bercengkrama di situ. Itu bagian bawah dari Lopo itu. Yang di atasnya ada loteng.
0: Uniknya, pendengar, Lopo ini terletak di bagian depan rumah utama, bukan di samping atau belakang rumah. Sebab Lopo punya makna tersendiri, mengapa harus dibangun di depan rumah.
1: Ya, jadi Lopo itu selalu di depan. Karena biasa laki-laki itu di depan. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya suami istri jalan, nanti lakinya suami itu selalu di depan, baru diikuti dengan istri atau anak-anak. Jadi itu kaitannya dengan dalam keseharian. Di sini patriarkat, jadi selalu laki-laki yang di depan. Ini dengan tata krama waktu masyarakat Insana ini.
0: Karena syarat makna untuk membangun Lopo, diungkapkan Raja Insana, ada tata cara adat yang harus dilalui, serta untuk proses membangun sebuah Lopo dengan sistem bergotong royong, baik membawa bahan maupun tenaga yang disumbangkan.
1: Nah, itu kalau mau membangun Lopo, itu tidak bisa saja diambil bahan dan langsung bangun. Ada ritualnya. Jadi contoh Lopo ini, bahan kayu itu harus terpilih. Di sini pakai bahasa lokal, haumatani. Itu macam kayu yang termasuk kelas lah begitu. Sebelumnya diambil, ada sembahyang adatnya waktu di hutan. Waktu memilih, itu ada sembahyangnya. Jadi ritual itu perlu. Seolah-olah minta izin kepada lingkungan bahwa kami butuh ini. Maka kami boleh ambil, jadi lewat satu ritual adat tadi. Itu tadi baru ambil tiang saja. Itu sudah ada ritual adatnya di hutan. Kemudian dibawa ke tempat di mana akan dibangun Lopo itu. Itu tidak bisa satu orang. Kayu sebesar ini harus banyak orang. Di sini kegotong royongannya mulai menonjol. Kebersamaan. Jadi gotong royong ini sebenarnya asli juga perilaku manusia Insana ini. Itu sudah mengenal gotong royong. Selain untuk bekerja kebun dan sebagainya, itu bisa gotong royong juga. Saling membantu gitu. Ini masalah penggunaan bahan-bahannya yang kelihatan dari masjid tradisional alang-alang itu karena sesuai kemampuan ekonomi. Walaupun ada tadi sistem gotong royong itu. Jadi membangun satu Lopo tidak bisa yang punya itu hajat itu yang sendiri mengerjakan begitu. Tapi kegotong royongan masyarakat. Gotong royongnya ini karena biasa lopo itu bisa melibatkan orang dari suku yang bersangkutan, sehingga semua anak suku dipanggil. Ada yang bawa alang-alang, ada yang bawa usuk, ada yang bawa tali.
0: Pendengar RRI, lopo bagi masyarakat Insana TTU selain unik, syarat makna juga memiliki banyak fungsi. Walaupun zaman semakin modern, masyarakat Insana tidak menggunakan gedung atau hotel untuk melakukan suatu pertemuan. Lopo tetap menjadi pilihan tempat berkumpul baik untuk acara adat, pernikahan, atau musyawarah bersama.
1: Untuk pertemuan-pertemuan yang kelompok yang lebih banyak orang butuh tempat, jadi bisa di lopo. Sekarang juga masih untuk pertemuan-pertemuan, Pak, pesta bisa pakai lopo, cuma di loteng itu sudah tidak berfungsi lagi untuk menyimpan makanan. Biasa makanan, bahan makanan itu macam padi, jagung, sifatnya di lopo. Mengapa lopo itu bisa ada papan lagi selain di tiang? Itu kan untuk mencegah jangan sampai tikus naik ke atas karena ada lopo lagi. Barang-barang bangunan juga itu bahannya disimpan di atas itu. Nah, ada alat-alat tenun itu disimpan di lopo.
0: Pendengar, itulah penjelasan tentang filosofi lopo masyarakat Insana Timur Tengah Utara dari Raja Insana Dr. Andus Theodorus Taolin. Suatu ketika, Anda berkunjung ke Kecamatan Insana atau melewati perjalanan ke Kecamatan Insana, Anda akan melihat keindahan lopo yang ada di setiap rumah masyarakat. Semoga ke depan kita semua selalu menjaga dan melestarikan tradisi kebudayaan kita secara turun-temurun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita budaya dari Insana TTU. Saya Arda Fahri.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Antambo, demikianlah untuk Anda budaya dan tradisi adat istiadat yang ada di Pulau Bemura tercinta sudah kami hadirkan, serta sajian lagu-lagu untuk menghibur Anda. Kita sebagai generasi terus menjaga, terus melestarikan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Dan ya, pendengar, sesaat lagi kita akhiri dan juga jangan beranjak karena kami akan hadirkan penyampaian warta berita Pro 3 Suara Identitas dengan informasi-informasi teraktual nasional pada siang hari ini. Dan kita akan lanjut juga dengan produk dangdut adalah kita.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, Benteng Lapis Tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis. Pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu hanyalah stimulus saja, tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah.
2: Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami.
0: Sari berita, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, di mana puluhan pompa disalurkan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan pusat ekonomi baru. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
4: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah, itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
3: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
5: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan. Dan kami pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
3: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
6: Jadi rasa berterima kasih dan kepada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Keliopas Witen yang memberikan masyarakat bantuan ke rumah ini secara murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua itu, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertelobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, puluhan pompa disalurkan. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
4: Musim kemarau dan El Nino berdampak pada lahan pertanian di Maros, Tumpuk Pulu menjadi wilayah paling terdampak. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura TPKP Maros, Leni Krisnawati menyebut 925 hektar padi terdampak dengan 9 hektar gagal panen. Sementara jagung terdampak 924 hektar dan 425 hektar gagal panen. Di Maros Baru 110 hektar lahan terdampak dengan 35 hektar gagal panen. Sedangkan Laut Turikale dan Maruso relatif aman karena didukung irigasi.
5: Alhamdulillahnya juga kenapa hampir 14 kecamatan ini relatif aman dari kekeringan, kecuali dua kecamatan tadi itu, karena memang pemerintah sangat perhatian dengan

0: pompa untuk membantu petani di wilayah terdampak. Bantuan diberikan kepada kelompok tani yang memiliki sumber air dan lahan yang membutuhkan pengairan. Pemerintah juga melakukan pengawasan agar pompa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tanaman.
1: Pasca ini kekeringan ini kita sudah menyebar pompa, ada 20 unit yang kita turunkan untuk kelompok-kelompok tani yang mempunyai lahan berdampak kekeringan.
0: Meski menghadapi kemarau, produksi pertanian Maros ditargetkan tetap menyamai capaian 2025 sekitar 309.668 ton. Pemerintah juga mendorong penerapan sistem pertanian modern PIMAS untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Infrastruktur jalan rusak di sejumlah wilayah di Kabupaten Nias Utara menghambat pendistribusian makan bergizi gratis di sekolah. Salah satunya di SD Sanawuyu, Desa Umbu Baladono, Kecamatan Sitolu Ori. Selengkapnya dilaporkan Muniali Harifa dari Gunung Sitolu.
3: Sejak merdeka juga arah Sanawuyu ini belum pernah tersusun pembangunan.
4: Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Ya Aman Telembanua menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Nias Utara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurut Ya Aman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Sanawuyu, Desa Umbu Baladono, Kecamatan Sitolu. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda dua. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ya Aman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG TTL Simajaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Sanawuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
5: Seperti di Stelwari itu sampai ke Umbu Baladono,
4: iya.
5: Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini,
4: iya.
5: Karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini, iya, memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
4: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Baladono Fua Azega menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 km dari jembatan Larewa hingga ke SD Sanawuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
3: Kita dari pemerintahan desa, Pak, yang mengharapkan sangat kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di Desa Baladono, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu, karena memang sejak merdeka juga arah Sanawuyu ini belum pernah tersusun pembangunan sama sekali.
4: Pemerintah Desa Umbu Baladono berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Baladono, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupatennya Utara. Dari Nias Utara, reporter Muniali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar, Tlogowungu mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
6: Pada pagi hari ini,
7: puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati mendatangi kantor desa mendesak penutupan tambang galian C. Aksi tersebut dipicu kemarahan warga atas kerusakan Sungai Setro akibat aktivitas penambangan tanpa izin resmi. Koordinator aksi Ali Irfan menegaskan penambangan liar tersebut merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga sekitar.
8: Hari ini juga sudah ditutup secara keseluruhan dan hari ini membuat blokade keluar masuk area penambangan tersebut. Terima kasih.
7: Warga mendesak Pemdes menerbitkan pernyataan penolakan izin tambang selamanya disertai pembetonan aksi lokasi penambangan. Warga juga menuntut aparat memproses hukum seluruh pihak terlibat tanpa pandang bulu maupun gratifikasi. Kepala Desa Lahar Suwarto menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin kepada pengelola tambang tersebut.
8: Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah dimintai, apalagi ditemui, tidak pernah ditemui, dan
9: apalagi nganu izinnya itu ditemui saja tidak pernah saya.
7: Eksekutor lapangan tambang Hartoyo mengakui aktivitas penambangan tersebut memang tidak mengantongi izin resmi. Ia menyebut aktivitas baru berjalan 5 hari sebelum akhirnya dihentikan paksa oleh warga dan aparat.
10: Nah, terserang ini mas, itulah ketidaktahuan saya karena sana saya punya lahan yang jalur tolong butuh duit tinggal berobat di rumahan biasanya. Lah aku iso boleh. Saya bisa cari alat, akhirnya sudah saya masuk, saya eksekusi. Itu aja. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, royalti seperti itu. Jadi memang terus terang perizinan memang tidak.
7: Petugas bersama warga memasang portal beton permanen dan garis polisi di lokasi tambang. Langkah tegas ini dilakukan demi memastikan aktivitas penambangan ilegal tidak lagi berlanjut di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah dan Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA akan menggelar Hari Belanja Online Harbolnas ke-14 pada bulan Desember mendatang. Penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 4 tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena. Magdalena, silakan laporan Anda.
11: Baik. Bertempat di Auditorium Kementerian Perdagangan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan melaksanakan kick-off road to Hari Belanja Nasional atau Harbolnas 2026 yang tahun ini mengedepankan tagar pilih lokal untuk Nusantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 melalui peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Nilai transaksi Harbolnas 2026 menurut Budi Santoso ditargetkan meningkat 5-6% menjadi 40 triliun dibandingkan hasil transaksi Harbolnas pada tahun 2025 yang capaiannya sebesar 36,4 triliun rupiah.
12: Harbolnas bukan sekedar momentum untuk berbelanja, tapi juga merupakan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di kuartal 4, kemudian juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan juga memperluas akses pasar bagi produk lokal, produk UMKM kita di pasar digital, khususnya produk-produk di dalam negeri.
11: Lebih lanjut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kick-off road to Harbolnas hari ini menjadi awal penyebaran informasi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha untuk mengikuti Hari Belanja Online Nasional tahun ini. Sementara itu, pilihan slogan pilih lokal untuk Nusantara bertujuan untuk menyampaikan pesan guna mengajak masyarakat agar memilih dan membeli produk dalam negeri, sekaligus mendukung pertumbuhan pelaku usaha lokal khususnya UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap karhutla yang melanda Banjarmasin memengaruhi aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga penyesuaian jam belajar dan pembatasan kegiatan luar ruangan dilakukan untuk menjaga kesehatan murid. Berikut laporan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
13: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan.
14: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Selatan turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan di kota Banjarmasin. Kondisi tersebut mendorong sekolah melakukan sejumlah penyesuaian pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan murid. PLT Kepala SDN Pangeran 3 Banjarmasin, Ahmad Syajali, mengatakan pihak sekolah terus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi kualitas udara dan kesehatan anak-anak. Menurutnya, kegiatan belajar tetap berlangsung, namun aktivitas yang berpotensi mengganggu kesehatan maupun proses pembelajaran dikurangi.
13: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa jam masuk kita yang asalnya 7.30 menjadi pukul 9. Kegiatan ini juga berupaya mengurangi kegiatan yang di luar ruangan seperti upacara, olahraga, tidak di dalam kelas, sambil menunggu kondisi udara yang kembali normal.
14: Ahmad menjelaskan, memburuknya kualitas udara membuat sebagian orang tua khawatir terhadap kesehatan anak, terutama ketika mereka harus beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, sekolah memusatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan membatasi aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Ia menambahkan, penyesuaian tersebut merupakan langkah sekolah untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan murid. Sekolah juga mengingatkan peserta didik untuk menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi di wilayah Banjarmasin. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Rainda, mengapresiasi kebijakan penyesuaian jam belajar yang diterapkan sekolah di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan rasa aman sekaligus membantu mengurangi paparan udara yang kurang baik saat beraktivitas di luar rumah.
15: Menurut saya kan punya adik ya, dan sekarang kan jam sekolah dimundurin jadi jam 9, tadinya kan pagi ya, dan alhamdulillah saya merasa bersyukur ya, karena biasanya kalau berangkat pagi itu kan asapnya cukup tebal, jadi ada kemungkinan untuk terpapar lebih banyak gitu ya. Tapi kalau jam 9 masuknya, ini alhamdulillah lebih tidak terpapar asap seperti itu.
14: Pihak sekolah berharap kondisi kabut asap di Banjarmasin segera berakhir sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan serta mendukung upaya pencegahan karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI di antara ratusan wisatawan asing yang tewas atau hilang akibat banjir bandang dahsyat di perbatasan Cina-Nepal pada Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamida, mengatakan KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI di Nepal dan Tibet melalui koordinasi dengan jejaring WNI serta Konsul Kehormatan RI di Kathmandu setelah bencana tersebut. KBRI Dhaka memberikan perhatian khusus kepada WNI yang saat ini berada di Nepal sebagai wisatawan, khususnya mereka yang akan melakukan kegiatan pendakian. Untuk itu, KBRI Dhaka telah menerbitkan imbauan kepada seluruh agen perjalanan yang memberangkatkan WNI ke Nepal agar segera menyampaikan informasi mengenai keberadaan dan kondisi WNI yang mereka pandu, terutama yang sedang melakukan perjalanan atau pendakian. Saat ini, tercatat 45 WNI menetap di Nepal. Sebagian besar berdomisili di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan. Selanjutnya, kita ke kabar dari dunia olahraga. Progres permainan Madura United terus mengalami peningkatan sebelum kompetisi bergulir dan mampu mengalahkan Borneo FC dalam laga uji coba kedua selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Tagok Ando Fandrian menyampaikan laporannya.
16: Perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya, insya Allah kedalaman tim ini insya Allah.
17: Latih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League. Gomez mengatakan, Madura United mampu mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menunjukkan permainan agresif. Upaya tersebut membuahkan gol yang membuat timnya lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan. Meski demikian, Gomez mengakui performa Madura United sempat menurun pada babak pertama. Sejumlah perubahan yang dilakukan tim pelatih membuat Laskar Sapekrab tampil lebih dominan hingga mampu mencetak 3 gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1.
18: Kami sudah suka dari menit awal, kita main bagus, kita cetak gol, setelah itu kita ada keturunan sedikit, karena Borneo punya kualitas juga, kita malu mereka 3 perbuatan, mereka di perbuatan juga. Nanti di babak 2, setelah kita ganti mereka bermain, kita kelihatan seperti Madura main tahun ini memang agresif, kreasi cepat kalau kehilangan bola juga, terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu berapa masalah dulu.
17: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kossasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
16: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
17: Asadul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
2: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Dari Hadam Buah kita hadirkan lagi untuk Anda Pro Dangdut Dangdut. Adalah kita untuk edisi siang hari ini. Oke, silakan partisipasi Anda 08124601202 di Facebook atau WhatsApp yang sudah kami hadirkan. Lagu-lagu pada playlistnya silakan Anda simak, Anda baca baik-baik. Oke, ini jangan ditanya-tanya lagi. Oke, lagu-lagunya sudah kami hadirkan. Silakan partisipasi Anda. Cici Renita, Galau Pusara Hati, Malagata, Jihan Audi, RT5, RW3, Nasar, Gejolak Asmara, Rara Lida, Tikam Asmara, dan lagu lainnya. Oke, orang pertama. Orang pertama dan pertama. Mas
1: Cici. Sudah ngopi belum ini? Suaranya kurang sehat ini. Sudah masuk ngopi belum?
0: Sudah. Hanya belum tambah saja.
1: Ngopi, ya semangat. Ngopi dulu.
0: Iya. Oke, sudah.
1: Sama teman ada apa nih? Kalau
0: temen
1: ya,
0: sama
1: temen
0: di mana?
1: Ini di situ video.
0: Oke. Okay.
1: Ramai orang berisik. Betul ya, betul sudah.
0: Mungkin ada kegiatan kah atau apa itu pasti?
1: Oh, berarti mau balap ini besok hari 11 September.
0: Iya betul.
1: Nomor satu apa yang bagus? Nomor satu.
0: Nomor satu Cici Renita, Galau Pusara Hati.
1: Hah?
0: Galau Pusara Hati.
1: Ini tiga.
0: Nomor 3 Gejolak Asmara dari Nasar.
1: Gejolak Asmara kayak anak muda aja. Nomor 5.
0: Kalau 5 Cutrani, Jadilah Kekasih Mas Edi. Jadilah Kekasihku.
1: Gimana sekali? Gimana ya? Mantap sekali.
0: Oke.
1: Oke, salam spesial. Spesial buat kalian keluarga Belang Jati ya. Ya,
0: terima kasih.
1: Salam buat koprunya, persatunya, ratingnya, Mas Edi. Pak Eni, Pak Yanti, Pak Arsya Satrisa ya, sehat selalu ya. Oke, ini ingat waktunya terbatas. Jadi, 1, 2, 3 sayang semuanya ya, Rami ya. Oke, ya, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih Mas Edi, orang pertama, perdana yang sudah hadirkan di Prodangdut edisi siang jelang sore ini. Lagu yang dipilih yaitu dari Cutrani, Jadilah Kekasihku. Dan untuk pendengar yang lainnya silakan partisipasi Anda, kami hadirkan, kami nantikan. Silakan mulai dari sekarang, silakan kira-kira siapa lagi yang akan hadirkan partisipasi Anda. Tentunya lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di playlistnya bisa Anda pilih, bisa Anda lihat, bisa Anda cermati kira-kira lagu apa yang terbaik yang akan menghibur semua pendengar pada siang jelang sore hari ini, biar lebih semangat lagi nanti di aktivitasnya. Untuk itu pendengar silakan partisipasi Anda 08124601202

0: Bosan uang Anda hanya tersimpan di bawah bantal? Ingin uang Anda bekerja untuk Anda dan masa depan keluarga? Saatnya berinvestasi.
1: Tapi investasi itu banyak jenisnya. Mana yang aman dan menguntungkan? Jangan khawatir, kami punya solusinya.
0: Investasi yang aman itu seperti menanam pohon. Butuh waktu untuk tumbuh, tapi hasilnya sangat bermanfaat. Dengan memilih investasi yang tepat, Anda bisa meraih kebebasan finansial dan masa depan yang lebih cerah.
1: Tips memilih investasi yang aman dan menguntungkan. 1. Kenali profil risiko Anda. Setiap orang memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda. Pilihlah investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda. 2. Diversifikasi portofolio. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi investasi Anda untuk meminimalkan risiko. Dan yang ketiga, pilih produk yang diawasi OJK. Pastikan produk investasi yang Anda pilih diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk menjamin keamanan investasi Anda. Keempat, konsultasikan dengan ahli. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan atau ahli investasi untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang kelima, investasi jangka panjang, yaitu investasi yang baik membutuhkan waktu untuk tumbuh. Jangan tergiur dengan janji keuntungan cepat yang tidak realistis.
0: Dengan memilih investasi yang aman dan tepat, Anda tidak hanya menjamin masa depan finansial Anda, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

0: Waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pergi ke taman di sore hari, angin berhembus terasa sejuk. Jangan bersedih di dalam hati, mari sambut senja dengan senyum-senyum ya. Senyum sejuk bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Asik. Lanjut lagi di Pro Dangdut sesi yang kedua di Atambua sore ini untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Arda Fahik. Mudah-mudahan semangat, happy ya, ceria semuanya untuk menyambut senja di hari ini. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, masih ada lagu-lagu yang bisa Anda request ya. Di antaranya ada sampaikan nih, ada Cici Ranita, Galau Pusara Hati, Mala Agata featuring Jihan Audi, RT5 RW3, Nasar Gejolak Asmara, Rara Lida Ditikam Asmara, Cantika Putri Bila Tiada Kamu, di Farina dan Adil Hujan di Malam Minggu, Fami Sahab Mabuk Cinta, Sinta Arsinta Sepiring Berdua, Aida Saskia suka Kamu Suka Dia, Yus Yunus Terang Kembali, Ona Sutra Terbayang-Bayang, Deni Malik Yang Kurindu, Arifan dan Wangi Setangkai Bunga Padi. Itu dia lagu-lagu dangdut yang masih stay di sini untuk Anda request ya. Silakan telepon ataupun kirim WhatsApp, voice note, pesan singkat di 0812-4601-0202 dan juga di Facebook RRI Atambua. Jadi untuk Anda yang mungkin jauh di mata tapi dekat di telinga, yuk mari bergabung bersama di Pro Dangdut. Karena hanya di Pro Dangdut kita bisa berdendang bersama ya. Kurang lebih selama 90 menit di sesi pertama, lanjut dengan sesi yang kedua. Oke, kita masih ada ya lagu-lagu yang sangat bisa menghibur kita di sore hari ini, memberikan ya dukungan yang pasti agar kita tetap bekerja di sore hari. Terkadang ya mungkin karena seharian sudah capek, lelah bekerja menuju senja itu, kita mulai kurang bersemangat. Nah, di saat kurang bersemangat inilah Pro Dangdut hadir untuk memberikan semangat yang powerful. Oke, kita menyapa di 0812-4601-0202 ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Yang bilang sore, apa kabar Kak Arda, sehat toh?
1: Berbaik, ini sudah sore ya Mas Edi.
2: Oh ya sore, iya iya, udah keliling-keliling jadi gak kelihatan sore, siang ya.
1: Oke, baik Mas Edi. Okay. Kabar baik ya?
2: Puji Tuhan, masih seperti yang dulu tuh Kak Arda kok.
1: Oke deh kalau sehat begitu, ya. Sehat dong. Mas Edi mau request lagu apa ini?
2: Katanya seperti apa? Setangkai bunga padi
1: ya? Ya, setangkai bunga padi dari
2: Adi. Oh, setangkai bunga padi. Mantap sekali.
1: Oke, mau
2: okay,
1: itu.
2: Oke, mengingat waktu ya, salam-salamnya ya. Buat kultur satu, datang dua, kesinya Kak Edi, Kak Emi, Kak Yanti, Benti, Kak Trese. Ini salam juga Kak Nona Bella yang udah sakit, benar-benar sembuh, Kak Benti juga ya, Nona Benti ya. Putri Tunggal, Maria Bakara, dan Papi, Wati Rosa, ya, Marcel. Semoga sehat, nggak ada apa-apa di proses ya. Ya kena gempa ya. Bagi kedua Sopo, Bang Damos ya. Ini mengingat waktu pagi-pagi ya, Bunda Desi juga nggak ada kabar ya. Kemudian saya selalu ya, mengingat waktu pagi-pagi satu dua saya semua buat Arda yang sehat, yang cantik, yang tidak sombong. Selamat sore, pulang hati-hati, salam buat keluarga di rumah. Selamat sore.
1: Oke, sore juga. Terima kasih Mas Edi.
2: Bali.
1: Baiklah, dari Mas Edi pendengar request lagunya paling terakhir ya, Setangkai Bunga Padi. Selanjutnya kita sapa lagi di ujung telepon. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Arda.
1: Oke, okay, dengan Nona TTS ya, Kak Vero Tamonop.
3: Ya, 100% Kakak.
1: Oke, okay. Ini 100% ini salah kok benar?
3: Ya benar, makanya 100%. Kalau okay, salah pasti 0%.
1: Itu su. Oke, okay. Kak, kabar baik hari ini?
3: Ya, kabarnya pujian baik Kakak.
1: Oke, syukurlah kalau begitu. Nah, kamu request lagu apa?
3: Kalau lagu nomor 5 sudah kok, Kakak.
1: Lagu nomor 5, kita cek and reject dulu. Kira-kira ada ya, siapa ya nomor 5 itu dari Paralida di Tikam Asmara. Mau?
3: Ya, yang penting lagu, Kakak.
1: Oke deh, yang penting lagu, betul sekali. Ya. Baiklah, silakan. Ya. Mau salam untuk siapa-siapa lagi?
3: Salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
1: Ya.
3: Ya, terus buat Ibu Sinti Sanam Puyayok Tupas, Mas Ibu yang sudah lewat, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu Naisali, Putra Cisir, ada Bapak Tirosa, Bung Tio di Sumbakun, Ibu Dirsi Banafano bersama Pak Domingo Sloem, terus ada Mama Ina Suki luar jadi misi-misi, Mama Jisen Suki luar jadi Wenlasi, ada Kakak Anus, Kakak Aneta di Timor Leste, ada Paman Nasrun, Bawi,

0: Bunga Damos, Ujang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tengah, Bapak Usias Mubatuni sekeluarga di Satu Kopa, Kakak Ratnalaca sekeluarga di Nolbana, Mama Andro sekeluarga di Ayofanu, Bung Tubina Nabu sekeluarga di Satu Ulan. Untuk semua-semua saja yang lagi pantai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam persaudaraan untuk kita semua.
1: Yeah.
0: Untuk Kakak Arda, terima kasih banyak. Selamat sore, Kakak.
1: Oke, kembali kasih dan selamat sore. Dari Vero Tamonop di Putun TTS, lagunya ditunggu nomor 5 dari Lida Ditikam Asmara. Baiklah, sebelum kita rekan lagu, yang mau gabung silakan kita tunggu ya di 0812-4601-0202. Oke, jadi yang ada di Alor, di Malaka, di TTU, Atambua, ya, semuanya yuk mari gabung sehingga kita bisa terhibur, saling menyapa, saling kirim salam. Baik di luar dari Atambua, Alor, Malaka, dan TTU yang mungkin lagi pantau via streaming rri.co.id dan juga melalui RRI Digital. Yuk, jangan cuma dengar tapi bergabung bersuara, yasnya kita bisa tahu siapakah suara merdu itu. Walaupun tangan tak berjabat, mata tak saling pandang, hanya telinga yang berdampingan ya. Berdampingan tapi kita tetap satu, yaitu pendengar RRI. Baiklah, kita nikmati dulu. Ada Arifan dan Wangi, Setangkai Bunga Padi, disusul nanti Rara Ridaya, Ditikam Asmara. Yuk, dangdutan sore.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Prodando.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita pendengar Pro 1. Demikian ya, dua lagu tadi dapat kita nikmati. Mudah-mudahan terhibur ya kita semuanya. Dan lanjut lagi, masih ada lagu yang pasti baru dua lagu yang berkurang. Jadi masih ada beberapa lagu, tinggal Anda pilih saja. Yang mau request, ayo gabung di line telepon kami, SMS dan juga WhatsApp 0812-4601-0202. Ya, sekali lagi di 0812-4601-0202. Ya, di Facebook juga kami sudah posting ya. Tinggal nanti Anda mau request, silakan request mau lagu yang mana. Jadi yang mana-mana saja boleh. Ada kita Yobi, terus ada Eddie Lau dengan Amala Agata, Dasar, Gejolak Asmara. Jadi pendengar, kita berdendang bersama, tapi lagunya Anda yang pilih. Hari semakin sore, mudah-mudahan Anda yang sudah kembali ke rumah bersiap untuk melanjutkan aktivitas di rumah, yang mungkin baru berangkat dari rumah ke tempat aktivitas, hati-hati tiba di tempat aktivitas dengan baik dan boleh bekerja dengan baik dan penuh semangat. Sore ini biar semuanya makin bersemangat dan kita bergoyang bersama, Nirda akan kasih terbayang-bayang boleh. Terbayang-bayang. Kemudian ada juga nih hujan di malam minggu. Wow, walaupun kita sudah tidak di musim hujan, masih di musim kemarau, saatnya kita akan menikmati lagu dangdut yang judulnya itu tentang hujan.

memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komen.

0: Acordando.
1: Program Budang Gerak Kita, pendengar Pro 1, untuk Anda terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Dan kita akan lanjut lagi di Atambo sore ini dengan acara Asta Cita Berjaringan Nasional. Jadi acara beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.

produksi beberapa stasiun RRI. Ikuti ya di Peranda Asta Cita Nasional. Sampai jumpa lagi di Prodangdut edisi berikutnya.

0: RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku Pamung Budaya Ahli Muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku Ahli Muda Pamung Budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenan Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu kenapa gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Ibnu Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya ini apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keasliannya hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengingungi kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak atau generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pengeluaran berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagaimana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak melakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti macetan, rehabilitasi itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi curam dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering paling tidak ya berkala.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak. Seperti itu jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Dengan itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh itu memang rutin dilakukan.
0: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling santer kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu, ini sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di siang menonton juga disingkan ada di lapangan misalnya teater, mini teaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lain-lain di sini juga kita mungkin kita lengkapi ini dia seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Putara Jaya Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno, Bentuk Lamo antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi,

0: mana menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas dia juga akan menetralisir panas tersebut, kalau juga dingin dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini terutama rumah sepanjang aliran matahari itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah, kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17-16, nah, sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi misal kita lihat dari depan ada namanya serabi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK, ya. MCK orang dulu namanya garang, selagarang baru namanya pola. Bukan pola, selagarang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik, dan baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persalinan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti ya, bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya budget tahunan. Nah inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu diselaraskan hidupnya dengan alam, seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Astacita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
2: Selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat

dengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Sekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi. Di bagian tengah atau ruang tertentu kampung, kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar, tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: Produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Astacita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Astacita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Astacita Produksi RRI Gunung Story di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan Ibu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga. Genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya, atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminium ya, mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya, sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya, sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Sama setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang. Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayang kan Pak Putra ya. Betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi enggak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini nah ini namanya Doli-doli, ini namanya Gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan. Rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu dengan alat musik itu ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat lah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di dunia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia. Ya kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irauno sino dela, oke kita mau pakai kunci C ya, sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C, kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman.
1: Mendengar, saatnya kita ikuti Warta NTT Sekuritas Nusantara 6 untuk edisi hari ini.

17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua edisi Kamis 26 Agustus 2026 dengan berita utama. Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Nangekeo. Pemerintah Kabupaten Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores. Berita pertama pendengar, momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Nangekeo. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: Agustus 2026, kedatangan Presiden disambut antusias dan pelukan haru dari sejumlah warga yang telah lama menantikan kehadirannya di lokasi pengungsian. Setibanya di lapangan Perdikari, Presiden Prabowo langsung meninjau fasilitas dapur lapangan Polri. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan, kecukupan, serta kualitas pasokan makanan bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, Menteri SDM, Kapolda NTT, serta pejabat tinggi lainnya. Presiden juga melihat secara langsung aktivitas pelayanan serta dukungan logistik yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Usai meninjau dapur lapangan, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke tenda-tenda pengungsian. Kehadiran kepala negara disambut suasana haru ketika sejumlah pengungsi menyampaikan kondisi serta kebutuhan mereka secara langsung. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kedatangannya di Nagekeo untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan pasca gempa.
1: Sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan seluruh daerah. Ya, ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan.
0: Ia juga menyampaikan ucapan belasungkawa bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Presiden menegaskan pemerintah terus memantau kondisi wilayah terdampak gempa dan mengambil langkah untuk memastikan keselamatan masyarakat. Menurutnya, berdasarkan estimasi para ahli yang diterimanya, kondisi keamanan wilayah diperkirakan relatif stabil dalam kurun waktu 3 minggu ke depan, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Kepala negara juga memastikan pemerintah akan segera memulai pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan terhadap rumah warga yang masih memungkinkan untuk diperbaiki. Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik, namun tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah pusat akan terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daerah-daerah yang terdampak gempa hingga proses pemulihan berlangsung. Selain kebutuhan tempat tinggal, perhatian pemerintah juga diarahkan pada sektor pendidikan. Presiden mengupayakan penyediaan tenda bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan sambil menunggu proses perbaikan fasilitas pendidikan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Nagekeo menjadi bentuk kehadiran langsung pemerintah pusat di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca gempa. Pemerintah menegaskan penanganan bencana akan dilakukan secara bertahap mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan masyarakat, penyediaan tempat tinggal sementara, hingga pemulihan fasilitas umum dan kehidupan sosial warga. Dari Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Berita berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores. Laporan Christian Dimau.
3: Pemerintah Kabupaten Belu bersama kepolisian Resor Belu kembali melaksanakan pendistribusian bantuan kemanusiaan kloter kedua untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur yang dimuat di satu unit truk yang berisi sembako, beras, selimut, pakaian, dan pembalut yang dilepas secara resmi melalui posko penyaluran bantuan Peri Flores di kantor Polres Belu. Bantuan kloter kedua merupakan kelanjutan dari aksi solidaritas yang sebelumnya dilakukan penyaluran kloter pertama yang telah diberangkatkan dan disalurkan kepada korban bencana gempa bumi. Wakil Bupati Belu Vicente Ornegon Sanlpes menyampaikan pendistribusian bantuan logistik kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah Kabupaten Belu bersama Polres serta masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Vicente

0: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Belu AKBP IGD Putra Astawa menambahkan penyaluran logistik tahap 2 merupakan hasil akumulasi dan penggalangan donasi yang dilakukan seluruh jajaran polsek di wilayah Kabupaten Belu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian jajaran kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi.
1: Kapolres Belu sebagai Kapolres menyampaikan

itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belu, Ansilah Eka Muti menyampaikan terkait bantuan kloter pertama yang dikirim sebelumnya telah tiba di Flores dan diterima oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian dengan gerak cepat langsung terjun dan menyalurkan ke titik-titik pengungsian termasuk menyebar hingga ke Kabupaten Ende.

0: Sila menambahkan meski pengiriman masalah kolaborasi Pemda Belu dan Polres dihentikan di kloter kedua, namun posko peduli Flores di kantor BPBD tetap terbuka untuk menerima bantuan dari masyarakat secara mandiri. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Berita berikutnya pendengar, sebanyak 10 nosol di SPBU WK Timun dilakukan tera ulang untuk memastikan takaran BBM sesuai standar. Laporan Feby Leolede.
2: Tera ulang SPBU wajib dilakukan setiap tahun.

0: minyak BBM di SPBU WK Timun. Kegiatan teraulang tersebut dilakukan untuk memastikan takaran BBM yang dikeluarkan kepada konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam setiap transaksi pengisian BBM. Sebanyak 10 nosel yang terdapat di SPBU WK Timun menjalani pemeriksaan dan teraulang. Nosel yang diperiksa meliputi jenis BBM solar, Pertalite, dan Dextalite. Kepala Bidang Kemeteorologian dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu, Vincent Moruk mengatakan, sesuai ketentuan, petugas kemeteorologian wajib melakukan teraulang terhadap nosel di seluruh SPBU setiap tahun. Dikatakan teraulang di SPBU WK Timun juga dilakukan karena terdapat kerusakan pada peralatan pengisian BBM, sehingga pemeriksaan kembali diperlukan untuk memastikan alat tersebut memberikan takaran yang sesuai ketentuan.
1: Teraulang SPBU itu wajib dilakukan setiap tahun untuk dengan tujuan untuk memastikan takaran yang dikeluarkan kurang dikeluarkan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sehingga tidak merugikan konsumen. Terus yang kita lakukan hari ini adalah kita melakukan teraulang kembali, teraulang terhadap semua nosel di SPBU WK Timun. SPBU yang nosel yang kita tera hari ini berjumlah sekitar 10 nosel untuk jenis bahan bakar solar, Pertalite, Pertamax, dan Dextalite. Tera ulang ini bisa dilakukan, tapi secara aturan untuk SPBU setiap tahun wajib dilakukan tera ulang. Apabila dalam rentang waktu 1 tahun itu di tengah jalan, sebelum sampai limit waktu 1 tahun itu, ada hal-hal seperti kerusakan, pemilik SPBU bisa melakukan permintaan terhadap kami di Dinas Perdagangan untuk melakukan tera ulang.
0: Vincent menjelaskan, tera ulang merupakan bagian penting dalam pengawasan perdagangan, terutama untuk memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM bekerja secara benar dan memberikan takaran sesuai standar. Langkah tersebut juga menjadi upaya untuk mencegah adanya oknum yang melakukan kecurangan dalam pengisian BBM yang dapat merugikan konsumen. Dari hasil 10 nosel yang dilakukan tera ulang, seluruh nosel dinyatakan telah memenuhi standar.
1: Tentu tera ulang kita lakukan yang pertama, tera ini kan kita lakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua, tujuan tera ini memastikan ukuran yang dikeluarkan itu sesuai dengan standar. Karena kita takut konsumen biasanya volume yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
0: Sementara pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naulim mengatakan, kegiatan teraulang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu sangat baik. Kegiatan tersebut penting dilakukan guna memastikan seluruh nosel yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat berada dalam kondisi sesuai regulasi dan mampu memberikan takaran BBM secara tepat.
2: Oh ya, untuk hari ini, dari Dinas Meteorologi sudah melakukan teraulang guna menjaga untuk takaran minyak yang diperoleh masyarakat sudah sesuai dengan yang ditentukan.
0: Pantauan RRI di SPBU WK Timun, proses teraulang dilakukan menggunakan alat ukur khusus yang telah disiapkan petugas. Dalam pemeriksaan tersebut, nosel

0: kemudian diperiksa untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan melalui nosel sesuai dengan standar yang berlaku. Diharapkan dengan kegiatan tera ulang tersebut memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen sekaligus mendorong pengelola SPBU untuk terus menjaga keakuratan peralatan pengisian BBM serta memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pelayanan kepada masyarakat. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, perayaan Hari Anak Nasional GEMIT ke-42 Teritori Rotendao tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan, pembinaan, dan pemberian ruang bagi anak-anak dalam kehidupan gereja, masyarakat, dan pemerintahan. Laporan Rudi Hartono.
2: Perayaan Hari Anak Nasional GEMIT ke-42 Teritori Rotendao tahun 2026 digelar selama 2 hari, Selasa 25 Agustus di Gereja GEMIT Betania Ba'a dan Rabu 26 Agustus di Lapangan Bola Kristen Nehemia Dilak. Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelaksana Pawil Gili yang juga asisten 3 Setda Rotendao menyebutkan kegiatan ini tidak sekedar menjadi perayaan seremonial, namun menjadi ruang bagi anak untuk belajar bersuara, berkarya, menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
3: Anak-anak kita hari ini bertumbuh di tengah dunia yang terus berubah. Perkembangan teknologi membuka banyak peluang untuk belajar dan berkembang, tetapi pada saat yang sama menghadirkan berbagai tantangan. Di tengah perubahan tersebut, anak-anak GEMIT dipanggil untuk tetap bertumbuh dalam iman, karakter, dan kasih.
2: Rangkaian kegiatan meliputi seminar Gereja Ramah Anak, materi tentang kekerasan terhadap anak disampaikan Forum Anak GEMIT Kabupaten Rotendao, ibadah penyegaran iman, serta pentas seni anak GEMIT. Ketua Panitia juga menegaskan hampir seluruh rangkaian kegiatan diperankan dan dilaksanakan oleh anak-anak, sementara panitia berperan memfasilitasi dan memberikan ruang bagi mereka. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forum Anak GEMIT Teritori Rotendao, Daniel Umbu Barata, menyampaikan suara anak dengan menegaskan bahwa anak-anak bukan masa depan, melainkan bagian dari gereja dan masyarakat pada hari ini.
4: Kami bukan hanya masa depan, tetapi kami adalah bagian dari gereja dan masyarakat hari ini. Janganlah lelah mencintai, mendidik, dan melindungi kami.

0: anak juga meminta dukungan Majelis Sinode, Majelis Klasis dan Majelis Jemaat untuk mewujudkan gereja ramah anak di semua lingkup pelayanan, termasuk mendorong pembentukan forum anak di tingkat klasis dan jemaat. Sementara itu, Bupati Rotendau Paulus Henuk memberikan apresiasi kepada Majelis Sinode dan Klasis Gemit Teritori Rotendau telah memberikan ruang kepada anak-anak. Bupati menilai perayaan Hari Anak pada hakikat sama dengan merayakan masa depan daerah dan bangsa. Namun anak-anak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai masa depan, karena mereka juga merupakan bagian dari masa kini.
1: Pemerintah akan bergandengan tangan dengan gereja untuk memastikan anak-anak Gemit dan anak-anak kita seluruh Rotendau akan mendapat ruang dan kesempatan yang sama untuk membangun diri mereka, membangun masa depan mereka. Sekali lagi, anak-anak kita bukan hanya masa depan, tapi anak-anak adalah masa kini. Bukan hanya masa kini bangsa, tapi masa kini gereja. Oleh karena itu, mari kita berikan ruang itu sebanyak-banyaknya. Kita dukung mereka, kita sayangi mereka, kita lindungi mereka.
0: Perayaan Hari Anak Nasional Gemit ke-42 Teritori Rotendau tahun 2026 diharapkan menjadi titik penguatan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kejaksaan Tinggi NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah kepada korban bencana alam gempa bumi di Flores. Laporan Vence Sakarias.
3: Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah pada korban bencana alam gempa bumi di wilayah Flores. Seluruh bantuan kemanusiaan diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026 menggunakan 8 unit truk menuju sejumlah titik wilayah terdampak gempa bumi di Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Adi Wibowo, Rabu 26 Agustus 2026 di kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kejati Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Bahwa pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2020

0: agak banyak, sehingga untuk mewujudkan ini semua harus mencari bahan baku yang betul-betul dibutuhkan.
1: Lebih lanjut, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian keluarga besar kejaksaan terhadap masyarakat Flores yang terdampak gempa bumi. Bantuan merupakan bentuk kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat. Ia pun berharap bantuan yang diberikan dapat memberi dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak serta memberikan semangat dalam proses pemulihan pasca bencana.
2: Berita terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao mengajak seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat untuk memberikan donasi secara sukarela untuk korban gempa Flores. Laporan Budi Hartono.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Pulau Flores yang terdampak gempa bumi 7,7 skala Richter pada 15 Agustus 2026 kemarin. Ajakan tersebut disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao Daniel Wehel Musnale saat memimpin apel pagi awal pekan ini. Ia menyebut penggalangan bantuan merupakan bentuk kepedulian dan tindakan sukarela dari hati untuk membantu saudara-saudara kita yang menghadapi dampak bencana.
4: Sesuai dengan informasi yang kemarin saya sampaikan di grup pemerintah daerah, karena itu dengan hormat, dengan sukarela, ini sukarela, tindakan sukarela dari hati untuk kita berdonasi berapapun yang sudah kita siapkan. Sebentar sebelum mengakhiri upacara ini, kita akan memberikan donasi kita.
3: Donasi yang terkumpul selanjutnya akan dihimpun dan direkapitulasi oleh BPBD Kabupaten Rotendao. Data serta jumlah bantuan akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Rotendao sebelum kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak di Pulau Flores.
4: Kita melihat rekeningnya, kita melaporkan kepada Bapak Bupati dan Mama Wakil Bupati, dan selanjutnya

0: Sekda Rotendau juga mengajak seluruh peserta apel untuk bersama-sama mendoakan masyarakat Flores, khususnya anak-anak dan para lanjut usia yang turut merasakan dampak bencana. Ia berharap masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah bencana. Ajakan donasi ini menjadi wujud solidaritas pemerintah Kabupaten Rotendau terhadap masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi sulit akibat bencana gempa bumi. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab

0: Woy, paano sa mga panan niyo? Enak eh, yung air malimpa ni. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

radio dan mimbar agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI.

0: dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Tembok Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI, saatnya kami update informasi untuk Anda. Informasi dari Alor, pendengar, pemerintah Kabupaten Alor memperkuat koordinasi dengan jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan serta penyuluh pertanian untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian daerah. Wakil Bupati Alor, Rogi Winario, mengatakan pertemuan bersama jajaran pertanian menjadi momentum menyatukan langkah dalam mengembangkan pertanian sebagai salah satu program strategis pemerintah daerah. Menurut Rogi, sektor pertanian memiliki peran penting dalam menyediakan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itu pemerintah daerah mendorong keterlibatan aktif penyuluh dan petani dalam setiap program pengembangan pertanian. Dukungan pemerintah pusat menurut Wakil Bupati menjadi peluang bagi Alor untuk memperkuat produktivitas pertanian. Kabupaten Alor, pendengar, akan mendapatkan bantuan berupa bibit kelapa, kakao, kacang mete, padi, alat dan mesin pertanian atau alsintan hingga pompa air. Untuk itu, Wakil Bupati Rogi meminta seluruh bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat langsung bagi petani. Para penyuluh juga diminta memastikan bantuan tepat sasaran serta mendampingi petani agar penggunaan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Ya, itu dia informasi pendengar kami sampaikan untuk Anda. Informasi ini dan informasi lainnya Anda bisa akses di portal rri.co.id.

Mendengar Pro 1 Radio Tambua, sesaat lagi di pukul 17:42 waktu Indonesia Tengah, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tambua dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

Pendengar Pro 1, sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami akan sampaikan untuk Anda warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tambua untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami di Tambua sore hingga malam ini.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Antrian kendaraan di SPBU Atambua terus terjadi. Masyarakat berharap adanya pengawasan penyaluran BBM. Pertumbuhan sektor pariwisata alor terus menunjukkan peluang ekonomi seiring meningkatnya kunjungan wisatawan dan berkembangnya usaha akomodasi serta kuliner masyarakat lokal. Warta Berita Kamis 27 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahid. Kami mulai dengan berita yang pertama. Antrian kendaraan di SPBU Atambua terus terjadi. Masyarakat berharap adanya pengawasan penyaluran BBM.
1: Antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Atambua, Kabupaten Belu terus terjadi setiap hari. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak awal tahun 2026 hingga saat ini dan berdampak pada aktivitas masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk mencari nafkah. Antrian kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan tidak hanya menghambat kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan serta gesekan antar pengendara. Salah seorang masyarakat, Alfredo Simenes, mengatakan kondisi antrian BBM sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat yang sehari-hari menggantungkan penghasilan dari kendaraan. Menurut Alfredo yang berprofesi sebagai sopir, waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah harus tersita dengan mengantre dalam waktu yang cukup lama. Ia juga menyoroti kondisi di lapangan, khususnya aktivitas sejumlah kendaraan roda 2 yang mengisi BBM bukan semata-mata untuk digunakan sendiri, tetapi diduga untuk kembali dijual. Kondisi tersebut menurutnya turut memicu panjangnya antrian dan membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari harus ikut menunggu. Alfredo berharap SPBU yang mengalami antrian panjang dan berpotensi menimbulkan kemacetan dapat memperoleh pengawasan dari aparat keamanan. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban kendaraan, mencegah terjadinya kemacetan, sekaligus mengatasi terjadinya perselisihan antara pengendara. Ia juga meminta agar pengawasan tidak hanya dilakukan di lokasi SPBU, tetapi juga pada proses penyaluran BBM dari depo hingga ke SPBU. Pengawasan tersebut perlu dilakukan agar distribusi BBM berjalan tertib dan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan BBM menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Kabupaten Belu, terutama para sopir dan pelaku usaha yang setiap harinya menggunakan kendaraan sebagai sarana untuk mencari nafkah. Masyarakat berharap persoalan antrian BBM yang telah berlangsung sejak awal tahun 2026 dapat segera menjadi perhatian serius dari pemerintah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pertumbuhan sektor pariwisata alor terus menunjukkan peluang ekonomi seiring meningkatnya kunjungan wisatawan dan berkembangnya usaha akomodasi serta kuliner masyarakat lokal.
2: Sektor pariwisata Kabupaten Alor menunjukkan pertumbuhan positif dan dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata tumbuh 9,14% pada 2025, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Alor sebesar 4,57%. Dikatakannya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan, tetapi juga dari besarnya manfaat ekonomi yang ditinggalkan selama berada di Alor. Dampak tersebut diharapkan dirasakan hotel, homestay, pelaku kuliner, transportasi, UMKM, serta petani dan nelayan.
3: Di bidang pariwisata, kita juga melihat pertumbuhan yang semakin menjanjikan. Lapangan usaha penyedia akomodasi yang dan makan minum sebagai salah satu sektor yang paling terkait langsung dengan aktivitas pariwisata pada tahun 2025 tumbuh sebesar 9,14%, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor secara keseluruhan yang mencapai 4,57%.
2: Ia menilai kekayaan laut, budaya, adat istiadat, dan destinasi wisata merupakan modal besar bagi Alor. Pemerintah Kabupaten Alor akan terus mendorong pariwisata agar pertumbuhan kunjungan wisatawan berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Piluh dan Melaka hadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membuka keterisolasian.
4: Kodim 1605 Piluh bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di wilayah Kabupaten Piluh dan Melaka. Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedalaman sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Dandim 1605 Piluh Letkol Arhanud Arisetyo Ardianto menyampaikan terdapat 4 jembatan perintis Garuda yang dikerjakan Kodim 1605 Piluh yang menyebar untuk 3-nya di Kabupaten Piluh sementara 1-nya di Kabupaten Melaka. Lebih lanjut Dandim menjelaskan mengenai lokasi pembangunan 4 jembatan ini dibangun di lokasi yang menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya yang sulit diakses menuju ke ruas jalan utama dengan 2 berlokasi di Kelurahan Ribesi, di Skybrain dan Benoka, Kelavakvera dan 1 jembatan beton di Oetpo, Desa Nekasa, Kecamatan Tasik Barat, sementara satunya berupa jembatan gantung di wilayah Weliman, Kabupaten Melaka.
5: Nama jembatan ya, jembatan adalah menjembatani dari dua daerah ataupun dua desa yang sebelumnya kesulitan akses, kemudian yang sebelumnya belum ada jembatan. Harapannya dengan jembatan ini bisa mempermudah akses, kemudian dari akses yang mudah tersebut maka pendidikan dari anak-anak kita juga akan lebih mudah, baik berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah. Kemudian juga dari segi ekonomi tentunya akan harapannya bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses baik itu tani, kemudian jualan, kemudian ya untuk mempermudah jalur ekonomi tersebut.
4: Sementara salah satu warga di Kelurahan Lidak, Benoka, Ita menyampaikan dirinya sangat terbantu dengan adanya pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih, di mana awalnya kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Namun, dengan adanya pembangunan jembatan Merah Putih, dirinya tidak perlu memutar jauh untuk menuju ke jalan akses utama.
6: Sebagai masyarakat, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan dibangunnya jembatan ini, jembatan Garuda Perintis Merah Putih, akses kami masyarakat kemana-mana itu jadi lebih mudah. Dan kemarin aksesnya agak rumit ya untuk diceritakan.
4: Menurutnya melalui langkah ini menunjukkan kepedulian TNI bersama rakyat dalam membuka ruang keterisolasian di wilayah perbatasan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Bupati TTU memberikan sanksi untuk 114 orang PNS dan dari keputusan tersebut terdapat 14 orang ASN mendapatkan sanksi berat.
7: Sebanyak 114 orang PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mendapat sanksi disiplin saat apel di halaman kantor Bupati TTU. Dalam pembacaan penjatuhan sanksi tersebut terdapat 2 orang PNS terpaksa turun pangkat berkala setahun. Ada pula PNS yang disanksi sedang sehingga mengalami penundaan kenaikan pangkat selama setahun, dan ada juga yang disanksi penundaan kenaikan gaji selama setahun. Bupati TTU Joseph Valentinus de la Saikebo pada kesempatan itu mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada para PNS dengan kategori berat seperti penurunan pangkat dan kalau kembali melakukan pelanggaran yang sama maka otomatis sanksinya lebih berat. Penyatuan sanksi ini juga sebagai pengingat bagi semua ASN, karena mayoritas ASN yang disanksi ini disebabkan absensinya bermasalah dan paling banyak dari Kecamatan Mutis sebanyak 13 orang.
8: Fokus pada penjatuhan hukuman disiplin soal absensi. Jadi absensi ini kita rekap dari 6 bulan terakhir. Setelah 6 bulan kita review yang mengenai kriteria hukuman berat langsung kita berikan sanksi, hukuman ringan dan sedang kita berikan sanksi.
9: Bapak, untuk hukuman berat tadi benar ya 2 orang ya Bapak?
8: Penurunan pangkat ya, penurunan pangkat, ada yang penundaan kenaikan pangkat dan juga penundaan kenaikan gaji berkala. Jadi totalnya itu yang masuk kategori berat itu ada 14 orang. kemudian kategori sedang dan ringan itu ada 100-an. Ya, jadi total 114. Ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu berat, sedang, dan ringan. Ringan ini, sedang dan ringan rata-rata di bawah 20 hari. 10 hari, di bawah 10 hari. Kalau yang berat dan apa sampai dengan penundaan itu di atas 28 hari. Kita masih kasih peringatan, kalau masih terjadi lagi orang yang sama ke depan, kita berhentikan. Karena itu sudah memenuhi unsur untuk diberhentikan. Ini kita kasih peringatan, karena ini mungkin awam bagi ASN di PTU, sehingga kita boleh berlakukan, sehingga memberikan efek jera kepada teman-teman ASN yang lain, supaya tidak terlambat melakukan absen, atau bahkan tidak ke kantor. Dan juga pada saat kegiatan bersama seperti ini, upacara dan lain sebagainya, sehingga semuanya tertib ke depannya.
7: Sementara PLT Kepala BKPSDMD TTU Irenius Abi STP MSI menyampaikan bahwa 14 orang PNS yang masuk kategori hukuman berat masih berproses untuk diajukan ke BKN guna mendapat persetujuan teknis. Karena masih berproses, maka pihaknya belum bisa membagikan nama-nama 14 orang ASN yang dijatuhi sanksi berat, sehingga pihaknya masih berupaya mendapatkan persetujuan teknis.

0: dari BKN. Sebab ada jenis-jenis hukuman yang direkomendasikan dalam kategori hukum berat seperti pemecatan dari PNS, penurunan jabatan satu tingkat di bawahnya, dan pembebasan dari jabatan. Maka sesuai ketentuan perlu ada persetujuan teknis dari BKN. Dari TTU, Stef Kosat melaporkan.
1: Pelajar dari lahan praktik mahasiswa agribisnis Untrip Kalabahi kembangkan wirausaha hortikultura.
2: Program studi agribisnis Universitas Tribhuwana Kalabahi memanfaatkan lahan praktik sebagai media pembelajaran sekaligus peluang berwirausaha bagi mahasiswa. Lahan ini ditanami berbagai komoditas hortikultura dan dikelola langsung oleh mahasiswa sebagai bagian dari kegiatan akademik maupun organisasi. Salah satu mahasiswa prodi agribisnis IKI kepada RRI menjelaskan bahwa lahan praktik terbagi dalam beberapa bagian, yakni sebagian dikelola untuk kepentingan kas himpunan mahasiswa program studi atau HMPS dan sebagian yang digarap secara mandiri oleh mahasiswa.
3: Di sini biasa yang kita tanam itu seperti sawi, cabai, tomat, terung, sama biasa ketimun sama melon.
2: Hasil panen dari lahan praktik ini dipasarkan di sekitar kampus. Konsumen utamanya adalah mahasiswa yang tinggal di kos-kosan serta pedagang kecil yang memesan langsung dalam jumlah tertentu. Penjualan dilakukan dengan sistem per bedeng sehingga memudahkan mahasiswa dalam menghitung hasil panen yang diperoleh. Menurut Iki, harga jual hasil panen cukup terjangkau dan memberi keuntungan yang layak bagi mahasiswa.
3: Biasa satu bedengnya kita jual 175. Untuk biasa dikerjakan itu biasa kalau contohnya kemarin untuk KMP ini ada sekitar 10 beda. Ya, 175 dikali 10
2: beda. Selain menghasilkan pendapatan tambahan, kegiatan ini juga memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa tentang pengelolaan usaha pertanian. Proses panen berlangsung dalam jangka waktu berbeda, yakni sekitar 1 hingga 2 bulan untuk sawi dan 3 hingga 4 bulan untuk komoditas seperti tomat. Dengan demikian, mahasiswa dapat merasakan secara langsung dinamika usaha tani. Kedepan, Iki berharap lahan praktik ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menekuni dunia pertanian. Pertanian ini dinilai sebagai pekerjaan mulia yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
1: Pembangunan kampung nelayan di Kabupaten Alor dinilai strategis karena mampu memperbaiki lingkungan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir setempat secara berkelanjutan.
4: Pemerintah Kabupaten Alor mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan kampung nelayan yang dinilai memiliki arti strategis bagi daerah kepulauan. Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan pembangunan kampung nelayan tidak hanya berkaitan dengan kawasan pemukiman, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
5: Bagi daerah kepulauan seperti Alor, pembangunan kampung nelayan memiliki arti yang sangat strategis. Ini bukan hanya tentang pembangunan kawasan pemukiman, tetapi tentang peningkatan kualitas hidup kelompok nelayan, memperbaiki lingkungan tempat tinggal, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, dan membuka usaha baru.
4: Lebih lanjut, dikatakannya pengembangan sektor perikanan masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan armada penangkapan ikan yang berdampak terhadap rendahnya produksi perikanan tangkap. Karena itu, penguatan sarana dan kapasitas nelayan menjadi bagian penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.
5: Namun pengembangan perikanan masih menghadapi kendala, terutama terbatasnya armada penangkapan ikan yang berdampak pada rendahnya produksi perikanan tangkap.
4: Ia berharap pembangunan kampung nelayan dapat diikuti pengembangan usaha masyarakat sehingga kawasan tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi. Dikatakannya, pemerintah daerah akan terus mendorong sektor kelautan dan perikanan agar mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga dan luar negeri. Dari dunia olahraga, Wakil Bupati Belu membuka turnamen bola voli Demokrat Cup 1 di Kota Atambua. Egy Arojo melaporkan.
6: Sebanyak 24 tim ambil bagian dalam turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Belu yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 Partai Demokrat tahun 2026. Turnamen ini berlangsung di lapangan umum Simpang 5 Atambua pada Rabu 26 Agustus 2026 dan diikuti 13 tim putra serta 11 tim putri dari berbagai kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves pada pembukaan kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan olahraga tidak sekedar menjadi ajang kompetisi tetapi juga momentum mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Vicente Hornai meminta seluruh peserta yang ikut bertanding menunjukkan sportivitas serta menghormati setiap lawan selama pertandingan berlangsung. Usai membuka kegiatan tersebut, Vicente Hornai pada kesempatan itu juga mengajak para pendukung dan masyarakat agar bisa menjaga keamanan serta menciptakan suasana pertandingan yang tertib dan penuh kekeluargaan.
1: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di kawasan perbatasan pegunungan antara Nepal dan Tibet, China bertambah jadi 150 orang lebih. Dikutip dari The Guardian, kepolisian Nepal melaporkan jenazah ditemukan di sejumlah daerah, mulai dari Rasuwa, Nuwakot, Dading, Chitwan, Gorkha, Tanahun, dan Nawalparasi Ats. Sebanyak 380 orang sementara itu masih belum ditemukan. Rinciannya yakni 291 warga negara asing atau WNA dan 93 warga Nepal. Nepal diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Laporan awal menyebutkan musibah ini dipicu gempa bumi yang mengakibatkan longsoran es dan batuan di sungai Lendekola, sungai yang melintasi wilayah Nepal dan Tibet. Namun analisis lebih lanjut Survei Geologi Amerika Serikat menunjukkan tidak ada gempa bumi sebelum tanah longsor dan banjir bandang terjadi. Perdana Menteri Nepal Balendra Shah telah mengerahkan personel militer, kepolisian, helikopter dan tim medis ke lokasi bencana untuk penanganan darurat. Presiden China Xi Jinping juga menginstruksikan pencarian habis-habisan terhadap para korban hilang dan mendesak pemantauan ketat guna mencegah bencana susulan. Setidaknya 574 petugas penyelamat dikerahkan China ke perbatasan darat Gyorong. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Antrean kendaraan di SPBU Atambua terus terjadi, masyarakat berharap adanya pengawasan penyaluran BBM. Pertumbuhan sektor pariwisata alor terus menunjukkan peluang ekonomi seiring meningkatnya kunjungan wisatawan dan perkembangan usaha akomodasi serta kuliner masyarakat lokal. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Di Tempo malam ini kami update informasi untuk Anda. Informasi kami kutip dari rri.co.id, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Belu, Theodorus Manihitujuang, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan dalam rangka HUT ke-25 Partai Demokrat. Turnamen yang digelar di lapangan umum Simpang 5 Tambua, Rabu 26 Agustus 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali gairah olahraga bola voli di Kabupaten Belu. Theodorus mengatakan bola voli Belu sempat mengalami masa mati suri selama beberapa tahun, namun hadirnya kepengurusan baru PBVSI Kabupaten Belu mulai membawa angin segar bagi pembinaan dan kompetisi bola voli. Ia menyampaikan apresiasi kepada Ketua PBVSI Kabupaten Belu dan Ketua Umum PBVSI NTT yang terus mendorong perkembangan olahraga bola voli di daerah. Theodorus juga memberikan penghargaan kepada Partai Demokrat yang telah membuka ruang bagi para atlet untuk kembali berkompetisi melalui Demokrat Cup. Ia berharap sinergi pemerintah, KONI, PBVSI, partai politik dan masyarakat terus diperkuat sehingga pembinaan olahraga di Kabupaten Belu dapat berjalan secara berkelanjutan. Ya, jadi pendengar, Ketua KONI Belu apresiasi Demokrat Cup 1. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di situs rri.co.id.

0: Bapak, ini barang hilirisasi nih. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu,

Selanjutnya informasi dari Alor pendengar. Kombi 4 Batalion A Satbrimob Polda NTT melaksanakan kegiatan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah di bidang pangan. Kegiatan tersebut melibatkan personel Brimob dalam pengolahan dan pemanfaatan lahan untuk mendukung ketersediaan pangan sekaligus mendorong produktivitas masyarakat. Komandan Kompi 4 Batalion A Satbrimob Polda NTT Ibtu Urbanus Widian mengatakan kegiatan ketahanan pangan menjadi salah satu bentuk dukungan Brimob terhadap program pemerintah. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi personel untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara produktif dan berkelanjutan. Ibtu Urbanus Widian menegaskan kegiatan ketahanan pangan akan terus didukung sebagai bagian dari kontribusi Brimob dalam membantu menjaga ketersediaan pangan di wilayah. Iya, jadi Brimob Kompi 4 Alor dorong ketahanan pangan melalui kegiatan produktif. Ya, pendengar dari Tambua, saat ini ya peluang ya bidang usaha ataupun bidang usaha di tanaman pangan atau hortikultura ini sangat berpeluang bagi siapapun ya jika ditekuni. Jadi kalau kita daripada bingung bagaimana caranya mengembangkan usaha, ya usaha pertanian juga bisa menjadi pilihan terbaik di bidang pangan dan hortikultura. Kenapa? Karena kita bisa mengolah lahan sendiri ya dengan cara kita sendiri. Ya, untuk biaya juga kita bisa mengaturnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita, dan sektor ketahanan pangan ini sangat besar peluangnya bisa meningkatkan ekonomi di pasar. Karena sayur mayur itu kapanpun, siapapun, dimanapun pasti dibutuhkan. Dan itu menjadi peluang usaha atau peluang pasar yang sangat menjanjikan jika kita menekuninya. Ya, mudah-mudahan kedepannya para petani, anak muda yang bingung mau berusaha apa, mau melakukan aktivitas apa, ya aktivitas bertani saja dengan cara seperti itu pendengar, sudah bisa memberikan ya pemasukan atau nilai ekonomi untuk kita. Baiklah pendengar, informasi ini Anda bisa akses selengkapnya ya di situs rri.co.id. Saya RD yang bertugas di Tambo sore hingga malam ini harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, karena sesaat lagi di Tambo malam ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Jeffrey Ampotis, di mana yang akan menemani Anda dengan semangat yang baru.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting, Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta rupiah, sedangkan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktur Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak PKP di atas 5 miliar rupiah, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja. Dengan demikian, informasi berkaitan dengan Presiden Prabowo instruksikan PPh 21 dipotong langsung 35% dari gaji pekerja adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia, tamu di mana saja Anda berada ya. Di Tanah Bilau yang indah dan penuh kehangatan, malam hari ini kita berkumpul di bawah langit yang sama. Ya, tentu bukan hanya untuk sebuah perayaan, tetapi juga untuk merayakan semangat, kebersamaan, dan harapan. Setiap kota ini menyimpan cerita tentang perjuangan, ketangguhan, dan keramahan masyarakatnya yang selalu luar biasa dan senang sekali. Tentu saya Teresa Menehat bisa kembali hadir menemani semua Anda di suasana malam Anda hari ini. Tentu sangat istimewa malam hari ini di rangkaian acara Siaran Pro 1 RRI Atambua edisi Kamis 27 Agustus 2026. Oke, yang pastinya untuk Anda semuanya, rangkaian acara sudah kami siapkan untuk Anda semua ya. Di rangkaian acara Atambua malam, di mana tadi Cek Fakta sudah awali kebersamaan kita, dan sesaat lagi kami akan hadirkan persembahan mini drama dari RRI Fak-Fak dengan sebuah judul Di Balik Bulir Harapan. Dan tentu pendengar juga jangan lewatkan ya obrolan komunitas yang nantinya akan kami hadirkan setelah mini drama dan rangkaian acara selanjutnya hingga tuntas kebersamaan kita di hari ini di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oke, dan langsung saja pendengar, kita akan ikuti mini drama malam hari ini setelah theme song berikut ini.

0: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, bapak dengar sekarang kau jadi sarjana
1: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
0: Bapak berkabar baik, anak. Baru, kapan kau pergi kota kerja?
1: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
0: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
1: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, bapak.
0: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
1: Tapi saya mau buktikan bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
0: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
1: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, bapak Lukas. Ketemu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketua bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
0: Kupu ide bagus sekali, anak.
1: Jadi, nanti ketua bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
0: Bapak dukung kau, Samuel. Dan bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
1: Terima kasih, bapak Lukas. Saya tidak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti ya. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal ya.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam toh.
0: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketung perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketung tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Dia pun pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kalian ini berhasil, toh?
0: Iya, Ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk minta saja.
0: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir, bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga?
1: Ayam petelur?
0: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

persatuan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: selamat malam mendengar setia Radio Republik Indonesia Tambo di mana saja berada. Senang sekali kita bisa kembali ada di sesi obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini ya, Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, kita akan mengulik topik yang sangat menarik seputar inovasi dan daya juang UMKM lokal kita, yaitu perjalanan usaha lokal produk olahan kelapa VCO, di mana saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung dengan narasumber hebat kita, Ibu Rahmawati Abdullah selaku Kepala Berkah Kelapa Mandiri VCO Go dari Pandai, Kabupaten Alor. Kita sapa, selamat malam Bu Rahmawati.
1: Selamat malam Kak.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat yang pastinya ya Bu?
1: Baik,
0: luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak, yang pastinya mungkin hari ini lelah ya, banyak aktivitas yang harus dikerjakan Bu, tetapi di kesempatan malam hari ini dari Alor bisa menyapa pendengar RRI Atambua. Terima kasih. Baik. Oke, di awal ini kita penasaran nih Bu, bisa diceritakan sedikit nih bagaimana awal mula berdirinya Berkah Kelapa Mandiri VCO Go ini hingga memilih fokus mengolah kelapa menjadi produk VCO unggulan dari Alor.
1: Kenapa saya memilih VCO Go atau awal berdirinya VCO Go ini, karena sebetulnya di Alor itu baru kelapa ya Kak. Jadi sudah setelah saya nyatakan namanya kelapa, saya berpikir bahwa bagaimana kalau kita buat VCO Go, karena di sini kan bahwa apa komoditi-komoditi Kak, dan di sini ada Ultra. Jadi kita melihat bahwa ini sebenarnya pun apa jalannya akan baik nih kalau seandainya saya membuat apa produk VCO Go. Dan di sini kan ada minyak kelapa, tapi minyak kelapa yang dipanaskan atau yang dimasak. Nah kalau VCO Go mungkin ada satu dua, tapi belum terlalu banyak. Jadi saya mencoba untuk mengolah kelapa menjadi VCO.
0: Oke, baik. Itu sejak kapan sih dimulai usaha ini, Bu?
1: Sejak satu tahun terakhir ini, Kak. Saya sudah mencoba beberapa kali untuk menghasilkan CCO yang baik itu. Saya mencoba dalam satu tahun terakhir ini, mencoba dan mendapatkan hasilnya itu bulan hari kemarin, Kak. Itu baru saya melihat bahwa ini bagus nih, gitu. Jadi beberapa kali mencoba kegagalan Kak VCO ini.
0: Ada inspirasi yang Bu Rahmawati ketahui ya, dan mencoba untuk ya mencoba dulu dan akhirnya berhasil gitu.
1: Iya Kak, betul sekali.
0: Oke. Kalau di Kelapa Mandiri VCO Go ini, kenapa sih Go sebenarnya?
1: Ini kenapa Bu? Karena kalau orang Alor itu mungkin bahasa Alor ada berbagai macam bahasa, ada beberapa bahasa. Tapi kalau di Pantau itu sendiri Go itu artinya saya. Jadi makanya saya terinspirasi. Bagaimana kalau sisi Go? Jadi saya punya sisi O begitu Kak. Go itu artinya saya begitu Kak. Ada orangnya tuh Go saya gitu Kak.
0: Oke. Kita pikir VCO Go apa namanya, Go internasional gitu. Amin ya pastinya ya.
1: Amin.
0: Ya, bisa sampai ke mana-mana. Luar biasa. Oke. Kalau boleh tahu juga nih, kelapa itu yang kelapa putih atau kelapa merah sih yang digunakan di VCO Go ini?
1: Untuk produk saya sendiri saya pakai kelapa merah Kak. Di sini banyak kelapa, maksudnya kelapa hijau ada banyak di sini, kebun-kebun banyak. Tapi yang memilih kelapa merah, saya melihat bahwa kelapa merah ini kan maksudnya paling ya itu dibuat minyak dengan pemanasan itu. Tapi saya pengen beda di orang tahu kelapa merah di sini bisa buat CCO begitu kata.
0: Tapi ngomong-ngomong nih Bu, ini usaha keluarga atau sendirian gitu, atau sudah ada memang tenaga yang direkrut dari luar gitu untuk tergabung dalam usaha VCO Go ini?
1: Iya Kak, sebenarnya CEO ini adalah usaha keluarga. Usaha keluarga yang ada beberapa, makanya namanya berkah kelapa mandiri. Dalam berkah kelapa mandiri itu salah satu yang itu adalah CEO, begitu kan?
2: Oh.
1: Jadi ada beberapa apa usaha yang kita rintis bersama. Jadi saya bagian CEO-nya, begitu kan?
0: Oke, tapi semuanya ya, memang usaha kelapa ya, ini ya ceritanya ya.
1: Iya, semua kelapa.
0: Oke, memanfaatkan ya, potensi kelapa yang ada. Baik, luar biasa. Oke, sebenarnya apa sih keunggulan dari produk Visio Go ini dibandingkan produk sejenis, dan tantangan apa nih yang paling sering dihadapi dalam proses produksi maupun pemasaran produk lokal di Pandai Alor nih, Bu?
1: Oh iya, baik. Untuk apa apa kendala dalam pemasaran, yaitu mungkin CCO itu ada di luar atau yang berhubungan apa lebih

0: kakak dari Bali waktu itu kan. Jadi saya pernah terinspirasi bagaimana biar ada produk sendiri CCO begitu apa. Terus dari kelapa merah, terus saya merasakan sendiri dia punya dia punya manfaat begitu. Maka untuk sendiri, untuk keluarga, saya sudah coba sebelum melakukan pemasaran itu, saya sudah coba kepada keluarga inti dulu di dalam rumah. Kira-kira ada perubahan tidak, maksudnya mereka konsumsi CCO ini ada ini tidak, manfaatnya tidak, atau mereka merasa bagaimana begitu. Saya cek dulu ke keluarga sendiri dulu, setelah itu baru saya melakukan pemasaran. Nah, kendala pemasaran adalah orang yang bertanya-tanya bedanya kata minyak CCO sama minyak yang dilakukan dengan cara pemanasan itu bedanya apa. Jadi kita harus terangkan dulu. Jadi seperti apa ya, mereka bertanya-tanya juga, ini beda apa, itu manfaat apa, begitu. Jadi memang agak kendalanya di situ, begitu Pak.
1: Oke.
0: Pemasaran itu tapi
1: kelebihannya apa sih kalau boleh dijelaskan gitu?
0: Ya baik ya Pak. Kelebihannya untuk apa, kesehatan bagus. Mungkin kalau diklaim bukan obat juga, sebenarnya bukan obat CCO ini toh Kak. Tapi untuk kesehatan bagus, karena untuk melancarkan apa peredaran darah, untuk darah tinggi, menurunkan kan itu apa ada apa asam lauratnya Kak. Jadi untuk kayak darah tinggi, kolesterol gitu Kak, itu bagus. Terus untuk anak bayi mungkin yang ruam-ruam, gatal-gatal, itu sangat bagus begitu Kak. Yang sendiri katakan konsumsi sendiri itu bagus begitu. Okay. Makanya itu buat CCO begitu Kak.
1: Iya, herbal alami ya, tidak ada efek samping kalau untuk penggunaannya ya.
0: Herbal alami.
1: Itu ya, kalau ya, yang ada di Visigo itu biasanya bertahan lama itu sampai berapa lama minyaknya?
0: Oh iya Kak, baik Kak. Untuk dari Januari sampai sekarang ini, kalau dari produk-produk maksudnya saya melihat dulu, bertanya dulu bagaimana ini produk CCO, ternyata bertahannya itu satu dia satu tahun begitu kata dia punya masa kadar luar sana. Tapi dengan tempat penyimpanan yang baik, dia tidak boleh terpengaruh sinar matahari. Tapi untuk sekarang saya produksinya baru 6 bulan ini, memang saya melihat bahwa tidak ada perubahan apa-apa di CCO itu. Jadi bilang, oh iya berarti dia bertahan lama begitu ya.
1: Oke, baik. Ini sudah ada ya, apa namanya, ya, sertifikat produk halalnya juga ya, Bu ya?
0: Iya, alhamdulillah sudah lah. Ada untuk halal, sertifikat PIR-nya juga sudah ada. Jadi kalau untuk apa yang bertanya-tanya, aman kos, aman, tidak aman kos, aman lah kata aman.
1: Aman, ya, oke.
0: Aman.
1: Harganya juga aman. Harganya juga aman kah, Ibu?
0: Harganya sangat-sangat aman.
1: Sangat-sangat aman.
0: Sangat aman, kata harga.
1: Ya, ini kan jenis kelapanya kan kelapa merah. Kan jenis kelapanya kelapa merah. Apakah juga harga sama seperti di pasaran lain yang memang mungkin sebotol seperti yang ada di e-flyer kita itu berapa mil begitu, harganya sama kah atau memang di bawah?
0: Harganya sama kak, untuk pasarannya kita harus sama. Terus untuk kita mungkin agak di bawah sedikit, untuk 250 mil itu kita harganya mungkin di lain seorang yang 250 300, maksudnya harga pasaran begitu. Maka kalau kita terjangkau sekali, uang jajan bisa lah.
1: Oke, jadi sebotol itu biasanya berapa dijualnya?
0: Untuk sekarang ini untuk pembaharan lagi harga promo nih kakak-kakak baru-baru itu, jadi harganya 100 ribu kak. Satu botol yang 250 ml itu 100 ribu.
1: Oke deh, harga promo, ayo buruan ya. Selagi harga promo ya, apalagi kalau beli dua tapi pasti lebih murah lagi nih.
0: Iya, beli dua gratis kak kakak.
1: Mantap. Ntar dari Atombo pesan semua nih, ya, siap order gitu.
0: Iya, boleh.
1: Oke. Jadi kalau untuk apa namanya pemasarannya itu melalui apa saja ini, secara langsung apakah juga di post di media sosial atau seperti apa?

0: di strategi pemasarannya?
1: Oke, baik, Kakak. Karena kebetulan kita punya tim, jadi kita ada tim pemasarannya juga, Kakak. Jadi pemasarannya secara langsung, melalui media sosial juga, apa Facebooknya CGOG, melalui TikTok juga ada CGOG, terus ada Instagram kan karena pakai CGOG, jadi sudah apa media sosialnya kita sudah mulai menggunakan bahwa ini namanya media sosial ini begini untuk pemasaran begitu, Kakak.
0: Oke. Okay. Baik, jadi kalau untuk tantangannya tidak terlalu ada ya sejauh ini untuk usaha produk Visiogo ini, luar biasa. Oke, okay, ya, dengar-dengar nih selain lagi apa diviralin Visiogo, Visiogonya lewat media sosial dan lain sebagainya oleh tim pemasaran yang hebat, katanya juga sudah mendaftar ya untuk berpartisipasi dalam pameran UMKM di ajang Wisma Raya Alor September mendatang.
1: Iya, Kakak. Puji Tuhan, alhamdulillah kita sedang pemasarannya lewat situ juga ya, kebetulan ada banyak UMKM nanti 15. Kemarin juga sempat ikut UMKM yang provinsi pun ya, Kakak. Tapi mendaftar kuotanya sudah penuh begitu, Kakak. Jadi ya sudah ikut yang kita buka ke Alor. Nah, kita coba-coba untuk keluar lah dari pantai ke
0: Palembang. Oke deh. Gimana sih persiapan tim sejauh ini untuk menyambut agenda besar ini? Stoknya diperbanyak atau seperti apa nih?
1: Ya, untuk persiapan tim stok mulai banyak kan. Kita setiap minggu 3 kali produksi. Mungkin dari biasanya produksi hanya 50 buah, kita agak banyak mungkin jadi 100 buah sekarang. Terus persiapan mulai banyak kok untuk tim apa pemasaran, boleh lihat oh ini yang begini, terus nanti apa dibayar bagaimana, apa yang ke siapa yang ke sana, berapa orang yang ke sana, mulai sih belakang maksudnya
0: mulai UMKM kan belajar jadi sibuk. Oke deh, mantap. Ini ya, pasti ada target ya, harus laku sekian ya.
1: Ya,
0: mantap. Itu berapa hari sih pemerannya nanti informasinya?
1: Informasinya seminggu, Kak. Seminggu tanggal 15 sampai tanggal 24.
0: Oke deh, mantap. Visiogo laris manis yang pastinya. Oke. Baiklah. Selain target yang ingin dicapai di pameran Wisma Raya Alor nanti, apakah juga ada produk baru yang nanti diperkenalkan kepada para pengunjung ya dari apa ya usaha ini, usaha bersama ini?
1: Oke, baik, Kak. Untuk apa dari kemarin mungkin sedang mau pengen ada produk baru lagi dari olahan kelapa juga, Kak. Hanya mungkin karena lihat apa karena waktunya juga semakin dekat, jadi mungkin olahan kelapa pirkan hanya dari sisi ego saja, Kak, yang akan kita pamerkan untuk lebih terkenal, lebih luas lagi gitu. Tapi insya Allah kalau mau rezeki, kalau mau apa, ada kemauan, ada produk baru lagi berolahan kelapa juga, Kata.
0: Wih, mantap.
1: Pengennya seperti itu, jadi semuanya dari kelapa, Kata.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa, keren. Oke. Apa sih harapan terbesar dari usaha ini, Bu? Apakah kemudian yang ada impian ya semacam mungkin punya rumah produksi secara khusus untuk Visiogo atau kemasan dan lain sebagainya? Adakah demikian, Bu?
1: Oh iya, Kak. Pasti semua usaha mulai dari yang kecil-kecil ini pengennya yang besar, katakan tuh yang besar punya tenaga pembantu yang banyak begitu, bisa jadi pabrik. Maksudnya mimpinya yang besar, Kata, biar jatuh nanti terlalu sakit.
0: Oh.
1: Jadi pengennya seperti itu, Kak. Terus kebetulan karena di sini anak-anak setelah berangkat sekolah mungkin masih menganggur begitu, Kak. Kita pekerjaan begitu, Kak. Jadi kita tetap ambil mereka untuk bekerja di kita, di CEO di bagian kelapa begitu.
0: Wow, udah bisa cari uang jajan sendiri nih ceritanya.
1: Iya kalau.
0: Mantap, wah, mantap, mantap, mantap. Oke, nanti kita update lagi tentang perkembangan kemajuan dari usaha Fisiogo ini dan juga usaha lain yang terangkum dalam kepala berkah ini ya. Luar biasa sekali, kita juga mau ucapkan terima kasih nih untuk tadi Pak Guru Pak Markus Kari yang sudah merekomendasikan luar biasa malam hari ini. Dari Panter bisa jalan-jalan ke Tambua, sebaliknya juga Tambua bisa jalan-jalan ke Panter. Tapi gimana nih kalau misalkan ada yang orderannya di luar Panter, di luar Kelabahi alias di luar Pulau Alor, pelayanannya seperti apa tuh?
1: Pelayanannya lewat apa pengiriman, maksudnya kita ekspedisi begitu, kita melakukan itu juga, kita melayani lah. Berada permintaan dari luar kita siap layani, jadi pelayanannya seperti itu, kata. Maksudnya tidak hanya di sini saja, tapi menemukan seluruh Indonesia lah, kak, mengenai Fisiogo begitu.
0: Oke, beda ya, beda Fisiogo dari pada Alor, beda, sangat beda, aman-aman dan aman. Oke, baik. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan. Mungkin ada motivasi kah atau semangat apapun yang ingin disampaikan, silakan.
1: Untuk apa UMKM yang ingin maju, ingin apa, mulai dari yang kecil-kecil, mari kita punya semangat, pengajuan agar usaha kita menjadi besar, bermimpi yang besar biar usaha kita pun bisa maju, bisa besar dari hal-hal yang kecil gitu kan. Jadi untuk Bapak Mama yang lagi dengar atau mungkin dengar siaran ini, pengen beli Fisiogo, jangan lupa kalau di tandai antar produknya Fisiogo, sehat terus, gas terus.
0: Oke deh, mantap ya, sehat terus, bisa go terus ya. Keren-keren.
1: Iya, sehat terus, go terus.
0: Oke deh, baiklah, sukses terus untuk usaha Fisiogo dan juga usaha-usaha lain yang tergabung dalam berkah Kelapa Mandiri ya. Luar biasa, nanti kita bincang lagi di lain kesempatan ya, Bu. Oke, nanti kalau pas saya juga turun ke Pandai Alor, saya juga mau cari uang jajan deh ya, sama adik-adik bisa pungut-pungut kelapa saat mereka pulang sekolah. Oke deh, sukses terus ya Bu ya. Terima kasih untuk kebaikan yang sudah dibagikan lewat perbincangan kita malam hari ini. Selamat menikmati malamnya bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Selamat malam Bu.
1: Selamat malam.
0: Ya, pendengar RRIA Tambua di mana saja berada, luar biasa sekali obrolan dan semangat dari Ibu Rahmawati Abdullah malam hari ini ya. Kita berharap sekali lagi berkah Kelapa Mandiri Fisiogo selalu sukses terus dan semoga persiapannya lancar menuju pameran UMKM Wisma Raya Alor di bulan September mendatang ya, beberapa hari lagi. Dan yang pastinya juga semoga Fisiogo produknya semakin dikenal luas. Terima kasih pendengar RRI, Anda juga sudah mengikuti perbincangan ini. Semangat ya untuk semua wanita Indonesia di mana saja berada, terutama untuk Bu Rahmawati Abdullah yang sudah dengan luar biasa sekali berbagi tentang usaha yang dijalankan. Tetap bersama kami pendengar, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak. Kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali mohon untuk surat-surat mereka. Mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga penerbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem

0: fungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak di sana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
2: Ngurus kakak yang bilang kena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut mempaskan tiap rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugeng Devandi, LHRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: 3 tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar. Tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan.

0: selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama

0: Ya, selamat malam pendengar RRI Atamu di mana saja berada. Terima kasih dan masih setia bersama kami. Dan saatnya renungan mimbar agama Islam kami hadirkan ke ruang dengan Anda bersama penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, Ibu Siti Aminah SPDI, akan menyampaikan renungan mimbar agama Islam dengan tema Hikmah Kemerdekaan bagi Generasi Muda. Berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat kemerdekaan sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan aman dan bebas beribadah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Siti Aminah SPDI, penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita merenung bersama dengan tema yang akan saya sampaikan, yaitu hikmah kemerdekaan bagi generasi muda. Kemerdekaan bukanlah sekedar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah amanah dan tanggung jawab para pahlawan telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta

untuk merebut kemerdekaan. Maka tugas kita generasi muda bukan hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan dan prestasi. Kemerdekaan adalah nikmat yang harus disyukuri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 7 yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu tidak bersyukur, maka sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Quran Surat Al-Imran ayat 7. Salah satu bentuk syukur atas kemerdekaan adalah menggunakan kebebasan untuk beribadah, belajar, bekerja, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, generasi muda harus menjaga persatuan. Kemerdekaan Indonesia diraih oleh para pejuang dari berbagai suku, daerah, dan latar belakang. Mereka bersatu demi satu tujuan, Indonesia yang merdeka. Karena itu, generasi muda, janganlah mudah terpecah oleh perbedaan. Perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun pilihan tidak boleh menjadi alasan untuk saling membenci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa seorang muslim harus menjaga persaudaraan dan tidak saling menzalimi. Jangan jadikanlah media sosial sebagai tempat menyebarkan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, dan permusuhan. Jadikanlah media sosial sebagai sarana menyebarkan ilmu, kebaikan, dan inspirasi. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan ilmu. Generasi muda adalah penerus bangsa, karena itu salah satu cara terbaik mengisi kemerdekaan adalah dengan menuntut ilmu. Jangan sampai kemerdekaan membuat kita bebas melakukan apa saja tanpa batas. Dalam Islam, kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab. Pemuda muslim harus menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, beriman, dan memiliki keterampilan. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang merusak masa depan. Para pahlawan berjuang dengan penuh pengorbanan. Jangan sampai perjuangan mereka kita sia-siakan dengan perilaku yang merusak diri sendiri dan merusak masa depan bangsa. Generasi muda harus menjauhi narkotika, pergaulan bebas, tawuran, perjudian, bullying, serta berbagai bentuk kemaksiatan. Kemerdekaan sejati bukan bebas melakukan keburukan, tetapi bebas memilih jalan kebaikan. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, menjadi generasi yang bermanfaat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka dari itu, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang sudah kita lakukan untuk agama, keluarga, masyarakat, atau bangsa ini? Jika harus melakukan sesuatu yang besar, belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua, membantu sesama, menjaga lingkungan, dan bekerja dengan jujur, dan menjadi pemuda yang berakhlak mulia juga merupakan bentuk perjuangan. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada yang diridhoi Allah, marilah kita jadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadilah generasi muda yang teguh dalam iman, kuat dalam persatuan, unggul dalam ilmu, santun dalam akhlak, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Karena kemerdekaan yang diwariskan oleh para pahlawan harus kita jaga dengan iman, ilmu, persatuan, dan amal nyata. Semoga Allah menjaga generasi muda Indonesia sebagai generasi yang soleh, cerdas, berkarakter, cinta tanah air, dan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah, perbaikilah generasi muda kami, jagalah negeri kami, jadikan kami negeri yang aman dan tentram, serta limpahkanlah keberkahan kepada seluruh rakyatnya, ya Allah.

Selamat malam pendengar RRI Tambua. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Apa kabar Anda semua di malam hari ini? Harapan kami semoga kabar Anda baik adanya, sehat dan tetap bahagia. Apapun pencapaian yang sudah Anda peroleh dari perjuangan Anda hari ini, semoga itu adalah yang terbaik ya. Kecil besar mengucap syukur untuk semuanya. Dan semoga malam hari ini menyenangkan ya untuk Anda bersama keluarga juga orang-orang terkasih yang masih terus beraktivitas hingga saat ini menjalankan tugas seperti saya yang lagi komat-kamit ini. Semangat buat kita semuanya. Oke, pendengar RRI, sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Tengah, tentu seperti biasa kita ada di sesi Pesona Budaya Flobo Mora ya. Kita akan simak cerita-cerita budaya tentu persembahan RRI Kupang Pro 4 ya, Pro 1 RRI ND dan Pro 1 RRI Tambua. Dimana untuk edisi kali ini di RRI Pro 4 Kupang nantinya akan mempersembahkan sebuah topik berkaitan dengan pamali atau pantangan dalam masyarakat timur. Sementara itu pendengar dari RRI ND di PBF kali ini akan mempersembahkan sebuah topik simbolisme dan pesan leluhur dari balik helai benang tenun bena. Dan dari RRI Tambua tentu tidak ketinggalan semangatnya untuk berbagi cerita budaya tentang Etubani, penghormatan sakral menantu perempuan asal Malaka. Dengan cerita-cerita budaya yang akan dipersembahkan ini juga tentu bersama narasumber-narasumber yang luar biasa dengan semangat berbagi cerita budaya ya. Oke, sambil kita nantikan PBF yang akan hadir sesaat lagi, kita nikmati dulu ya satu lagu biar semangat untuk kita semuanya, isi wawasan kita, isi malam yang luar biasa ini dengan cerita-cerita budaya yang menjadi kebanggaan kita bersama, menjadi kekayaan kita bersama.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pesona Budaya Loba Mora, siaran berjaringan Korwin Nusantara 6, disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI

Selamat malam pendengar Skor Wheel Nusantara 6. Apa kabar semuanya di malam hari ini? Kembali jumpa ya bersama kami di siaran berjaring Pesona Budaya Floba Mora, RRI Kupang, Ende dan Atambua. Saya Angela But dan juga operator studio kami ada Dev Rivaldi yang menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dimanapun berada, tentunya di edisi kali ini ada beberapa informasi menarik yang kami suguhkan untuk Anda di Pesona Budaya Floba Mora, yaitu diantaranya dari RRI Kupang dengan informasi pamali atau pantangan dalam masyarakat Timor, dan dari RRI Ende simbolisme dan pesan leluhur di balik helai benang tenun bena.

Tubani, penghormatan sakral menantu perempuan asal Malaka. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, tetap bersama kami di siaran berjaring Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, Ende, dan Atambua.

persembahan dari RRI Kupang bersama dengan presenter adat Daten Raja Haba yang memang menghadirkan narasumber Yonathan Nuba Tonis, salah seorang pemerhati budaya Timor ya. Nah, di malam hari ini kita akan ikuti bersama terkait dengan pamali atau pantangan dalam masyarakat Timor.

0: Pemali atau yang sering disebut juga dengan pantangan merupakan hal-hal yang kita dengar dari orang tua atau kakek nenek kita. Pemali berawal dari banyaknya kasus yang terjadi karena melanggar pantangan atau pemali tersebut, meski segala sesuatunya adalah berdasarkan kehendak Tuhan. Masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Nusa Tenggara Timur mungkin tidak lagi asing dengan istilah pemali. Yang jelas, istilah pemali tersebut menyebar luas dari pedesaan sampai perkotaan. Bahkan, setiap daerah memiliki jenis pemali yang berbeda. Kali ini pendengar, kami mengajak Anda untuk mendengar lebih jauh mengenai pemali atau pantangan dalam masyarakat Timor seperti yang dituturkan Bapak Yonatan Nubatonis, seorang pemerhati budaya Timor, dalam obrolan bersama kami.
1: Jadi pantangan atau larangan di dalam masyarakat mana saja, bukan Timor saja, tetapi komunitas masyarakat itu ada anatomi perjalanan kehidupan manusia yang diyakini tetap ada dan ada sepanjang masa. Jadi pantangan-pantangan itu adalah norma-norma, aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan atau perjalanan hidup manusia yang patut diikuti dan dipatuhi. Jadi di masyarakat Timor ini ada sejumlah pantangan-pantangan, dan orang yang bijak dalam kehidupan itu yang patuh dan taati. Karena setiap pantangan bukan saja hanya sebagai pantangan, tetapi ada sanksi-sanksi dalam kehidupan.
0: Walaupun menurut Bapak Yonatan Nubatonis, dalam perkembangan masyarakat dunia modern ini, ada sejumlah orang yang menganggap itu tidak perlu atau sudah percaya Tuhan. Namun, pemali dulunya merupakan satu hal yang menjadi dasar seseorang dalam menjaga keharmonisan hidup dengan orang lain, alam, dan Tuhan Sang Pemilik Hidup.
1: Dalam perkembangan masyarakat dunia modern ini, ada sejumlah orang yang menganggap itu tidak perlu atau sudah percaya Tuhan, kenapa percaya itu? Ya. Nah, itu barangkali sudah menjalani masa-masa sesat di dalam proses kehidupan sebagai makhluk manusia. Karena di dalam hidup ini diatur. Diatur oleh hukum, diatur oleh Tuhan, diatur oleh budaya. Masing-masing itu kalau dijelaskan panjang dan lebar. Tetapi hanya orang-orang budaya sajalah, orang-orang yang patuh dan taat sajalah pada kehidupan budaya itu yang menurut keyakinan saya bisa menjalani hidup secara langgeng dan lestari. Ya, kalau orang yang sporadis melakukan itu tidak langgeng dan tidak lestari dalam kehidupan satu keluarga, maka saya yakini bahwa hidup senang mungkin sesaat saja, tapi tidak bisa menurunkan anak cucu, karena semua aturan budaya, semua pantangan-pantangan ditabrak. Bayangkan saja kalau pasal-pasal KUHP seluruh pasal itu ditabrak orang, apa kira-kira yang akan terjadi pada orang itu? Bayangkan saja kalau semua hukum Tuhan ditabrak orang, itu bagaimana nasib orang itu? Saya kira kita bisa bayangkan. Bisa dikucilkan dan dianggap manusia tidak berharga, manusia tidak berarti. Budaya juga sama halnya. Ada pantangan-pantangan, ada sejumlah besar pantangan yang patut dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan.
0: Bagi masyarakat Timor, ada banyak contoh pemali yang sangat ditaati karena mengandung nilai filosofi kehidupan.
1: Khusus menyangkut, ini ada banyak. Misalnya saja dengan pengolahan hasil kebun, karena masyarakat Timor adalah masyarakat bercocok tanam di lahan kering. Ini ada sejumlah aturan yang harus diikuti.
2: Ya.
1: Misalnya seseorang itu olah kebun, dia punya hasil kebun itu belum dia doa dan dia makan, bikin ritual dan dia makan. Siapapun yang suguhkan makanan seperti itu di rumah tangga orang lain, dia tidak akan makan. Karena kalau dia makan, maka dia akan kena sanksi. Kebunnya bisa dimasuki ternak orang lain dan bisa lumat bikin habis dan dia tidak punya apa-apa. Kalaupun tidak hewan masuk, dia panen, tidak ada hasil yang memadai, sehingga orang takut. Tapi sekarang ini kalau orang lihat di mana saja, dia tidak peduli. Yang penting ada makan, makan. Tapi dia tidak tahu bagaimana tata krama kehidupan. Kalau misalnya makanan itu sudah dia doa ritual dan dia makan, maka makanan itu akan dia makan ambil secara tertib. Panen pun misalnya ambil makanannya tidak boleh pada malam hari. Dia ambil jagung misalnya di kebun harus di siang hari. Tidak bisa karena malam lapar lalu masuk kebun ambil. Ya, itu dipercayai bahwa roh dari makanan itu pergi. Dia hanya dapat ampasnya saja, sampah dari makanan itu yang ada. Berikut juga kalau dia panen dan dia bawa ke rumah, makanan itu kalau sudah dipanen seluruhnya sudah naik ke loteng, itu dilarang siapapun untuk naik ke loteng. Itu pandang itu. Tidak boleh karena ibu tidak ada lalu bapak naik ambil makanan atau anak naik. Nah, boleh. Adatnya adalah hanya ibu saja yang berhak naik. Apapun yang dibutuhkan di atas loteng, dan ibu pergi 2-3 hari juga harus tunggu ibu datang. Biasanya ibu-ibu yang bijak itu dia sudah siapkan memang. Kalau misalnya dia pergi 3 hari di luar kampung, maka dia akan siapkan perlengkapan-perlengkapan di bawah yang berasal dari loteng sepanjang berapa hari dia tidak ada. Tapi sekarang ini semua orang boleh ambil. Anak boleh naik ke loteng, suami boleh naik. Ya, akhirnya loteng kosong. Semua loteng kosong. Panen 100 balek padi 2 bulan, 6 bulan selesai. Jagung berapa kuda, ratus kuda di atas loteng akan selesai karena dipercaya bahwa roh daripada makanan itu sudah pergi.
0: Bapak Yonatan Ubatonis lebih lanjut mengatakan, pamali atau pantangan adalah bagian dari budaya manusia. Namun, seiring berkembangnya agama dan teknologi sudah mulai dilupakan. Padahal, pamali sebagai bagian dari bidang sosial budaya ini, kalau tidak teratur maka akan mempengaruhi bidang-bidang lain. Disinilah ia berharap ada peran pemerintah agar jangan sampai budaya masyarakat hilang.
1: Iya, jadi itu sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah. Kalau budaya hilang itu berarti tanggung jawab daripada pemerintah untuk ikut melestarikan. Gong tidak ada, mau pukul gong saja pemerintah cari setengah mati hanya untuk kestunjuk tamu yang dari Jakarta atau dari Jepang. Ya, tetapi gong ini sudah tidak ada lagi di kampung, tambur apa lagi? Gitu. Nah, ini tanggung jawab siapa ya? Tanggung jawab pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat itu adalah bapak budaya, bapak hukum, bapak sosial, segala macam bapak ada di situ. Nah, tanggung jawab itu besar. Nah, ini kalau adat hilang, masyarakat kita ini di Nusa Tenggara Timur ini ada sejumlah budaya yang masih dipertahankan secara pribadi. Intervensi dari pemerintah kalau boleh dikatakan kecil, ya sporadis, tetapi tidak dirancang secara baik. Nah, tatanan sosial budaya ini kalau tidak teratur, maka kacaunya juga akan mempengaruhi bidang-bidang lain. Bidang agama juga tetap dipengaruhi, bidang hukum, ya keteraturan sosial itu tidak akan terjadi. Ya, karena budaya itu adalah sejumlah larangan pantangan yang tidak boleh dilanggar, seperti hukum formal maupun hukum Tuhan. Jadi kalau tiga hukum ini dijaga secara baik, saya kira

0: budaya Timor. Ia mengatakan telah berperan aktif selama hampir 14 tahun ini, mengajak masyarakat untuk kembali menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan hidup sebagai makhluk manusia di dunia budaya.
1: Saya tidak tahu di tempat lain ya, tapi di Timor ini saya berperan aktif sudah 14 tahun ini untuk mengajak masyarakat kita untuk kembali menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan hidup sebagai makhluk manusia di dunia budaya. Saya selalu laksanakan, selalu ada ritual, ada apa-apa dengar di radio maupun di televisi, saya sembeli hewan. Itu bicara sama arwah, sama alam ini ada di puntuan yang namanya wispa. Kita buat perjanjian.
0: Di akhir perbincangan kami, Bapak Yonatan Nubatonis mengutarakan harapannya agar ke depan ada sinergitas yang baik antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk dapat melestarikan budaya-budaya Nusa Tenggara Timur yang punya nilai kehidupan yang luar biasa, seperti halnya pemali atau pantangan yang berlaku dalam masyarakat Timor yang diturunkan dari leluhur.
1: Jadi harapan saya yang pertama tetap-tetap juga kepada pemerintah yang mempunyai legitimasi dari rakyat untuk mengatur ini rakyat ini dengan segala bidang kehidupannya. Pemerintah itu dipilih, palisa dipilih, bupati dipilih, gubernur dipilih, presiden dipilih. Itu kepercayaan masyarakat dari berbagai sisi. Nah, sisi-sisi masyarakat ini yang harus kita jaga sehingga masyarakat itu, kita menghasilkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berbudaya, yang patuh hukum, dan takut akan Tuhan. Kan tiga hukum itu saja pada manusia yang harus dipelihara. Masyarakat Timor, apa yang saya bicarakan ini, itu adalah semua yang mereka sudah punya di sana. Ini tinggal diingatkan kembali, tapi mereka tahu. Yang namanya masyarakat desa, mereka tahu. Kalau masyarakat kota, orang Timor yang di kota, itu kan kebanyakan sudah keluar dari kecil, jadi tidak banyak berkecimpung dalam dunia itu, kita maklumi. Tetapi yang ada di desa tetap ada. Nah, untuk itu maka pantangan-pantangan hidup yang mengatur tentang lestarinya ini hidup dan langgengnya ini turunan dalam konteks yang baik, maka semua ini harus dipatuhi. Ya, baik di dalam olah tanaman, baik dalam panen tanaman, baik hasil panen, baik dalam penyimpanan, dan tata krama aturan-aturan ini sudah merupakan kebiasaan yang bersanksi dan sudah dibuktikan sehingga orang patuh dan tahan. Di desa masih ada, tinggal diingatkan, dijaga dengan kita berharap bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maksudnya. Dinas ini sebaiknya jangan fokus di pendidikan saja, tapi bagaimana menjaga dan melestarikan budaya sehingga lahirlah manusia Nusa Tenggara Timur yang cerdas, pintar, tapi berakal.

pendengar, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flobamora dengan topik Pamali atau Pantangan dalam Masyarakat Timor. Saya Daten, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan

Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari Prosot RRI NDA untuk Anda di Pesona Budaya Floba Mora. Berikut kami akan hadirkan atau suguhkan ya Pesona Budaya Floba Mora dari RRI ND bersama dengan presenter kami, ada Dito Utama, yang akan membahas tentang simbolisme dan pesan leluhur di balik helai benang tenun bena. Nah, kami akan hadirkan bersama dengan narasumber Ibu Emiliana Kopai, Ketua Kelompok Tenun Kampung Adat Bena.

0: Pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan Atambua, bersama saya Dito Utama, kami hadirkan program Pesona Budaya Floba Mora. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan salah satu warisan budaya dari kampung adat Bena, yakni Tenun Ikat Bena. Dan kita akan menggali simbolisme dan pesan leluhur di balik helai benang Tenun Bena. Untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai Tenun Ikat Bena, kami sudah bersama dengan Ibu Emiliana Kopa, beliau Ketua Kelompok Tenun Kampung Adat Bena.
1: Dan menurut Bu Emi nih, apa Bu makna tenun ikat ya bagi masyarakat di Bena dan Ngada secara umumnya nih Bu?
2: Ya, maknanya itu pertama, menenun itu lebih diutamakan untuk kebutuhan terutama dalam melindungi tubuh dari seseorang. Itu satu. Ya, yang kedua, kami melestarikan warisan budaya yaitu warna alami. Selain melestarikan, ada kegunaannya seperti pewarnaan dari indigo, bahkan warna-warna yang lain pun tidak menimbulkan efek samping seperti warna-warna dari kimia. Kalau warna-warna dari kimia tidak salah simpan anak-anak bermain, itu juga bisa menimbulkan efek yang sangat tidak diinginkan.
1: Dan dari setiap motif tenun yang Ibu tadi sebut itu kan pastinya macam-macam ya motifnya, tidak hanya satu motif itu Bu ya?
2: Iya.
1: Itu apakah dari masing-masing motif itu memiliki makna ya atau filosofi tertentu gitu?
2: Punya filosofi.
1: Oke, okay. Salah seperti, satunya apa? Salah
2: seperti itu awal mula membentuk motif itu, itu ada yang titik-titik yang kami di sini sebut bilang lie. Yang maknanya adalah seorang manusia menabung dari yang kecil, kumpul-kumpul-kumpul menjadi banyak, satu. Lalu yang kedua, yang garisnya turun naik, yang kami di sini bilang giu-giu itu melambangkan filosofinya itu kehidupan manusia sehari-hari di, terutama untuk Bena, tidak ada seorang pun yang tetap standby, dia tetap jaya terus, pasti ada kehidupannya ada naik turun dan stay di tempat. Ya, lalu yang ke berikutnya itu gambar motif kuda itu sebelum menggambar atau mengikat motif kuda itu khususnya buat perempuan itu di awali dengan motif anting. Kenapa diawali dengan motif anting? Karena kami di Bena pengemban warisan adalah perempuan yang mengemban warisan di dalam rumah adat. Terus baru kita mulai dengan ikat motif kuda yang merupakan lambang transportasi. Itu pula ukiran di rumah adat juga ada gambar kuda. Setiap rumah adat pasti ada ukiran gambar kuda. Karena untuk di Bena, kuda bisa digunakan juga untuk semacam mas kawin, tetapi seperti laki-laki menikah dengan perempuan dari luar kampungnya, seperti perempuan dari Bena menikah dengan laki-laki, contoh laki-laki dari Bajau Kota atau kadar itu jasa minta DOSAO itu rata-rata perahu satu ekor dengan kuda dua ekor, itu DOSAO namanya, itu dibawa di saat nikah ada. Lalu untuk motif yang laki-laki ini juga sama seperti yang tadi saya jelaskan, motifnya lie, kumpul dari satu menjadi banyak, kemudian giu juga sama. Namun di motif kudanya tidak dimulai dengan gambar anting, tetapi dimulai, kami di sini bilang gambar wude. Itu melambangkan orang laki-laki atau saudara laki-laki di dalam rumah adat, meskipun dia menidak ikut status perempuan atau status istrinya, tetapi dia punya hak dan tanggung jawab di dalam rumah adat saudarinya. Motif lainnya seperti gambar rumah adat atau simbol yang ada di tengah kampung itu yang kami sebut lambang kesuburan kaum perempuan. Lalu ada lagi gambar ngadu yang seperti payung. Itu lambang dari seorang bapak melindungi istrinya, anaknya, saudaranya, saudarinya.
1: Nah, kampung adat Bena. Kampung adat Bena ya. Setiap hari itu ya, aktif ya untuk berproses merajut tenun itu ya di Bena ya.
2: Iya kan, rata-rata tiap hari kaum ibu-ibu begitu. Stay di rumah, menenun, membuat warna. Tetapi kalau kekurangan bahan bakunya, ya kita bersama suami kita ke hutan mencari bahan bakunya. Karena ada beberapa bahan baku yang tidak bisa dibudidaya.
1: Oh, begitu ya.
2: Di sini yang bisa dibudidaya cuman tanaman nila.
1: Tanaman nila ya, itu bisa ditanam mungkin di pekarangan rumah begitu ya, dalam arti ya, dibudidaya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau di hutan itu juga dalam bentuk tanaman artinya ya, dari pohon di apa itu yang di hutan?
2: Iya, kita koleksi daun seperti daun loba itu untuk warna hijau. Sedangkan batang akar itu bermacam-macam. Merah, pink, kuning, coklat, ungu juga. Ungu itu dari daun jati.
1: Oke.
2: Yang istilahnya daun jati yang sekarang tren itu bilang jati super, bukan jati putih.
1: Bahan bakunya semuanya alami ya, artinya ya. Jika berbicara mengenai tadi ada yang tanaman yang bisa dibudidaya, kemudian ada yang benar-benar harus dari hutan ya, karena mungkin itu tanaman yang bisa diambil bahannya itu ya tanaman yang besar gitu, atau tanaman tua yang ada di hutan gitu Bu ya.
2: Iya, dan memang kita harus koleksi tanaman itu yang sudah berumur. Kalau yang masih muda-muda itu bisa kita buat warna, tetapi kadang muncul warnanya bagus, kadang muncul warnanya tidak jelas.
1: Apakah tenun ikat ini bisa menjadi sumber penghasilan ya, sekaligus menjaga identitas budaya daerah? Dan jika bisa itu bagaimana itu penerapannya di Bena untuk menghasilkan sumber ekonomi itu? Bisa disampaikan?
2: Kalau pengalaman ya, pengalaman saya sendiri di Bena ini adalah tempat wisata ikon utama, tujuan wisata nomor satu di Ngada itu di Bena. Ini banyak wisatawan mereka datang ke sini tuh tidak sekedar melihat kampung, tetapi mereka juga waktu mau pulang mereka juga ingin membawa hasil souvenir sebagai tanda mata dari Bena.
1: Gitu ya, sebagai tanda mata itu artinya
2: penghasilan kalau di saat high season tamunya itu ya boleh bilang lumayan lah untuk income dalam rumah tangga.
1: Oke. Artinya bisa menghidupi ya, untuk memenuhi ekonomi gitu ya, dari masing-masing keluarga yang ada di rumah adat Bena ya. Jadi untuk kain itu dijual pada saat wisatawan datang gitu ya, pada saat high season itu terutama.
2: Iya,
1: jadi
2: kita hasil penunan kami kita pajang di depan setiap rumah warga yang ada pajangan depan rumah, itulah yang untuk dijual. Harganya tidak merata, tapi tergantung ukuran dan juga bisa dinego antara para pelaku wisata dengan ibu-ibu di Bena.
1: Dari Bu Emy sendiri nih, khususnya pesan ya kepada generasi-generasi penerusnya atau generasi masa kini ya,

0: melindungi tubuh kita sebagai manusia.
1: Oke.
0: Selain itu juga untuk pendapatan ekonomi rumah tangga yang saya rasakan selama ini di kampung adat Bena, agar jangan selalu mencintai produk-produk luar yang dengan desainnya yang, ya kalau menurut saya, ada yang bagus, ada yang tidak sopan.
1: Menurut

0: biasanya di dalam rajutan benang itu ada sebuah harapan. Dan menurut Mama Emi, apa arti merajut harapan ya dalam kehidupan para penenun? Merajut harapan, Mama Emi.
1: Ya, merajut harapan seperti mengerjakan benang berarti berusaha untuk menggapai sebuah cita-cita, berarti dia harus pelan-pelan dan tangan itu harus halus, sabar, lalu menghasilkan sebuah karya atau karya itu dengan mutu yang bagus, kualitas yang bagus, dan mempunyai motif yang khas dan identik dari leluhur yang diwaris.
2: Pendengar Sekorwil Nusantara 6, demikian perbincangan kita tentang simbolisme dan pesan leluhur di balik helai benang tenun ikat kampung adat Bena. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program acara ini. Saya Dito Utama, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Sampai jumpa dalam Pesona Budaya Flobamora berikutnya. Salam budaya, salam Flobamora.

0: apa ye? Oh kau dia hai boleh tu so ye? Dia kau tak balik na?
1: Oh kau kau melengai doa kenani ye? Kamu kamu tanah bapa na bapa dia mahu sibuk ni kerakaman. Kau dia memang bengi.
0: Oh bapa dia mah bapa ini aje ye? Ni itu ngasih kabar risi risi na?
1: Makanya ngasih ibu ngekana si bapa tolak tolak menasai pak itulah anak kurang ngajar.
2: Bici bici.

Pendengar RRI di manapun berada, Anda masih bersama saya Jelabun dan juga operator studio kami ada Dev Rivaldi yang masih menemani Anda ya di Pesona Budaya Floba Mora dari ND Kota Pancasila. Kami akan hadir bersama Anda. Ya, pendengar, kami masih hadirkan ya satu buah informasi ke ruang dengar Anda, yaitu terkait dengan Etubani, penghormatan sakral menantu perempuan asal Malaka, bersama dengan narasumber ada Pak Pio Seran BS SAG, tokoh masyarakat dan juga pelaku budaya Malaka, bersama dengan narator ada Pak Epi Mau dari RRI Atambua.

0: diterjemahkan sebagai sajian makan untuk mertua. Hal ini disampaikan Opa Pius Seran B SAG, tokoh masyarakat juga pelaku budaya Kabupaten Malaka, kepada tim kami ketika
1: Opa
0: kami
1: Pius temui. Di Kabupaten Malaka itu dikenal dengan satu istilah yang sangat lekat dengan kearifan lokal bagi mereka yang baru selesai menikah, khususnya menantu perempuan. Istilah itu saya masih ingat disebut etubani atau etubebani. Sebenarnya apa etubebani itu dan apakah hanya menantu perempuan yang berikan kepada keluarga dari menantu lelaki, atau sebaliknya menantu lelaki juga lakukan hal yang sama kepada keluarga dari menantu perempuan, dan apakah itu masih eksis sampai saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Ya, berbicara tentang itu bani atau itu bebani, pertama kita omong dulu tentang pengertian. Jadi itu nasi, bebani itu mertua, itu bebani artinya nasi mertua. Itu dilakukan di tataran adat Sebetes Lali, Wesiwali, Wikiwali, itu penghargaan besar oleh Fetofo. Kalau bahasa di utara bilang Umenain, kalau bahasa di Sebetes Lali disebut Oven. Dia menghargai seluruh mertua, mama mantu, bapak mantu yang tidak hadir karena alasan apa, maka itu etubebani dilaksanakan dalam rangka itu. Nah, maka Umenain atau Oven Nosi Umofeto ini dia memiliki tanggung jawab budaya. Dia harus pergi untuk memberikan makan bersimbol, kadang makan benaran di keluarga Umamane yang disebut itu bani atau itu bebani. Ya, mungkin dijelaskan lebih bahwa kapan itu bebani dilaksanakan itu beragam. Jadi kalau itu bebani itu keluarga Umamane dan keluarga Umofeto itu berdekatan sekampung atau beda kampung tapi bisa dijangkau saat ini katakan dengan mobil, maka dilaksanakan malam itu juga. Pada saat resepsi makan minum untuk hajat keluarga di tenda sukacita, anak mantu laki-laki dia mengurus undangan dan tamu adat. Perempuan ini, Umenain ini, Ofeto ini yang harus dengan aiklete. Nah, aiklete itu disebut sebagai abu-abu diak, seluar diak, dengan beberapa saudara, beberapa mama pergi ke Umamane supaya perimakan sajian ini kepada orang-orang tua yang tidak hadir karena alasan sakit, alasan umur tua, itu dibawa ke sana untuk diberikan sajian makan pestanya. Kalau pesta di sini makan, pesta di sana mereka merayakan dengan hidangan yang disajikan oleh anak mantu. Itu mengandaikan kalau kedua rumah, Umamane, Umofeto itu ada berdekatan. Tetapi kalau ada kalanya di selatan, di Besikama, Betun, kita laksanakan tradisi makan minum adat, tetapi Umamane itu ada di Kupang, di Flores, di Jawa, maka dia bersimbol tidak hilang, agar supaya nilai tidak hilang ditunjukkan saja rumah dekat, namanya kalau bahasa adat namanya Umatur Hose Umakreis, ya, rumah duduk singgah, rumah dekat atau perwakilan yang ditunjuk untuk menunjukkan nilai tidak hilang. Mereka makan di sini sama seperti di Jawa, di Flores sudah makan, itu simbol nilai untuk menunjukkan penghargaan besar dalam budaya, bagaimana takaran penghargaan kepada Umamane dan orang-orang bebani yang tidak hadir dalam hajatan ini. Nah, itu yang bisa diterangkan.
0: Menurutnya, menantu laki-laki tidak melaksanakan etubani karena kehidupannya merupakan persembahan kepada keluarga perempuan dalam hal perkawinan matrilineal. Pelayanan simbolis menjadi tanggung jawab Umofeto atau pihak perempuan kepada Umamane atau pihak laki-laki. Jika Umamane dan Umofeto berdekatan, maka prosesi berdekatan

0: terhubung atau keluarga lainnya untuk mengantarkan sajian kepada Umamane.
1: Oh Pak, kalau kita melihat itu bebani ini begitu wajib dilakukan, apa saja yang dibawa begitu ketika akan selenggarakan prosesi adat itu bebani ini? Ataukah mungkin bisa saya masak, memang saya kemas lalu saya antar, kah boleh demikian atau tidak boleh, atau seperti apa gambarannya Upa?
2: Ya, itu bebani itu, kalau tadi kita bicara kalau berdekatan, itu bisa. Makanan itu yang berangkat itu adalah anak perempuan of Umanain wala Oven dengan Akilete seluban dari Agama Budiak dengan beberapa saudaranya, nah, Om tidak beberapa saudaranya, kalau Om tertunjuk bisa dengan beberapa mama mereka pergi, tapi bawa nasi dalam keadaan masih panas, masih panas. Itu apa, kenapa begitu? Untuk menunjukkan kepada bebani bahwa orang di tenda sukacita makan, orang bebani juga makan. Sebab kalau umpaman tidak, kita lihat dulu tamu-tamu, raja-raja makan dulu baru antar mereka. Nanti kesannya, oh mereka makan sisa, cuci piring, ini sisa dari cuci piring baru kasih kita. Ini kan rasanya tidak ada kehormatan, rasa itu leceh sekali. Maka begitu duduk kasih duduk orang-orang di pihak umat tenda sukacita, setelah kita berangkat bawa ini apa nama makanan tapi masih panas. Atau begitu ada para pelayan melihat tetamu undangan makan di tenda sukacita, maka beberapa kelompok yang mau antar anak perempuan itu ada bawaannya bisa sapi atau babi dengan beras, kan itu bani. Itu bani itu terdiri dari nasi dan daging, bawa babi satu ekor dengan ini beras. Nah artinya orang di rumah laki-laki ada tunggu banyak untuk siapa yang kasih turun babi, kasih turun beras, yang masak ya otomatis anak-anak ini anak mantu masak, dibantu oleh mereka siapa yang disiapkan untuk membantu ho'ofahi, bunuh babi itu hewan, anak mantu yang di sana juga bantu bunuh, sebegitu sampai kurang lebih orang di sini makan habis, mereka mulai makan di sana, kadang bersimbol saja tapi kadang mereka makan itu bani makan sampai pagi baru makan, karena masakan ini selesai masak sampai pagi, itu bisa sengsara juga, tapi orang dengan sukacita melayani, itu yang terjadi.
0: Seperti yang dijelaskan Opa Pius, setelah keluarga Umamane menerima sajian makanan, menantu perempuan akan kembali dan

pulang ke Menain, dia diberikan kain, satu lembar kain kain touchwetter, sedangkan naik bawaan ke sana itu kalau mentah itu adalah babi satu ekor dengan beras sekitar 50 kilo atau 20 kilo, dia bersimbol begitu. Batasannya adalah anak mantu laki-laki dia tidak melakukan itu bebani. Karena apa? Karena anak mantu laki-laki seluruh hidupnya adalah persembahan kepada mufeto matriarkat itu, maka tidak perlu lagi dia melayani bersimbol karena dia otomatis tulang saja ditanam di mufeto. Berikut tentang seberapa jauh sampai saat ini apakah itu masih berlangsung. Saya melihat, saya menilai dalam perjalanan ini kelihatannya nilai-nilai ini sudah lama banyak yang tergeser. Artinya ya, apa? Tidak semua orang masih mempertahankan budaya yang suci ini. Saya melihat sekali ini budaya sangat suci. Memang kita lihat kalau kita jalankan ini secara murni itu per-

ada dua belah pihak umma veto umma mane pada saat omong adatnya, sehingga karena alasan apa-apa, oh umma kali ini itu ban ditiadakan dan alasan ini, dengan begitu tidak menjadi tanya-tanya dari keluarga lain, orang lain, kamu kehilangan adat kah? Tapi itu dijelaskan, kadang juga ada, kadang juga bisa ditiadakan. Nah, itu hal ini. Nah, saya melihat kami punya suku kemuan tidak begitu, tapi umat masih berjalan, umat Timuk masih jalan, di WOE masih ada, di WULUN masih ada, di Kamanasa kemarin saya 3 bulan di Kamanasa.

0: tradisi ini terhadap anak keturunan orang Malaka dimanapun berada.
1: Baik, artinya kita berharap nilai itu, tradisi ini, kebiasaan suci tidak hilang, karena dia menjalin kekerabatan, saling menghargai, saling menghormati, saling melayani yang sungguh-sungguh. Dia berangkat dari keikhlasan hati, tidak buat-buat, itu sama sekali tidak. Dia benaran, dia pancarannya dari cinta yang murni, pelayanan murni, pengorbanan murni untuk mertua dan kerabat-kerabat orang tua yang dihargai, dinilai sebagai sosok yang harus diberikan.

televisi. Saya berharap mesti ada tulisan-tulisan orang-orang yang memiliki rajin tulis dan berbakat menulis itu, dia harus masuk di kurikulum di muatan lokal. Kurikulum muatan lokal sekarang menjadi lucu. Apa kamu punya kurikulum muatan lokal di sekolah? Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan buat muatan lokal, itu muatan asing. Tapi karena kebutuhannya lokal, maka dianggap dibahasakan sebagai muatan lokal. Harusnya omong tentang muatan lokal itu adalah budaya-budaya lama yang nyaris hilang, dibicarakan, diterangkan, dipraktikkan, dibuat simulasi supaya menjadi tersedap oleh generasi yang memiliki hati menerima budaya ini. Dan itu nilai besar sekali. Yang untuk apa? Menjunjung tinggi penghargaan, menjunjung tinggi pelayanan, menjunjung tinggi seluruh unsur kebaikan, hakikat daripada kebajikan itu terpandang, ternilai ada di dalam urusan itubani ini. Dia halnya mulia sekali. Diterangkan dia cukup rinci bagaimana kita tangkap.

0: Pendengar Plomemora, sampai di sini ya kebersamaan kami untuk menemani Anda di siaran berjaringan Pesona Budaya Plomemora Sekorwil Nusantara 6 RR Kupang, Ende dan Atambua. Dan semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan juga hasanah budaya kita, khususnya budaya di NTT. Dari Ende Kota Pancasila atas nama tim kerabat kerja Pesona Budaya Plomemora, saya Angel Labut bersama dengan operator studio ada Dev Rivaldi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pesona Budaya Plomemora.

Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Pesona Budaya Flobamora hadir setiap Rabu mulai pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: Selamat malam pendengar setia dimana saja Anda berada. Selamat malam pendengar setia Ruang Rindu terutama ya. Salsanya mulai merayap dan malah memeluk lelah hari ini. Senang sekali saya Teresa bisa kembali menemani waktu istirahat Anda. Ya, dan yang pastinya harapan saya semoga kabar Anda semuanya di malam hari ini baik adanya, semuanya penuh cinta, penuh kebahagiaan menikmati malam ini. Ya, terutama malam hari ini dengan sukacita saya menyapa Anda semua yang mungkin saja baru pertama kali menjejakkan kaki di Atambua, kota perbatasan yang menyimpan sejuta kehangatan. Atau buat Anda yang baru saja pertama kali mengunjungi kota lain di luar sana, selamat datang di tempat yang baru, selamat menikmati hembusan angin malam ini, dan semoga suasana malam ini meninggalkan kesan yang mendalam di hati Anda. Ya, pendengar di mana saja berada, malam ini udara terasa sedikit berbeda ya. Ada ruang-ruang di dalam dada yang mungkin sedang mengetuk pintu masa lalu, memanggil nama-nama yang pernah singgah, atau sekedar merindukan seseorang yang jaraknya terbentur oleh waktu dan keadaan. Nah, lewat ruang rindu kita tidak sedang mencoba melupakan, kita sedang merayakan bahwa kita pernah mencintai dengan begitu dalam, dan rindu adalah bukti paling jujur bahwa kenangan itu hidup. Oke, jadi mari bergabung di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya. Karena waktu kita tidak panjang ya, tidak banyak, cuma sejam, dan waktunya juga harus kita pakai juga untuk dengarkan lagu-lagu yang ada biar bisa membangkitkan memori kenangan terbaik kita di masa yang telah berlalu. Jadi kita rubah sedikit ya budaya kita, gaya kita ya. Salam-salamnya no ya, salam-salamnya sapu rata saja. Boleh berbagi kisah singkat atau juga mencurahkan isi hati lewat untayan kata rindu. Itulah yang harus kita mainkan malam hari ini. Boleh ya, sepakat ya. Dan yang mau gabung pastikan Anda monitor ya. Sengaja saya tidak bagikan di WhatsApp, juga di Facebook, biar saya pastikan yang benar-benar rindu malam hari ini akan jujur ya, bahwa ia memang rindu. Oke, jadi aturan mainnya seperti itu ya. Baiklah, mari kita ciptakan sesuatu yang tentunya akan menjadi kenangan terbaik kita semua di waktu-waktu mendatang. Ya, dan terus saya informasikan lagu-lagu yang kami siapkan malam hari ini. Di antaranya ada suaranya Bruri Marantika, Aku Begini Kau Begitu. Yang kedua ada Yuni Sara, Hilang Permataku. Yang ketiga ada Karamel, Tinggal Kenangan. Yang keempat ada Dian Pisesa, Tak Ingin Sendiri. Yang kelima ada Panca Pondang, Di Saat Kau Harus Memilih. Yang keenam ada Ani Carrera, Sendiri Dalam Sepi. Ada Ari Kusmiran, Di Urutan Ketujuh, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Yang kedelapan ada John Seme, Yang Kurindu. Yang kesembilan ada El, Aku Penanti Setia. Yang kesepuluh ada Panbers, Gereja Tua. Ya, yang buru-buru gabung ini kan harus dengar lagunya dulu. Bagaimana mungkin bisa pilih lagu kalau tidak dengarkan ya lagu yang kami siapkan. Oke, silakan gabung di line telepon, di SMS, di WhatsApp di nomor 0812 460 1202. Pastikan memahami dengan baik aturan main kita malam hari ini ya. Boleh berbagi kisah singkat lewat lagu yang mungkin saja memiliki kenangan tersendiri yang Anda punya, atau juga bisa mengungkapkan kata rindu. Salamnya sapu rata saja ya, dipahami dengan baik ya. Saya terima penelpon pertama, semoga paham. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, rindu, berat.
0: Oke, terima kasih. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah kabarnya sehat yang pastinya Mas Edi.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, deh. Mas Edi, mau pilih lagu yang mana?
1: Puji Tuhan, katanya tak mau sendiri.
0: Oh, tak ingin sendiri ya. Kenapa sih, ada kisah ya? Ada kisah di situ ya.
1: Ada kisah
0: ya?
1: Tuh, rindu tuh.
0: Oh.
1: Rindu membawa rindu, sangat berat rindunya ini.
0: Oke, okay, itu apa ungkapannya, atau ada kata-kata lain yang mau diungkapkan?
1: Ya, selain rindu nggak ada lagi.
0: Oh iya. Oke, baiklah. Oke.
1: Salamnya jangan banyak-banyak.
0: Jangan. Itu. Salamnya sapu rata aja semuanya. Tidak banyak, tidak satu pun. Salamnya sapu rata ya.
1: Itu bagus yang adil begitu. Jasmoni jangan lupa ya.
0: Oke, okay. Terima kasih Mas Edi. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak Mas Edi ya, sudah gabung malam hari ini. Cuman sepotong sepotongnya nyerindu, tidak ada yang lain, rindu saja. Rindu berat lagi rindunya, wow. Iya, biar tidak berat ya, sama-sama di ruang rindu Pro Satu RRI Atom Buah. Biar ya tidak berat, ya ringan. Iya, bahagia mikulnya ya, bahagia jalaninya, bahagia rasakan. Oke, terima kasih Mas Edi. Saya sapa lagi di lantau, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Teresa.
0: Iya, selamat malam Kak Vero, terima kasih banyak. Kak Vero pilih lagu nomor yang berapa?
2: Yang setulus hatimu.
0: Setulus hatimu semurni cintaku. Oke deh. Ada ungkapan atau ada kisah yang mau dibagikan? Salamnya Sapurata ya, udah dengarkan?
2: Ya, pokoknya saya salam-salam saja Kakak.
0: Iya, salam Sapurata saja ya.
2: Untuk
0: Ya. Kak Vero. Oke, Kak Vero salamnya Sapurata. Kalau ada kisah yang mau dibagikan boleh, atau ada ungkapan kata rindu boleh ya. Salamnya kita tidak ya.
2: Ya, salam untuk semua-semua saja. 1, 2, 3, sayang semuanya dan semuanya selalu di hati Vero.
0: Oke deh. Terima kasih.
2: Kemudian untuk Kakak Teresa bersama dedemnya, selamat malam dan salam sayang untuk dedemnya. Selamat malam.
0: Oke deh, terima kasih banyak ya, Kak Vero, untuk ungkapan cintanya, ketulusan hatinya ya. 1, 2, 3 sayang semuanya dan 1, 2, 3 semuanya ada di hatinya Kak Vero. Mantap, so sweet. Terima kasih Kak Vero, selamat merindu di malam hari ini. Saya sapa lagi di lantai, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu.
0: Pokoknya kasih lagu yang lain, kasih masuk yang lain. Begitu sudah. Kak John, apa kabar? Sehat?
4: Sehat.
0: Puji Tuhan.
4: Sebaliknya Kakak.
0: Puji Tuhan sehat. Ini sutel pun makado tadi ini dengar lagu kosan deh, pilih lagu yang nomor berapa?
4: Aduh, kita tidak ini, kita tidak punya radio, hanya cuman hanya hafal waktu saja.
0: Nah, itu yang kurang bagus. Sayang kan?
4: Iya.
0: Ya, sayang dong. Masa gabung tapi tidak monitor itu sangat disayangkan. Nanti telepon pribadi Teresa saja, kalau bisa langsung telepon orang siapa gitu. Ya, mudah-mudahan berikutnya monitor ya. Kalau bisa monitor, kan ada streaming juga. Ada streaming juga ya. Oke, biar tidak ada dusta di antara kita. Ini mau hadirkan lagunya juga nanti tidak dengar nih Kak John. Tapi boleh ada satu kata rindu yang mau diungkapkan?
4: Tidak.
0: Oke. Terima kasih, rupanya hatinya belum siap untuk rindu ya. Ya, kalau dadasan kuat, nah tahan-tahan sedikit dulu ya. Siap baik-baik, tarik nafas dalam-dalam ya. Habis itu nah baru rindu ya. Oke deh, terima kasih Kak John sudah gabung. Sekali lagi saya berharap tidak ada dusta di antara kita. Jadi semua yang gabung boleh monitor ya. Monitor di frekuensi konvensional atau juga boleh di streaming ya di rri.co.id. Diakses ya pasti nih. Bisa menikmati malam hari ini ditemani dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, mengurai rindu lewat lagu ya. Oke, saya berharap berikutnya ini lagi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dambakan di malam hari ini. Boleh lah ya, kalau perubahan itu penting baik adanya. Apalagi kalau itu berkualitas. Ya dong, kan kalau setiap harinya begitu, begitu, begitu, begitu terus tanpa ada sesuatu yang baru kan sebentar jenuh juga ya, bosan juga ya jadinya. Tetapi kalau ada warna-warni, betapa indahnya. Kak Bella yang sudah coba gabung tapi mundur lagi dengan sendirinya, ada apa dengan dirimu? Semoga baik-baik saja. Oke, pendengar di mana saja berada, bicara soal rindu dan cinta yang utuh hari ini, batin kita dikejutkan oleh sebuah kisah nyata tentang cinta sejati yang melampaui batas kehidupan ya. Kemarin seorang istri berpulang lebih dulu, ia meninggalkan rumah yang selama ini mereka bangun bersama, meninggalkan kenangan di setiap sudut ruangan. Tetapi cinta yang terjalin sekian lama rupanya terlalu singkat ya. Terlalu kuat juga untuk dipisahkan oleh maut begitu saja. Hanya berselang satu hari ini sang suami menyusul. Banyak yang bilang ini adalah takdir yang menyayat hati, tetapi jika kita mau melihat lebih dalam, kisah ini adalah bentuk paling nyata dari janji setia hingga maut memisahkan. Maut memang merenggut raga mereka ya, namun cinta meruntuhkan sekat itu dalam waktu kurang dari 24 jam. Sang istri mungkin baru saja menata tempat di keabadian, dan sang suami dengan rindu yang tak tertahankan segera berlari untuk menggenggam tangannya lagi di sana. Wow, ya, kisah mereka menampar kesadaran kita bahwa rindu yang paling sunyi adalah ketika seseorang yang separuh jiwanya pergi meninggalkan kita di dunia yang mendadak terasa begitu luas dan sepi. Ya, kalau tahu tentang kisah ini, pikiran saya jadi melayang ya. Pikiran saya jadi melayang. Ini Kak Vero lagi apa, Kak John lagi apa, Mas Edi tadi juga lagi apa, Kak Bella lagi apa. Pokoknya semua pecinta ruang rindu ya. Mungkin semua yang malam ini sedang duduk sendiri, memeluk bantal atau menata foto di layar ponsel. Rindu memang punya caranya sendiri ya untuk menyiksa sekaligus menghangatkan. Oke, okay, saya terima lagi satu penelpon sebelum lagunya saya hadirkan. Selamat malam, Ruang Rindu. Ya, selamat malam, Ruang Rindu. Diakhiri panggilannya. Baiklah, terima kasih Kak Nara yang sudah bergabung. Langsung saja kita nikmati lagu yang sudah ada. Kak Nara, disiap dulu ya, nanti boleh gabung lagi di sesi berikut ya, setelah lagunya Teresa hadirkan dulu untuk kita nikmati bersama tadi. Oke, okay, ini permintaan lagu dari Mas Edi, Tak Ingin Sendiri ya, yang tak ingin sendiri malam hari ini. Semoga dengan lagu ini ya diobati rindunya tentu. Ini dia untuk Anda.

0: mendengar Radio Temu di mana saja Anda berada, rindu memang punya caranya tersendiri ya untuk menyiksa sekaligus menghangatkan. Terkadang rindu hadir bukan karena kita ingin mereka kembali, tetapi karena kita ingin mengulang satu detik saja saat tahu mereka masih ada di dekat kita. Ada rindu yang bisa disembuhkan dengan pertemuan, tapi ada juga rindu yang hanya bisa diselesaikan dengan doa karena raga yang dirindukan sudah berada di alam yang berbeda. Dan ada pula rindu karena jarak ya, mereka yang jauh di mata namun begitu hidup di dalam dada. Untuk Anda yang sedang berjuang menahan rindu pada seseorang yang telah berpulang maupun yang berpisah jarak ya, peluk erat kenangan baiknya, lepaskan beban perpisahannya. Ketahuilah bahwa cinta tidak pernah mati bersama hilangnya nyawa atau jauhnya raga. Ia hanya berubah wujud menjadi doa yang paling panjang. Oke, saya terima lagi di line telepon di sesi ini. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Kak Bila sayang, kabarnya sehat ya? Oke deh, Kak Bila mau lagu yang mana?
1: Lagu yang di share tuh salah satunya bisa diganti dengan lagu Mama atau Kak Tessa.
0: Boleh, nanti Tessa titip ya di Jazz Music ya.
1: Soalnya hari ini Mama meninggal tuh genap 10 tahun Kak Tessa.
0: Oke deh, Mama sebahagia di surga. Baik, oke, ada kisah apa sih yang paling membekas di hari ini mengenai kembali 10 tahun kepergian Mama? Apa sih yang paling Kak Bila rindukan dari Mama?
1: Kalau Mama 10 tahun, Papa 8 tahun Kak Bila.
0: Apa sih yang paling
1: setelah itu baru Papa.
0: Oke deh, kalau malam hari ini kembali mengenang Mama 10 tahun yang lalu, apa sih hal yang paling Kak Bila rindukan?
1: Rindu Mama pucara yang lembut, rindu Papa pucara yang keras tapi penyayang. Rasa rindu, rasa kangen itu habis cepat sepesek. Peluk, cium, doa buat Mama Papa selalu bahagia di surga. Amin.
0: Amin, amin. Kak Bila. Oke, dijangkau, dipeluk Mama sama Papa lewat doa ya, selalu dan selalu. Oke deh. Lagunya nanti Kak Tessa hadirkan ya. Lagu judul Mama yang punyanya siapa? Apa saja atau yang mana?
1: Pokoknya Kak Tessa yang pilih.
0: Oke deh. Nanti ya. Pasti enak. Oke. Kak Bila semangat ya. Kalau Mama lembut berarti Kak Bilanya juga pantasan lembut sekali. Terima kasih.
1: Makanya Kak Tessa setiap hari kangen Mama suara yang lembut. Mama kan kan biasa marah-marah tuh Kak Tessa.
0: Kak Bila biasa marah-marah tuh. Oke deh. Baiklah, tetaplah lembut seperti Mama ya, biar Mama tetap hidup di hidupnya Kak Bila, begitu. Sama Papa juga tentunya yang katanya walaupun suaranya kencang tapi penyayang. Iya dong. Soalnya kalau Papa itu kalau Papa tidak suara kencang begitu pasti kita nakalnya minta ampun ya.
1: Pasti saja kita tidak bahagia sampai sekarang nih.
0: Iya,
1: yang katanya tantangan hidup, rintangan, beban hidup dari mereka meninggal sampai saatnya bisa kita anak-anak bisa lewati dengan penuh sukacita.
0: Amin. Oke deh.
1: Sampai saat ini melebihi semuanya Kak Tessa.
0: Luar biasa, turut bersyukur, turut merasakan juga apa yang Kak Bila rasakan ya. Oke, itu saja Kak Bila sayang yang mau diungkapkan.
1: Salamnya
0: sapu rata ya.
1: Oh ya.
0: Okay,
1: salamnya buat Kak Tessa bersama All Crew RRI yang bertugas tugas malam. Sama bertugas salam sehat semuanya buat teman-teman semua yang sudah gabung maupun yang belum gabung. Selamat malam, salam sehat semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih Kak Candi. Pulang hati-hati Kak sayang.
0: Oke deh. Terima kasih banyak Kak Bila sayang sudah mengungkapkan rasa rindunya ya. Bahagia dengarnya suara Mama yang lembut yang kembali dirindukan hari ini genap 10 tahun Mama pergi ya. Mama sama Papa juga sudah bahagia di surga yang pastinya tinggal kita-kita nih ya. Siapkan diri dengan baik-baik ya. tiba waktunya pasti kita juga akan nyusul. Jadi apa ya, selagi yang masih punya, kita yang masih punya orang tua mungkin, atau orang-orang terkasih yang masih ada di sekitar kita, hargailah waktu-waktu yang kita punya ya. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin bagi kita itu harus marah, tapi jangan lama-lama ya, kecewanya juga jangan lama-lama. Yuk, baikan ya, hatinya damai, hatinya penuh cinta, dan ya dinikmati saja semua baik adanya. Sebenarnya kalau kita belajar ikhlas, memang tidak mudah ya, berat, tetapi kalau kita mau pasti baik. Semangat selalu Kabela sayang ya, semangat selalu. Yang sama juga seperti Kabela sedang merindukan mama sama papa, atau juga orang terkasih yang saat ini tidak bersama lagi, yang sudah jauh ya, sudah berada di alam yang berbeda, ataupun juga yang punya jarak yang sangat jauh ya, yang pastinya tetap cinta, tetap bahagia, tetap mengasihi ya. Cinta tidak terbatas atau dibatasi oleh jarak dan waktu. Ya, saya mau sapa lagi di line teleponnya. Siapakah dia yang bergabung malam hari ini? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Berkata.
0: Terima kasih Kak Putra. Ini jangan sampai semimpi, baru tiba-tiba kaget bangun telepon. Dan puji Tuhan saat telepon masih ada Ruang Rindu.
2: Masih ada.
0: Oke, okay, Kak Putra tadi monitor kah aturan main kita malam hari ini?
2: Baru mau monitor.
0: Ya, sayang karena sekali. Oke. Lagunya nanti ya Tris hadirkan, karena waktunya juga hampir selesai. Oke, salamnya sapu rata, boleh satu ungkapan kata rindu atau baik, sesuatu yang Kak Putra rindukan malam hari ini apa sih?
2: Pokoknya untuk semuanya, selamat malam, salam sehat selalu, salam rindu, salam sayang untuk semuanya.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak ya untuk Kak Putra dari Fak-Fak sudah menyapa kita malam hari ini. Dan saya mau coba lihat dulu di pesan singkat, siapakah dia yang bergabung bersama kita Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Malam malam Kak Teresa, lagunya yang paling Kak Teresa suka. Pasti aku juga suka. Jangan gitu dong. Baiklah, sapurata aja ya. Makasih Kak Teresa, Bang Damos di Alor. Terima kasih Bang Damos, selamat malam, selamat merindu ya. Saya terima lagi di line teleponnya. Selamat malam Ruang Rindu. Ya, hilang deh. Oke, berikan dimana saja Anda berada, di sisa waktu yang ada akan Teresa hadirkan lagu yang masih tersisa ya. Dan jika lagu-lagu di Ruang Rindu tidak cukup waktunya untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, tentu akan dititipkan di Jazz Musik ya, satu jam hingga off siaran. Saya sapa sebelum saya akhiri, selamat malam Ruang Rindu. Oke deh, terima kasih Kak Nara, apa kabar? Puji Tuhan. Kak Nara mau pilih lagu yang mana nih? Oh. Oke, okay, baiklah. Ungkapan rindunya ya, salamnya sapu rata saja. Ungkapan rindunya apa?
3: Ada 7 di antara 1
0: kan. Artinya?
3: Satu yang kita coba cuma dia senang dengan kita, terus yang enam kita bisa ada persoalannya yang kita coba dia senang mau, nah kita cari dia pun ganti sampai dapat terus ternyata menantang, tapi nah kita begitu dia terus berjuang sampai hari ini. Baik-baik saja, walaupun waktu dan jarak.
0: Mantap deh untuk perjalanannya ya. Semangat Kak Nara, hadapi tantangannya ya.
3: Salamnya Kak.
0: Oke deh. Oke, terima kasih Kak Nara dari Alor sudah gabung. Ya, itulah ya perjalanan kehidupan kita. Masing-masing punya warna tersendiri yang patut disyukuri dan dinikmati tentunya. Ya, satu lagi saya sapa, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Baik, terima kasih Kak Hadi. Kak Hadi, apa kabar, sehat ya?
4: Puji Tuhan, kabarnya siap selalu ini.
0: Oke deh.
4: Kabar kasih gimana?
0: Puji Tuhan, baik juga. Kak Hadi, salamnya Sapurata. Lagunya akan Teresa hadirkan. Mau ada ungkapan kata rindu apa?
4: Ungkapan rindu ya?
0: Iya.
4: Oh gitu ya. Oh ini sih, apa namanya ya, udah lama tidak apa ya, udah lama enggak komunikasi, enggak ada kabar begitu ya, udah jauh juga di sana ya, jadi ada rasa rindu begitu. Jadi ya gimana lah ya, walaupun rindu ini ya, kita bawa aja dalam doa ya.
0: Amin.
4: Terus yang itu juga terobatin, ada waktunya nanti kan bisa berkomunikasi kembali gitu.
0: Betul sekali. Yang ya, sabar-sabar aja ya.
4: Iya.
0: Oke deh. Mantap.
4: Dijaga juga hatinya begitu.
0: Asik, mantap.
4: Satu aja begitu.
0: Oke deh. Terima kasih Kak Hadi.
4: Oke, Kak Teresa yang ini tak bergadu barang.
0: Ada. Oke, ini penutup yang keren ya dari Kak Hadi di Polonia, sudah menyapa kita semuanya. Kalau rindu dibawa dalam doa aja ya. Kalau masih bisa berjumpa ya pasti akan berjumpa. Dijaga rindunya, jaga hatinya juga, kata Kak Hadi tadi ya. Terima kasih banyak Kak Hadi sekali lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Walaupun kecil, sederhana, singkat ya, tidak bertele-tele, tidak begitu banyak, tapi saya yakin bahwa ini adalah sebuah kesan terbaik kita menikmati malam hari ini, yang tentunya bakal jadi sebuah kenangan terbaik juga di hari-hari mendatang. Ya, sekali lagi yang pastinya untuk Anda yang sedang berjuang menahan rindu pada seseorang yang mungkin saja telah berpulang maupun yang terpisah jarak, peluk erat kenangan baiknya, lepaskan beban perpisahannya ya. Ketahuilah bahwa cinta tidak pernah mati bersama hilangnya nyawa atau jauhnya raga. Ia hanya berubah wujud menjadi doa yang paling panjang. Jadi bawa dalam doa saja rindunya ya, bisa diungkapkan lewat seperti tadi kata-katanya, atau juga mendengarkan lagu-lagu yang ya punya kenangan di balik itu, atau apapun itu ya, seperti Kabila juga merindukan suara mama yang lembut ya. Ini sangat-sangat luar biasa sekali, satu anugerah yang patut kita syukuri dan kita nikmati, walaupun semua itu hanya tinggal kenangan. Ya, jadi di ujung kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini berbicara tentang rindu di masa lalu. Rasanya asik juga ya kalau kita sedikit mengenang zaman sebelum semuanya serba modern seperti sekarang. Dulu ketika teknologi komunikasi belum selancar hari ini, rindu itu punya bobotnya sendiri. Ya, ingatkah Anda saat-saat ketika kita harus sabar menunggu tukang pos mengantar sepucuk surat? Siapakah di antara kita yang malam hari ini ada di masa itu? Ya, menulis dengan hati-hati di atas kertas ya, karena kalau tidak hati-hati pasti kertasnya habis disobek. Mencium aroma amplopnya lalu menghitung hari menanti balasan tiba. Syukur-syukur deh ya, si jembatannya bawa ya suratnya. Tapi kalau tidak terbawa, aduh bagaimana ini jadinya. Jadi semuanya terbatas ya, tidak ada panggilan video instan, tidak ada pesan singkat yang langsung dibalas detik itu juga. Tapi di balik keterbatasan itu ada momen-momen terbaik yang begitu indah. Walau kita tidak bisa mendengar suara mereka setiap hari lewat telepon, ada janji-janji setia yang selalu ditepati ya. Janji untuk saling menjaga, janji untuk setia menunggu, dan janji untuk bertemu di penghujung rindu. Luar biasa. Rasa rindu zaman dulu mengajarkan kita arti ketulusan yang sesungguhnya. Dan untuk membuka ruang kenangan malam hari ini juga, tadi kita dengarkan tadi lagu ya, Ayah Masihkah Kau Ingat, dan semoga semuanya masih ingat ya. Tapi kalau sudah lupa, semoga lewat saja lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, bakal akan hadirkan ini, bisa kembali membuat memori Anda itu ingat kembali ya. Dan tersenyumlah, bahagia, bersyukur untuk kenangan terbaik yang Anda punya. Baiklah, peringkat di mana saja berada, kita berjumpa lagi ya di Ruang Rindu untuk edisi berikutnya. Terima kasih untuk ungkapan hati Anda, terima kasih untuk kenangan terbaik yang Anda punya yang sudah dibagikan dalam kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Tetap bersama kami dan teruslah menikmati malam Anda dengan penuh cinta, penuh kebahagiaan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Jazz Music Pro 1.
1: Pernahkah kamu merasa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita, dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik, dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

0: Jazz Music Pro 1.
1: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps,

dibeli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi, hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke ujung muara.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Mewakili tim yang bertugas jadi siar ini, saya Teresa Maneto ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alor radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Alor Pagi Ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terup-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, selamat pagi. Kami kembali pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, dan tentunya saya Mengkelan Mai kembali menemani Anda dalam program Alor pagi ini hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar, pagi hari ini kita dalam program Alor pagi, tentunya kita awali dengan program Mutiara Pagi dan beberapa program siaran yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar pagi yang sangat syahdu, tentunya yang sudah bangun. Kami terus mengingatkan untuk jangan lupa bersyukur atas penyertaan Tuhan dari sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan tentunya di pagi hari ini juga jangan lupa bahwa setiap apapun yang akan Anda lakukan di hari ini untuk didoakan agar bisa berjalan dengan baik aktivitasnya. Dan pendengar, dalam program Alor Pagi kita awali dengan Mutiara Pagi, dan tentunya sajian rohani muslim akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini dengan lagu-lagu dan juga renungan yang juga akan kami hadirkan. Selamat mengikuti siaran kami di pagi hari ini. Semoga setiap sajian yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menjadi penyemangat dan energi positif baru untuk siap menjalani hari baru di hari ini. Selamat mendengarkan siaran kami melalui Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor.

0: Hai.
1: Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu, teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
5: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Si kehidupan. Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Sudah setengah jam kita dalam program Mutiara Pagi dan tentunya sajian muslim kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar di pagi ini, mari kita awali dengan satu keyakinan sederhana bahwa Allah tidak pernah tidur dari setiap doa dan perjuangan kita. Mungkin ada urusan yang belum kita selesaikan, ada rejeki atau berkat yang masih dinanti, atau mungkin masalah yang membuat hati kita gelisah. Tetapi jangan menyerah, teruslah berserah, lalu serahkan setiap apapun yang akan kita lakukan dan tunggu hasilnya dari Allah. Karena terkadang yang kita anggap terlambat justru itu sedang dipersiapkan Allah untuk kita di waktu yang tepat. Semoga pagi hari ini hati kita tenang, langkah kita dimudahkan dan rejeki berkat kita dilimpahkan dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kami akan terus menemani Anda dalam program Mutiara Pagi, pendengar, dan tentunya lagu-lagu keagamaan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga ini dapat menjadi semangat baru untuk kita menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan ini terlihat juga sudah terang ya, dari gelap menuju terang, dan tentunya kita sudah pada bangun dan beraktivitas. Semangat selalu dan selamat beraktivitas untuk pendengar RRI, pendengar setia dimanapun Anda berada, baik itu di wilayah Kabupaten Alor atau di wilayah rantauan. Tetap semangat selalu apapun yang akan kita lakukan hari ini. Tetap optimis bahwa jika kita mengerjakannya dengan baik, maka hasilnya juga yang baik, yang pastinya kita terima. Semangat selalu dan jangan lupa mempersiapkan sarapan di pagi-pagi hari ini. Jangan langsung ke kerja, tetapi siapkan sarapan, ngopi, atau sekedar minum air putih agar bisa menambah energi untuk menjalankan aktivitas di pagi hari.

Okay. Selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Pendengar, kita sudah satu jam ya dalam program Mutiara Pagi, dan sajian rohani sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan dapat menjadi penyemangat ya untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya kita sudah ada di pukul 6 lebih 1 menit. Saatnya saya akan mengajak Anda semua pendengar untuk kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari Program 1 RRI Atambo.

0: bagian dari pemerintahan Kabupaten Alor, kita sangat bersyukur atas apa yang diberikan oleh Panglima TNI AD pada Kabupaten Alor.
1: Sejak unjuk kemarin itu untuk Kabupaten Malaka sama Tunggulu, yang mana irisasi dia itu sudah sekitar 100-an ton untuk TPU.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. DPRD Kabupaten Alor mengapresiasi program karya bakti TNI AD yang dinilai sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
3: Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskoak bersama tim melakukan kunjungan ke Kabupaten Alor untuk mengevaluasi berbagai program TNI Angkatan Darat yang telah dilaksanakan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Sulaiman Singh mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kunjungan tersebut karena evaluasi diperlukan untuk melihat manfaat program bagi masyarakat. Ia menyebut, Kabupaten Alor mendapat perhatian melalui program karya bakti TNI Angkatan Darat dengan berbagai kegiatan pembangunan, seperti 8 jembatan, sumur bor, serta bantuan perumahan. Menurutnya, berbagai kegiatan dalam program karya bakti tersebut telah membantu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait transportasi, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Ia mengatakan pemerintah daerah perlu melanjutkan kerjasama dengan TNI Angkatan Darat, khususnya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan agar fasilitas yang telah diberikan tetap berfungsi.
0: Ia terus terang aja, sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Alor, kita sangat bersyukur atas apa yang diberikan oleh Panglima TNI AD pada Kabupaten Alor. Kita bisa bayangkan, dari 500-an kabupaten kota seluruh Indonesia, Alor mendapatkan 1 dari 10 kabupaten yang dipilih sebagai bantuan oleh Panglima. Dan kita luar biasa, kita dapat jembatan yang 8 dan beberapa cukup baik, belum lagi sumur bor yang begitu banyak. Dan air ini persoalan mendasar di Alor, ya. Dan kita dibantu oleh TNI AD ini, kita bersyukur sekali. Sehingga evaluasi dilakukan, kita akan memberikan sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Alor yang mendapatkan bantuan dan sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Sehingga ke depan saya pikir kita perlulah dalam perencanaan itu, kita perlu kerjasama dengan TNI AD untuk kelanjutannya, terutama pemanfaatannya dan pemeliharaannya.
3: Ia mengajak masyarakat penerima manfaat untuk menjaga seluruh hasil program karya bakti dengan baik. Menurutnya, pemeliharaan bersama penting agar fasilitas tersebut dapat digunakan untuk keberlangsungan masyarakat Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Beras CPP tahun kedua disalurkan Bulog Katembua sasar 96.792 penerima di 3 kabupaten.
4: Perum Bulog Kantor Cabang Katembua mulai menyalurkan bantuan pangan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap kedua bagi masyarakat penerima manfaat sebagai upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Penyaluran bantuan pangan tersebut menyasar pada masyarakat di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Malaka, dengan jumlah keseluruhan mencapai 96.792 penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Katembua Arlan M. Triheo menyampaikan, bantuan pangan beras ini merupakan bagian dari program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang ditugaskan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan CPP periode Juli hingga September 2026. Arlan mengatakan secara keseluruhan jumlah penerima manfaat untuk 3 kabupaten sebanyak 96.792 penerima, dengan rincian Kabupaten Belu 25.778 penerima, Malaka 27.569 penerima, dan Kabupaten TTU 43.445 penerima.
5: Bantuan pangan CPP, juga bantuan pangan untuk kaca pertumbuhan kami mulai Kabupaten Belu, Malaka, TTU. Dan yang sudah berjalan sejak minggu kemarin itu untuk Kabupaten Malaka sama TTU, yang mana realisasinya itu sudah sekitar 100-an ton untuk TTU, untuk Malaka sekitar 39 ton. Terus Belu direncanakan minggu ini.
4: Arlan menegaskan dalam penyaluran Bulog memastikan proses distribusi dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran, jumlah dan kualitas beras dan tepat untuk diperuntukkan. Ia menambahkan selain sebagai bentuk perlindungan sosial, penyaluran CPP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan.
5: Jumlah totalnya itu untuk di kabupaten kita ada penerima bantuan pangan atau PBP itu ada 96.792 penerima. Kabupaten Belu itu penerimanya ada 25.778 penerima PBP. Untuk Kabupaten Melaka ada penerima bantuan pangan itu ada 27.569. Untuk DTU ada 43.445 PBP.
4: Dengan dimulainya penyaluran tahap kedua ini, Bulog Kancah Patembuah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar distribusi bantuan pangan di Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Melaka dapat berjalan dengan lancar hingga seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya. RRI Atambuah, Kristen Dimau melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 45 hingga 89%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Melaka hari ini cerah, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 64 hingga 97%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini berawan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 45 hingga 99%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 48 hingga 98%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 55 hingga 92%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 37 hingga 89%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tuntutan kebutuhan hidup warga tani di wilayah Dusun Wehor, Desa Kabuna, Kabupaten Belu memetik buah asam, kemudian untuk dijual peroleh sedikit pendapatan untuk ekonomi keluarga. Laporan Verdi Asi.
6: Komoditi asam salah satu sumber penghasilan warga tani yang ada di wilayah Desa Kabuna, Kecamatan Kakulu Pesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Buah asam mudah diperoleh di sekitar kebun ataupun hutan ini setelah dipetik dan dibersihkan dari kulit dan biji, kemudian dibawa ke toko pengumpul untuk dijual. Warga tani Desa Kabuna, Alfonsius Moruk, saat ditemui RRI Senin 24 Agustus 2026 mengatakan untuk saat ini 1 kg biji asam bersih dipatok harga Rp5.000. Dari jualan asam memperoleh sedikit pendapatan, hitung-hitungan bisa menambah uang untuk membeli bahan kebutuhan pokok keluarga. Musim kemarau panjang tiba, petani penggarap lahan di wilayah Kabupaten Belu pada umumnya sulit mengusahakan ladang untuk bercocok tanam. Pasalnya kemarau panjang sumber mata air mengering. Untuk tetap bisa mendapatkan tambahan penghasilan agar dapur tetap mengepul, kebanyakan warga tani desa setempat memilih bekerja serabutan.
7: Kalau asam sendiri, Pak?
8: Asam penting bahan di asam.
7: Satu kilo berapa?
8: Satu kilo mengering.
7: Ini jadi bagian mata pencaharian dulu.
8: Ya. Pilih asam, mente, itu saja.
7: Dapat sampai berapa?
8: Ini kalau ada motor ya kita bisa untung. Kalau dengan motor PP30 kita mau dapat apa?
7: Oh, asam ini. Ya. Itu yang sudah kupas kulit kan?
8: Ya, kupas macam tadi.
7: Sampai berapa kilo?
8: Ya, ada yang sampai 50.
7: Begitu. Ya. Di sini selain itu asam apa?
8: Mente.
7: Mente? Ya.
8: Di sini mente memang juara.
7: Mente banyak. Satu kilo berapa mente?
8: Ya, tambah 15. Sekarang mungkin 18.
7: Kalau di sini?
8: Datang sendiri di sini 14,5.
6: Ada yang beternak, itu punya ternak. Di samping itu bisa dilakukan mencari hasil di kebun seperti memetik buah mente ataupun memetik asam untuk kemudian dijual. Penghasilan dari jualan asam tidak seberapa, hanya tambahan buat ekonomi keluarga. Hal ini dikarenakan menghitung biaya transport saat menjual hasil bumi ke kota.
2: Tera ulang nosel SPBU di Kabupaten Belu, pastikan tak ada yang tak sesuai standar.
9: Sampai dengan saat ini belum kami temukan itu. Belum kami temukan itu. Tetapi tugas kami adalah memastikan.
10: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu memastikan selama satu tahun pelaksanaan tera ulang terhadap nosel yang digunakan pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Kabupaten Belu belum ditemukan adanya nosel yang tidak memenuhi standar. Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, Vincent Moruk, mengatakan tera ulang merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap tahun terhadap seluruh alat ukur termasuk nosel yang digunakan SPBU dalam menyalurkan bahan bakar minyak kepada masyarakat. Dikatakan berdasarkan hasil tera ulang yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir, seluruh nosel yang diperiksa masih memenuhi ketentuan dan standar yang ditetapkan. Ia menjelaskan sesuai jadwal pelaksanaan tera ulang tahun 2026, pemeriksaan terhadap nosel di SPBU Kabupaten Belu akan kembali dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2026. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk memastikan takaran BBM yang diterima konsumen sesuai dengan volume yang dibayar. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepastian bahwa proses pengisian BBM dilakukan menggunakan alat ukur yang telah memenuhi standar kemetrologian.
9: Sampai dengan saat ini belum kami temukan itu. Belum kami temukan itu. Tetapi tugas kami adalah memastikan setiap tahun, memastikan bahwa apa yang sudah kita tera di tahun sebelumnya itu tetap berjalan. Ya, kita tidak tahu, mungkin dalam ini beroperasinya mesin selama satu tahun ada kerusakan-kerusakan yang menyebabkan itu, kita tidak tahu sampai ke situ. Tapi selama ini, sejauh ini belum. Dia berlaku satu tahun. Berlaku satu tahun setelah masa berlakunya habis, biasanya teman-teman pemilik SPBU mengirimkan surat ke Dinas Perdagangan untuk kami lakukan penyerahan terhadap nosel yang ada di SPBU.
10: Menurut Vincent Moruk, nosel yang diperiksa merupakan perangkat yang digunakan untuk menyalurkan berbagai jenis BBM, di antaranya solar, Pertalite, Pertamax, dan Dexlite. Selain memeriksa kondisi dan ketepatan takaran nosel, proses tera ulang juga didukung dengan penggunaan bejana ukur sebagai alat pembanding dalam pengujian. Bejana yang digunakan dalam proses tera ulang tersebut telah melalui sertifikasi dari Balai Sertifikasi Kemetrologian. Vincent menegaskan sertifikasi terhadap bejana ukur menjadi bagian penting karena alat tersebut digunakan sebagai acuan dalam memastikan ketepatan pengukuran.
9: Kami punya takaran khusus bejana kami. Bejana kami setiap tahun disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Kemetrologian, dan itu wajib setiap tahun. Setelah kami mendapatkan sertifikat dari Balai Sertifikasi, baru kami bisa melakukan tera. Baik tera terhadap timbangan-timbangan maupun tera terhadap SPBU.
10: Dengan pelaksanaan tera ulang secara rutin setiap tahun, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu berharap pengawasan terhadap alat ukur di SPBU dapat terus dilakukan secara optimal. Langkah tersebut memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memastikan transaksi BBM berlangsung secara adil. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Bupati DTU meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai 88 miliar rupiah di akhir tahun 2026.
11: Bupati Timur Tengah Utara kembali mengingatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya mengkoordinir semua dinas pengampu pendapatan asli daerah atau PAD supaya bekerja lebih maksimal mengejar target pendapatan sesuai yang telah ditetapkan bersama DPRD TTU. Karena berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2006 yang hingga pertengahan Agustus baru mencapai 43,71 miliar atau 49,67% dari target sebesar 88 miliar. Hal ini ditegaskan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen, bahwa hingga Jumat lalu ketika pihaknya melakukan evaluasi, realisasi PAD baru mencapai 43,71 miliar dan per hari Senin kemarin PAD TTU sudah mencapai angka 44 miliar. Jadi waktu masih tersisa 4 bulan Kedepan, maka semua dinas pengampu PAD harus konsen bekerja lebih maksimal.
12: Saat ini memang lagi memaksimalkan semua potensi PAD sehingga yang sudah ada jangan sampai kemudian tidak tertagih atau tidak dijalankan. Nah, yang sudah ada sekarang kita maksimalkan. Nanti akan kelihatan misalnya ternyata ada potensi yang selama ini misalnya utangnya dibiarkan begitu saja. Nah, kalau ada utangnya misalnya terkait pajak dan lain hal, dikejar. Nah, ini tugasnya Dispenda. Kemudian kepada dinas pengampu PAD maupun kecamatan terkait pajak bumi dan bangunan, saya lihat sudah maksimal kalau di kecamatan pajak bumi dan bangunan di masyarakat. Sisanya ini pengampu PAD yang di dinas. Ini memang ada beberapa dinas yang masih setorannya rendah sekali. Nah, ini harus kita maksimalkan di 4 bulan terakhir ini supaya bisa naik. Dan yang sudah naik kita apresiasi, tapi yang mendekati dan masih kurang ini nanti kita ingatkan supaya lebih maksimal. Yang sampai kemudian tidak tercapai asumsi PAD kita di tahun 2026 ini. Nah, saya lihat asumsi PAD di 2026 ini 88 miliar. Sedangkan tahun kemarin kita dari 54 sudah naik ke 69. 69 itu harusnya di 73 karena Desember itu ke bawah ke Januari. Kita harapkan dengan kelonggaran waktu yang ada ini bonus 1 bulan itu bisa maksimal 4 bulan.
11: Mungkin dinas mana yang masih serap apa rendah?
12: Pertama PU. PU yang kedua itu yang masih 0, ya. RKPP.
11: Apa untuk target kita yang sampai sekarang ini sudah berapa?
12: Sudah masuk ke 44. 44 miliar. Kita harapkan 4 bulan ini yang belum tadi dan ini bisa maksimal di syukur-syukur bisa mencapai 88.
11: Berkaca dari realisasi PAD tahun anggaran 2025 lalu yang mencapai 69 miliar rupiah, padahal tahun 2004 lalu PAD TTU hanya 54 miliar, sehingga sisa waktu yang ada, semua dinas pengampu PAD TTU harus mampu dan berpacu dengan waktu supaya mencapai target sebesar 88 miliar di tahun anggaran 2026. Karena saat ini, dinas dengan capaian paling rendah adalah Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Berita selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Alor apresiasi pemilihan OSIM Man Alor sebagai pembelajaran demokrasi.
13: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengapresiasi pelaksanaan pemilihan organisasi siswa Intra Madrasah atau OSIM Man Alor yang digelar secara langsung di halaman Man Alor. Kegiatan tersebut dinilai menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi para siswa sejak usia sekolah. Ketua KPU Kabupaten Alor Munawir La Amin mengatakan, pelaksanaan pemilihan OSIM secara langsung memberikan pengalaman kepada siswa untuk memahami peran dalam proses demokrasi baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih. Menurutnya, pengalaman tersebut penting sebagai bekal bagi generasi muda dalam memahami proses pemilu di Indonesia.
14: Dalam membentuk kualitas demokrasi itu ada tiga lingkaran terdalam, yaitu penyelenggara, terus peserta, dan pemilih. Dalam proses penggelaran pemilihan OSIM secara langsung ini, paling tidak siswa peserta didik mampu mempelajar tentang tiga hal tadi, sebagai penyelenggara, sebagai peserta, dan
15: panggilan untuk kelas 12I merapat ke TPS 1.
14: Sejak dini kepada peserta didik agar kemudian setelah nanti ya,
15: sekali lagi panggilan untuk kelas 12I merapat ke TPS 1.
14: Kaget ketika tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
13: Secara substansi pelaksanaan pemilihan OSIM Man Alor telah memenuhi tahapan dasar sebuah proses demokrasi, yakni adanya tahapan penyelenggaraan, calon yang berkompetisi, serta pemilih. Sementara itu, aspek teknis lainnya dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kegiatan di lingkungan sekolah. Munawir berharap pelaksanaan pemilihan OSIM secara demokratis tidak hanya berlangsung di Man Alor, tetapi juga dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Alor. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan menjadi contoh bagi sekolah lainnya dalam mengenalkan praktik kontestasi demokrasi kepada para siswa sejak dini. Kontributor RRI Espelor, Mas Lantao melaporkan.
2: Wakil Bupati dan Ketua KUNI Belu apresiasi pelaksanaan turnamen bola voli Demokrat Cup 1 yang diselenggarakan di Kabupaten Belu. Egy Arojo melaporkan.
16: Sebanyak 24 tim ambil bagian dalam turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Belu yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 Partai Demokrat tahun 2026. Turnamen ini berlangsung di lapangan umum Simpang 5 Atambua pada Rabu 26 Agustus 2026 dan diikuti 13 tim putra serta 11 tim putri dari berbagai kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves pada pembukaan kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan olahraga tidak sekedar menjadi ajang kompetisi tetapi juga momentum mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Vicente Hornai meminta seluruh peserta yang ikut bertanding menunjukkan sportivitas serta menghormati setiap lawan selama pertandingan berlangsung. Usai membuka kegiatan tersebut, Vicente Hornai pada kesempatan itu juga mengajak para pendukung dan masyarakat agar bisa menjaga keamanan serta menciptakan suasana pertandingan yang tertib dan penuh kekeluargaan.
17: Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti pertandingan penuh semangat, dengan tinggi sportivitas serta jaga persaudaraan dan keamanan. Menang dan kalah adalah bagian dari pertandingan, tetapi persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Kepada para pemain, tunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menghormati lawan.
16: Sementara Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Juang, pada momentum tersebut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan dalam rangka HUT ke-25 Partai Demokrat. Menurutnya, turnamen yang digelar di lapangan umum Simpang 5 Atambua menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali gairah olahraga bola voli di Kabupaten Belu. Theodorus Manehitu Juang pada kesempatan tersebut juga mengatakan, bola voli Belu sempat mengalami masa mati suri selama beberapa tahun, namun hadirnya kepengurusan baru PBVSI Kabupaten Belu mulai membawa angin segar bagi pembinaan dan kompetisi bola voli.
18: Orang di luar bilang begini, olahraga jangan diurus oleh partai politik, kecuali yang tidak boleh adalah olahraga digunakan untuk politik, itu tidak boleh. Tetapi olahraga butuh dukungan politik. Hari ini Demokrat sebagai partai politik mendukung olahraga, khususnya voli di Kabupaten Belu.
16: Di akhir penyampaian, Febi Juang menyampaikan apresiasi kepada Ketua PBVSI Kabupaten Belu dan seluruh panitia yang melaksanakan kegiatan turnamen bola voli tahun ini.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan serangan rudal dan drone Iran untuk pertama kalinya dikabarkan sukses merusaki fasilitas intelijen dan peralatan pengawasan Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah. Serangan tersebut diperkirakan membuat Washington rugi hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Empat orang yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada NBC News bahwa serangan Teheran telah merusak bangunan dan peralatan pengumpulan informasi yang dipakai dan badan intelijen Amerika Serikat lainnya, dan menurut para sumber skala kehancuran ini lebih besar dibandingkan kerusakan apapun yang pernah dialami oleh badan intelijen Amerika Serikat sebelumnya. Diperkirakan butuh miliaran dolar untuk memperbaiki maupun mengganti segala kerusakan tersebut. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti paket dokumenter dengan topik Fatukorat, Batu Mistis di Belu, Tanda Orang Berpulang.

0: Belum banyak orang yang tahu tentang sebuah batu mistis yang ada di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Tetapi ceritanya sudah melegenda. Batu mistis tersebut oleh masyarakat adat dikenal dengan sebutan Fatu Korat. Terdapat di dusun kecil, yakni Dusun Kakuban Wehor, Desa Kabuna, wilayah Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Batu ini memiliki ukuran cukup besar. Terdapat banyak lubang menyerupai gua ada di sekeliling batu itu. Lazimnya sebuah batu gunung, tetapi menyimpan cerita mistis. Oleh salah satu suku di Kabupaten Belu, yakni suku Kemak Sanilin, yang memang sejak dahulu kala telah mendiami wilayah setempat, mempercayainya sebagai batu persinggahan bagi orang yang akan meninggal dunia. Apabila ke lokasi batu dan melihat adanya goresan berupa pahatan pada dinding batu dan pahatan tersebut masih baru, telah terdapat tanda dalam beberapa hari terdapat kabar duka orang dalam suku tersebut akan meninggal dunia.
1: Kayak begini dong. Ini baru nih.
2: Itu kalau kita lihat baru di situ berarti ada orang memang.
1: Biar banyak.
2: Banyak dari dulu.
1: Kalau yang baru itu dia pahat baru sekali.
2: Ya.
1: Ikan baru.
2: Itu muncul sendiri.
1: Muncul sendiri.
3: Pahatan-pahatan batu. Ya. Pendengar saya juga sudah tiba di lokasi batu mistis begitu yang dikenal di lokasi Wehor, Desa Kabuna, yang menjadi cerita legenda begitu oleh suku Sanirin. Suku ini menganggap bahwa batu ini sendiri yang ada goresan-goresan tanda begitu sebagai tanda, dan ini menjadi kepercayaan masyarakat adat di suku Sanirin ataupun oleh masyarakat Desa Kabuna secara umum begitu, bahwa apabila ada tanda goresan-goresan pahatan-pahatan di batu begitu, ini juga sudah menunjukkan bahwa ada tanda beberapa hari ini akan ada orang meninggal dunia begitu. Padahal batu ini kalau dibilang yang ada di dekat lokasi sumber mata air Wehor kurang lebih hanya sekitar 20-30 meter. Apabila kita dari puncak Wehor ke sini tidak terlalu nampak ada satu yang hal yang lebih. Kami juga coba sedikit bertolak ini melihat dari dekat seputaran lokasi goresan-goresan di batu begitu. Saya juga bisa langsung wawancara dengan Bapak Vincent Lelomau selaku mantan kepala dusun Kakuban terkait dengan batu-batu korat. Apa yang bisa Bapak cerita?
4: Kambing semua kan pure tidak?
5: Batu ini memang dari dulu nenek orang dulu. Kalau ada orang yang meninggal itu, dia pasti ada tanda. Tanda seperti ada suara gergaji begitu. Kalau satu orang meninggal, orang dari Wehor sini kah, orang dari Patuati ke Bekasi meninggal itu ada tanda itu. Dan batu ini dulu, ini orang bilang batu ini awalnya ya dia tidak boleh ini kita sembarang datang sembarang begitu. Dan lagi kambing-kambing kan dulu orang tua semua punya kambing, semua tinggalnya di atas batu.
3: Kalau cerita dari nenek moyang awal-awal, siapa yang bisa tahu duluan begitu kok ada tanda-tanda gergaji pahat batu ini akhirnya diceritakan sampai sekarang?
5: Iya, diceritakan dari nenek dorang sampai anak cucu dorang juga itu yang tahu itu. Tahu tentang batu ini. Ada cerita bahwa kalau ada orang meninggal itu pasti ada tanda di situ.
3: Dan ini cukup dipercaya.
5: Ya, terjadi. Kalau ada orang meninggal di sini kita datang pasti ada baru.
3: Ada kekhususan hal ritual yang dilakukan warga di sini.
5: Kalau ritual itu di mata air itu setiap tahun. Kita buat ritual, ada waktu kita mau panen, kita datang buat ritual di situ. Kalau ritualnya di sana, kalau di batu ini tidak.
3: Itu juga masih menjadi
5: satu lokasi. Nah, karena mata airin dengan ini kan jarak cuma berapa meter,
3: 30 meter.
5: Jadi kita ritual di sana itu mereka punya semua.
3: Sejauh ini kalau Bapak sebagai mantan kepala dusun, bukan warga hanya warga sini, misalnya dari luar yang datang.
5: Banyak-banyak yang datang lihat batu ini.
3: Dari mana saja?
5: Dari orang apa barat juga sudah datang semua ya. Dari mana ke itu hari dan datang lihat batu. Tahun 2007 terus. Jakarta juga sudah pernah datang lihat batu ini, sering-sering orang datang terus. Orang dari luar yang datang lihat terus. Lihat batu ini, mau batu. Itu hal dari mana pun belum mau datang bikin pariwisata juga, tapi tidak jadi.
3: Bahwa memang di sini untuk titik-titik goresan yang ditandai pada batu sebagai tanda ataupun mengingatkan bahwa akan ada orang meninggal ini bukan hanya di satu tempat ataupun satu lubang batu. Dekat juga salah satu makam ataupun kuburan bagian dari mereka dari suku Senirin yang memang sudah meninggal sejak dahulu kala dimakamkan di lokasi sini. Mencoba mendapatkan informasi dengan Bapak Ketua RT Bapak Martinus Mauliki cukup mengetahui keberadaan batu ini. Apa yang bisa Bapak gambarkan?
4: Karena batu ini kan ini dulu desa Kabun ini kan dulu masih Jenilo. Dan semua kalau batu ini kalau kita lihat kalau tanda baru itu berarti ada yang meninggal. Dan yang tanda itu kita lihat tanda baru itu besar atau kecil. Kalau besar macam yang di sana itu macam desa atau ketua suku besar. Kalau yang kecil-kecil itu macam kita rakyat biasa.
3: Bapak meyakini memang kalau melihat tanda begini biasanya terjadi orang itu orang tanda-tanda bahwa akan ada orang meninggal. Ini sudah terjadi lama. Dari sisi pariwisata apa yang dipikirkan oleh masyarakat adat di sini?
4: Ya sebenarnya ini sudah bangun tapi karena ada orang yang batal. Jadi waktu itu memang mereka datang lihat tapi ini apa Ibu Pin itu jadi dia pun anak yang batal. Tapi mereka pun tanah yang tadi di sebelah sana. Tapi ini batu ini bukan mereka punya. Itu yang sampai sekarang orang mau bangun di sini takut. Suku Senirin.
3: Tetapi dalam satu sisi memang keberadaan barang yang akan kita angkat termasuk untuk dari sisi destinasi wisata itu menjadi maklum ada hal pro kontra. Ini pun karena kepemilikan bersama. Tadi ada sumber mata air, ada batu. Apa yang Bapak pikirkan untuk generasi ke depan? Karena ini jangan sampai hanya menjadi cerita dan cerita terus.
4: Ya, memang kalau generasi depan itu kalau macam batu ini buat jadi pariwisata di air sana itu kalau bikin bak penampung di situ kan bagus.
3: Demikian tadi pendengar yang dapat saya gambarkan terkait dengan bisa melihat langsung dari dekat keberadaan batu mistis. Batu korat yang ada di wilayah Wehor, Desa Kabuna ini bersejarah ataupun memang ini sudah menjadi bagian dari ciptaan Tuhan. Keberadaan batu bisa memberi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan selain untuk melihat langsung keberadaan batu. Hal ini juga bisa menjadi salah satu catatan sejarah keberadaan batu mistis yang sudah menjadi cerita turun-temurun khususnya dari suku Senirin yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Biru dengan negara Timor Leste ini.
0: Menurut cerita sejarah masyarakat adat yang mendiami di sekitar wilayah Wehor adalah orang-orang yang datang dari Timor Leste, kala itu dari tahun 1700-an. Awal mula masuk ke desa Kenebibi, kemudian menyebar dan sebagian warga dari suku ada yang memilih tinggal dan menetap di lokasi setempat hingga saat ini. Sementara keberadaan batu korat tidak terlepas dari adanya kuburan tua di depan mulut gua batu tersebut. Dari sanalah konon diceritakan nenek moyang yang dimakamkan di dekat batu sehingga dinamakan batu korat. Saat ada orang meninggal dunia, biasanya

0: siapa yang mau meninggal. Dia tiga hari sebelum itu pasti sudah ada tanda, ada pahatan baru di batu itu. Jadi itu selalu terjadi. Pahatan lama tidak hilang, tetap ada. Dia tersusun rapi, tetap ada. Tapi untuk orang yang mau meninggal baru, itu pahatan kayak orang baru pahat kemarin. Kayak gitu, bekas potongan begitu. Baru sekali. Kayak kita pakai parang atau pakai barang benda tajam, kita pukul-pukul-pukul sampai dia ada goros. Goresan panjang ke bawah, tapi agak dalam. Nah, itu selalu menandakan itu. Dan memang di situ juga dikeliling, di sebagian itu dikelilingi kuburan. Kalau mau bilang menarik, sangat menarik. Karena dulu di situ perkampungan adat, cuma sekarang sudah pada pindah semua. Karena ketika dulu waktu bupati kedua, Bupati Diduk itu sempat merelokasi semua warga di gunung, kalau bisa turun ke dataran di bawah. Misalnya kayak di apa, Matabesi turun ke Sesekoi, Wehor turun ke Haliwen, ke Lokasi, turun ke Fatuatis, yang di gunung-gunung semua turun ke bawah. Itu seperti itu. Jadi waktu itu mereka meninggalkan dan rumah adatnya di bawah semua, sehingga perkampungan adat itu hilang. Hanya sekarang memang tidak terawat. Ketika saya jadi kepala desa, memang saya punya keinginan kuat untuk bisa mengangkat itu, karena saya melihat itu potensi.
1: Demikian penuturan Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yosep Laka. Sesuai kepercayaan turun-temurun oleh masyarakat setempat, hingga saat ini masih juga melakukan ritual adat di lokasi sumber mata air Wehor. Seperti saat akan melakukan tanam di kebun atau masa panen tiba, terlebih dahulu disembah secara adat. Dikala kemarau panjang, masyarakat melakukan upacara panggil hujan dengan membawa sirih dan pinang serta ternak babi sebagai hewan kurban disembelih di lokasi sumber mata air. Sekian Pakai Dokumenter, produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Penulis naskah Ferdi Asi, narator Yanti Kima mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. DPRD Kabupaten Alor mengapresiasi program karya bakti TNI AD yang dinilai sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Beras CPP tahun kedua disalurkan Bulog Atambua sasar 96.792 penerima di 3 kabupaten. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Oke, hai Anggi dari Jogja Kustik ya, sudah menemani kita di pagi hari ini pendengar, dan tentunya makna dari lagu ini sangat luar biasa ya, dimana menceritakan tentang seseorang yang merindukan kekasihnya yang sedang mendaki gunung. Dari lagu ini, pendengar, metafora pendakian ya, mendaki gunung dan menaklukkan puncak menggambarkan perjuangan, pencapaian atau tantangan hidup yang berhasil dilalui seseorang. Ada juga kekuatan cinta, meskipun sudah menaklukkan banyak puncak atau tantangan hidup. Penulis lagu ini juga menceritakan dan menyadari bahwa hanya ada satu hati, yaitu kekasihnya yang disebutkan Anggi, yang mampu menembus dan menaklukkan hatinya sendiri. Di sana juga ada kerinduan dan kejujuran, suasana alam seperti kabut dingin, kunang-kunang malam, dan juga embun pagi dipakai menyampaikan rasa rindu yang mendalam serta perasaan cinta. Ini ceritanya anak gunung ya, atau anak-anak yang suka muncak nih, suka pendakian, menceritakan isi hatinya dengan cerita-ceritanya saat mendaki dan ada di alam luas. Wow, keren ya. Oke, sekedar lagu Hai Anggi dari Jikustik menemani kita di pagi hari ini, dan tentunya akan terus menemani kita. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas di Jumat Ceria, Jumat Berkah di hari ini, dan tentunya semangat selalu untuk kita semua yang beraktivitas dimanapun itu kita berada. Dan tentunya juga lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, ruang aspirasi juga terbuka luas ya. Dan sekedar info, di jam 9 nanti kita masih dalam program Halo RRI, di mana memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan setiap keluhan, apapun itu aspirasi masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang ada di wilayah pendengar setia, khususnya di wilayah Kabupaten Alor, yang mungkin ada mengalami kendala-kendala, bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972 untuk melaporkan. Nanti kami akan hubungi pihak-pihak yang berwajib untuk menjawab setiap keluhan dan aspirasi masyarakat. Oke, kita akan terus ada dalam program Alor pagi ini hingga jam 10 pagi nanti, dan tetap bersama kami melalui siaran di RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Okay, pendengar Batal Kawin dari Project Pop menemani kita dan tentunya menghibur kita di pagi hari ini. Dan selain lagu-lagu yang kami hadirkan, kami juga akan update ya informasi untuk Anda pendengar. Informasi ini dari Jakarta, dikabarkan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengajak publik bersama mengawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Menurutnya pengawalan dan pengawasan diperlukan agar target tenggat waktu yang ditetapkan DPR benar-benar dapat terlaksana. Saan mengatakan DPR telah menetapkan 15 Desember 2026 sebagai tenggat waktu pengesahan RUU perampasan aset dalam rapat paripurna. Ia juga menyebut penetapan tersebut menjadi bentuk komitmen DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Ia mengajak seluruh pihak menjaga dan mengawasi proses pembahasan RUU perampasan aset secara bersama-sama hingga tenggat pengesahan. Menurutnya pengawalan perlu dilakukan dalam waktu ke waktu agar komitmen tersebut dapat dijalankan.

0: ゆうまれ。
1: Di, ini nomor baru aku. Save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
3: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA aku.
3: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
5: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Pendengar, satu informasi kami hadirkan lagi. Kunjungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskoat bersama tim ke Kabupaten Alor mendapat apresiasi DPRD terutama terhadap pelaksanaan program karya bakti TNI Angkatan Darat yang dinilai memberi manfaat bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri Kolonel Imade Suharsa selaku dosen dan juga korlap siswa Seskoat, Kolonel Agung Ngurah Krisna selaku wadirdik dan juga sejumlah siswa dan dosen Seskoat. Turut hadir juga Mayor CPM Arga Hogantoro SST dan juga Kapten Rio Justin Villano ST Han selaku siswa Seskoat. Hadir juga Barmi Hartesi M Farm sebagai dosen serta Harki Ristala SIP MSI dan juga Rian Novia Kairani MSI dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Anggota DPR Kabupaten Alor, Sulaiman Sik, mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai program TNI Angkatan Darat yang telah dilaksanakan sekaligus melihat manfaatnya bagi masyarakat. Menurut Sulaiman, pemerintah daerah bersyukur karena Kabupaten Alor mendapat dukungan melalui program karya bakti TNI Angkatan Darat. Bantuan tersebut mencakup pembangunan 8 jembatan, sumur bor, hidran, serta bantuan perumahan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga mengatakan berbagai hasil program karya bakti perlu dimanfaatkan secara optimal dan dipelihara secara bersama. Pemerintah daerah juga dinilai perlu memperkuat kerjasama dengan TNI Angkatan Darat dalam perencanaan dan keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Alor. Pendengar, informasi lainnya, Kompi 4 Batalion A Satbrimo Polda NTT melaksanakan kegiatan latihan Quick Win JW. Latihan dipimpin Komandan Kompi 4 Batalion A Satbrimo Polda NTT Ibtu Urbanus Widian sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kemampuan personel. Kegiatan latihan menjadi bagian dari pembinaan kemampuan personel dalam menghadapi berbagai tugas kepolisian yang membutuhkan kesiapsiagaan. Ibtu Urbanus Widian mengatakan latihan secara rutin diperlukan untuk menjaga kemampuan personel agar tetap siap menjalankan tugas di lapangan. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.go.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
5: Ini deh kembaliannya.
6: Makasih pak.
7: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
6: Pak, gorengannya 3 ya.
5: 2.000 ya dek.
0: Kamu kan ngambilnya 5.
7: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
4: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
8: Oh no.
4: Kayak enggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah.